0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mbak Nia. Apa kabar?
1: Baik, sehat. Selamat pagi juga. Apa kabar?
0: Alhamdulillah.
1: Sehat baik juga,
0: Mbak. Iya, sehat dan baik-baik saja.
1: Alhamdulillah.
0: Kemarin mendem iwak, Mbak Nia.
1: Waduh, mendem iwak ye.
0: Iya, yakin. Mulai nanti kan bisa naik.
1: Oh, pantesan.
0: Oh, ya, benar-benar nggak bisa-bisa lah, ya, mesti ngalah. Sike orang pokoknya kudu bisa.
1: Kudu bisa pokoknya disel bae, si banter ya, gelut ya.
0: Yang di Pekanbaru juga kerco banget tuh. Oh. Masa lagi yang di Kebumen memang bisa kalah.
1: Iyalah.
0: Yang Mbak Mari aja. Selamat pagi, Mbak. Orang yang di Pitro sudah naik.
1: Oh, nomor siji itu.
0: Kasih ke, ya Allah. Kayak gue tuh suara sehat pokoknya ya nomor siji naik. Ya aku melu senang bae lah. Bisa bolang-bolang bareng soalnya.
1: Iya, jadi rame bisa bareng.
0: Kapan, Bon? Ditungguin, Bon. Lagunya apa, Mbak Nia? Favoritmu?
1: Oh, favoritku, kok tanya favoritku? Favoritnya Mbak Cindy dong.
0: Favoritmu?
1: Favoritnya
0: lagu favorit lah.
1: Iya, oke.
0: Okay. Pokoknya aku bisa naik, aku mau salam-salam lah. Anu terakhir ini juga.
1: Ya, silakan.
0: Buat Mbak Rizky, Mbak Yaya, Umi Hanif juga selamat pagi. Mbak Sri, Bu Worjo juga selamat pagi. Buat Mahin, Mama Asrof, Mama Fatma, Mama Naomi, Bunda Titin Wardani, Bunda Watik juga selamat pagi. Bu Ar, Putika Darmanto, Bu Karmina, Bu Yati, naik Bu. Apa nanti Bu, season 2 Bu. Buat Bu Ayu, Bu Heni pagi Bu, laris manis. Bu Fatur juga selamat pagi. Bu Asih pagi Bu. Jangan lupa Bu, beliin itu Bu.
1: Apa?
0: Itulah.
1: Itulah.
0: Kalau Bu Asih tahu, kalau Cindy kesana beliin.
1: Oh gitu, rahasia berdua ya.
0: Buat Pak Naura juga selamat pagi. Pak Sutar, Pak Paryono, Pak Paijo, Pak Yono, Pak Suharto. Mas Andre, naik Mas. Buat Pak Mbak Ahmad, selamat pagi Mbak. Pak Muksin, Mas Imam Butu, Mas Ibnu, Mas Hoyong, Mas Sandi, Juran Ngambel juga selamat pagi. Dan semuanya sampai set pokoknya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Buat Mbak Nia metugas, tetap semangat, murah rezeki full barokah. Kita tunggu lagune sambil jemur. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Mbak Cindy.
2: Masihkah kau ingat nama kecilku?
1: Coba nih lihat waktunya. Wah, cukup dulu Sobat Setara. Udah penuh ternyata. Nomor berapa Mbak Cindy? Gak tahu. Nomor 3 udah Mbak Cindy-nya. Semangat ya buat yang belum kebagian. Ada Mbak Rizky Merinen, ada Bu Sakinah, ada Bu Heni, ada Mahui, ada Mas Andre, Umi Hanif, bapaknya Naura bekalah ya. Aduh. Kok pada kalah-kalah ya? Kalah Mania, nanti lanjut lagi deh deselnya. Semangat ya. Ya, semangat. Semoga harinya tambah sehat, tambah berkah juga ya. Amin, amin ya robbal alamin. Oke, makasih yang udah desel-desel. Yang belum gabung silahkan gabung aja. Bunga bang buat dia. Iya juga ya bunda. Oke, ada Bunda Nesalis. Assalamualaikum, selamat pagi juga buat Bunda Nesalis. Katanya hadir nih Mbak Nia, Oldies and Oris. Salamnya buat semuanya aja, sahabat fans Star FM Kebumen. Selamat pagi buat Mbak Nia Metungga, sehat selalu, full barokah. Lagunya Teluk Bayur. Aduh, lagunya kayaknya udah gak muat bunda ya, maaf banget. Ada dari Darminto ya, selamat pagi juga Mas Darminto. Dari katanya mau salam-salam buat Bu Yati, Bu Asih, Bunda Rita, Mbak Nur, Mbak Bunga, Mama Asra, Mama Fatma, Mama Naomi, Mas Sabrina, Mas Bagas, Mas Sandi, Mas

Risma, Mbak Penyenora, Pak Sutar, Pak Yono, dan ada untuk Umi Hanif di Krendegan. Oke. Dari Kang Tukimin, selamat pagi buat Kang Tukimin ya. Kayaknya pagi ini udah pada tambah semangat banget ya. Makasih yang udah ikutan gabung-gabung, dan semoga hari ini kita semua sehat, semangat, dan juga banyak rezeki yang kita terima. Amin. Ya, yang barangkali hari ini udah nyerah aja ya. Nyerah kenapa ya? Barangkali masalah penglihatannya udah bermasalah, tapi kok masih aja gitu ya. Masih aja parah untuk melihat kabur, buram. Ya, sobat Sarah, udah nih ingetin berulang kali ya. Coba ikhtiar dengan rutin minum Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Nah, Habutop Vitama ya. Betul. Kalau mata tuh Vitama ya. Jadi kalau jadi ke Habutop ya. Iya, ini gara-gara ada yang tanya Habutop nih ya. Gak apa-apa ya, Habutop sama Vitama tuh sama-sama produk denatur. Kalau Habutop tuh untuk daya tahan tubuh kita, untuk mengobati dari berbagai masalah macam penyakit ya. Untuk kalau Vitama tuh untuk penglihatan. Jadi yang penglihatannya sering kemerahan, gatel, perih ya, kadang tuh juga keluar air gitu ya dari matanya, dan juga iritasi, jangan dikucak-kucak, mending beli Vitama di apotek dan agen-agen resmi kami. Betul ya, Vitama solusi kesehatan mata. Nah, dalam Vitama juga udah ada ekstrak wortel, ekstrak tomat, dan juga ada ekstrak daun pepaya yang benar-benar banyak mengandung vitamin A. Jadi bagus untuk kesehatan mata Anda, bisa mengobati masalah mata katarak, mata minus, inder, glukoma, makula dini, dan berbagai masalah mata lainnya. Untuk harga mulai dari berapa mania Vitama? Harganya mulai dari Rp150.000, satu botol isinya 50 kapsul, dan dapetin bonusnya. Bonusnya dapat tetes Vimata. Jadi Vitamanya diminum, Vimatanya ditetes aja ke penglihatan kita 2-3 kali sehari, 1 kali tetes. Vitama solusi kesehatan mata. Oke. Boleh lanjut deh, ada lagu berikutnya nih, ada Pesan Merah dari Nela Regar. Stay tune bersama nih ya di 98.4 Star FM Kebumen.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Hasanah, di Karanganyar, RW 5 RT 2. Saya punya keluhan penyakit lambung, tensi, gula, rematik, asam urat. Sekarang Abdi ngomong Habutop, sehingga penyakit rematiknya separoh-separoh udah hilang. Pada pendengar ya, seperti penyakit saya, belilah Habutop, top obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil kilometer 4 atau di depan komplek pasar Poncowarno Kebumen. Toko Marko.

0: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.
1: 98.4 Stara FM.

0: Hai hai. Hai, lanjut sesi pon live kedua yuk. Yang mau naik-naik aja di 0851 8606 9984, 0851 8606 9984. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Alisa Waris.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi juga Setara FM Kebumen. Akhirnya aku bisa selagi jatuh-jatuhin tujuh sama senior.
0: Ya sia-sia.
1: Iya, Mbak Sakina turun ya, pinter. Mulai dah, satu. Dapet tiga, dapet dopres.
0: Ayo,
1: dihitung. Ini masih kebagian lagu gak nih, Mbaknya?
0: Oh, udah penuh lagunya, Mas.
1: Oh, udah penuh. Ya. Saya kuras lah biar kosong lagi. Coba apa yang mau dinaikin?
0: Ada di sini di batas kota ini, layar tancap. Ada Nafas Cinta sama Telepon Rindu.
1: Ya, yang terakhir itu Telepon Kangen. Kangen sama bok-bok kayak gitu. Soalnya pada kopi ya, tadi depannya itu ada ketua PBM tuh, Bunda Epito. Semoga cepat pulih, Mama Cindy. Terus buat Mbak Warit, hebat kali lu, pada bisa menang semua ya. Aku rame nih ledekin nih di grup. Terus buat Mbak Sakina, Ibu Kumis, Ibu Awi, Ibu Fatur. Oke, buat semuanya aja, buat Mbaknya Mas Siaran 110 Barokah, inget pesan dari kata Papa Ijo, Ibu Tika, mau siapa lagi itu, makasih banget lah. Ya, jangan lupa bahagia ya, makasih, wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, makasih buat Mas Andre. Lanjut, halo, assalamualaikum, selamat pagi, Aldis Semuris. Ini siapa ya?
2: Rahma.
0: Kok Dede Rahma yang naik? Emang gak sekolah?
3: Lagi sakit, Mbak Nia.
0: Oh alah, semoga lekas sembuh ya.
3: Oh. Malam dem.
0: Kenapa?
3: Mam, dari semalam.
0: Oh, dari semalam. Ya, periksa dulu nih. Mumpung hari
3: ya, Jumat buka.
0: Kenapa?
3: Puskesmas.
0: Oh, udah ke puskesmas.
3: Mau ke puskesmas, Mbak Nia cantik.
0: Oh iya, silakan. Tadi nyempetin telepon dulu ya.
3: Iya, katanya kangen sama Mbak Nia.
0: Wah, iya, lama gak jumpa ya.
3: Iya. Cere Rahma, Om Andre nak. Kalau aku wis masuk malah dicengkangakan.
0: Jeber aja ya.
3: Oh, men, kapan aja. Aneh ketemu. Kecewa rengondre. Terus buat Mbak Warit, Mbak Cindy yang selalu lupa nyawa aku. Terus siapa lagi tadi?
0: Tadi ada Bundar.
3: Oh iya, Bundar, sehat-sehat pun dan bisa bolang maling. Sepi naik korona Bundar lah.
0: Iya.
3: Ini aku pasti nggak bisa minta lagu.
0: Tahu aja ini.
3: Apal. Udah deh, mau dinaikin apa?
0: Telepon Rindu di sini di batas kota ini, layar tancap sama Nafas Cinta.
3: Aku lagi pengen ini dengerin layar tancap aja deh.
0: Layar tancap.
3: Kayak zaman dulu tuh.
0: Oke, siap.
3: Pokoknya salamnya nggo kabeh bae, FKF tanpa terkecuali, SS juga tanpa terkecuali. Buat Mania ditunggu lagune, sehat panjang umur, oke?
0: Oke.
3: Hati-hati pulangnya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat tadi ada Bu Sakinah. Lanjut, halo, assalamualaikum, selamat pagi Aldisa Waris.
4: Waalaikumsalam, selamat pagi cantik, apa kabar?
0: Selamat pagi juga Nia, baik, apa kabar nih? Orang Ponco, sehat?
4: Alhamdulillah sehat. Kalau Mbak Sakinah suaranya kayak sutra ya, Mbak Nia.
0: Kayak sutra ya, lembut banget.
3: Iya.
0: Gitu ya.
3: Kayak orang Pituru sama orang Pancoarno, geradak guruduk, geradak guruduk.
0: Bener sih, bener.
3: Iya. Mendayu-dayu suaranya Mbak Sakinah.
0: Mendayu-dayu gitu ya, padahal lo enggak lagi nyanyi.
3: Yang ngomong dengan Mbak Arif itu suaranya begitu. Iya, ya, Mbak Sakinah suaramu lembut banget. Gak kayak orang Pituru sama Poncong, geradak guruduk, geradak guruduk.
0: Geradak guruduk ya, kayak orang dikejar apa ya.
3: Iya. Lagunya ikutan masih majalah ya Mbak Nia ya.
0: Ya oke.
3: Iya Bu Asi sehat terus, Bu Asi, Mbak Putri juga, Pituru, Julid juga, Bu Ayu sehat semua. Makasih cantik, durasi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bu Fatur. Oke, cukup dulu ya Sobat Stara untuk teleponnya. Makasih yang udah ikutan gabung pada kesempatan pagi hari ini. Oh, ada WhatsApp yang belum Nia baca dari Putra Sulung. Waalaikumsalam, selamat pagi juga. Gimana kabarnya Mbak Nia? Sehat? Alhamdulillah, Nia sehat baik ya. Katanya dari Purworejo Utara ikutan absen nimbrung aja. Apa nih? Salamnya buat Mbak Nia, selamat pagi. Oke, makasih buat Putra Sulung. Dari Mbak Yanti di Marun Purworejo. Hai, waalaikumsalam, selamat pagi juga. Oldies and Morris, Mbak Nia katanya mau salam-salam buat Mbak Putri sekeluarga, Bu Tika, Bu Saminten. Ada untuk Mbak Putri deh, Mama Asraf, Mbak Yaya, Mama Naomi, Bapaknya Naura, Mas Andre, Mbak Wahri, dan buat semua fans Stara FM Kebumen ya. Buat Mbak Yaya sama tugas, semoga sehat selalu dan diberikan rezeki yang berlimpah. Amin, makasih doanya ya. Dan buat Mbak Sri Purworejo ya, Mbak Nia mau minta lagunya Kau Selalu di Hatiku kalau masih ada waktu. Aduh, lagunya udah penuh, maaf banget ya, belum bisa Nia puterin lagi. Mbak Yanti yang ada di Marun Purworejo ya, makasih udah gabung hadir pada kesempatan pagi hari ini. Lanjut lagi nanti di acara yang berbeda ya, masih bersama Nia, tenang aja. Oke, yuk, yang paginya pengen yang seger, apa tuh Mbak Nia yang seger ya, teh mordong, teh kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh. Silahkan bisa beli teh mordong di apotik dan di agen-agen resmi kami. Harganya sangat terjangkau ya, mulai dari 15.000 aja udah dapat teh kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh. Benar, udah ada kandungan ekstrak serai sama ekstrak jahe, jadi bikin tubuh kita hangat dan nikmat. Teh moro ya, jangan lupa beli di apotik dan agen resmi kami. Yuk, Nia puterin lagi, ada telepon rindu station bersama Nia di 98.4 Star FM Kebumen.
2: Dengan siapa ya saya bicara?
5: Lupa ya.
2: Siapa ya? Kamu ya.

0: Tama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Novel Audrey Salsabila. Saya dari Kampung Karangpaningal, Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Tasikmalaya. Di sini saya sebelumnya pengguna kacamata. Jadi saya sering banget mata saya tuh kayak merah-merah. Apalagi kalau naik motor suka perih di mata itu. Tapi semenjak saya mengkonsumsi Vitama, mata saya jadi lebih sehat. Oleh karena itu, pendengar-pendengar sekalian, minumlah Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
2: 98.4 Stara FM

Oke, sama juga di penghujung acara. Terima kasih banyak atas semua kebersamaan Sobat Stara FM yang sudah selalu setia menemani Nia. Sampai jumpa nanti bareng acara berikutnya. Ada DTL Dangdut, Tunggulawet yang dangdutnya asyik banget. Stay tune bersama Nia sampai jam 10 nanti. Nia masih menemani Anda, jadi jangan kemana-mana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pagi Sobat Stara FM Kebumen. Nah, hai, selamat pagi. Balik lagi bersama nih ya, bari acara DTL Dangdut. Tunggu lama tiang dangdutnya asyik banget. Stay tune terus yuk. Masih bersama nih ya, kita goyang bareng sampai jam 10 nanti. Pokoknya ya, mau ikutan joget, ikutan request lagu, ikutan gabung-gabung, yuk silakan merapat aja di 0851-8606-9984, 0851-8606-9984. Pokoknya pagi hari ini ya, bersama Habutop, obat herbal rambut Arab yang lagi ngetop. Ada Vitama, vitamin herbal untuk melihara kesehatan mata. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serba guna. Ada madu Vitapedia, ada Otipus, dan juga ada teh moro, teh kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh. Asik, sehat terus bareng produk Denatur Indonesia. Yuk kita hobahin bareng yuk di hari Jumat yang penuh berkah, penuh barokah. Semoga kita semua sehat-sehat selalu ya. Dan jangan lupa jaga kesehatan bareng produk Denatur Indonesia. Oke, ini ya lanjutin ya. Nanti bareng sesi berikutnya nih ya, bacain untuk atensi-atensinya. Yuk kita goyang bareng lagi, ada lagu dari Divarina Indra Adela, Tambal Ban. Stay tune bersama nih ya, jangan kemana-mana.

0: Bu Asih? Bu Asih?
1: Oh, Citra. Ada apa, Cit?
0: Maaf, kenapa ibu jalannya pakai tongkat? Kena kecelakaan apa, Bu?
1: Kecelakaan enggak. Cuma kalau berdiri lama, ibu enggak kuat. Kalau jalan baru 10 meter aja gemetar. Capek rasanya.
0: Bu, kalau ibu dikasih obat Habuto, mau diminum enggak?
1: Oh, Habuto Pramuan Arab. Kalau itu, ibu mau. Boleh deh.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab, bentuknya

0: kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
0: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Srubeng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Srubeng, nomor 20 Srubeng, atau depan PKU Muhammadiyah Srubeng.
2: 98.4 Setara FM Kebun.

Sisa-sisa cinta dari koleksi jadi Farina Indra Adela. Udah nih munculin yuk. Selamat pagi buat sobat-sobat Stara FM yang udah gabung pada kesempatan pagi hari ini. Ternyata banyak yang gabung juga. Boleh melalui WhatsApp maupun SMS ya di 0851-8606-9984 0851-8606-9984. Ya, pokoknya pagi hari ini sobat Sara yang lagi-lagi monit sambil ngeteh ngopi ya. Seger ya, mantap nih ya. Ya enak, seger mantap. Cuma baik gak tuh untuk kesehatan ya, takutnya nanti ya numpuk ya gula darahnya ya, jadi gula darahnya numpuk jadi diabetes. Nah kalau udah diabetes tuh gimana ya rasanya ya, gak enak ya mani ya, mau makan coklat gak bisa, makan kue gak bisa, bosen makannya asin-asin mulu ya. Bosen ya, sabar ya sobat Sarah. Kalau gitu mending diobatin dulu biar bisa makan dan minuman yang bermanis-manis lagi ya. Bahkan kadang tuh iya mania yang kena diabetes sampai udah parah tuh kadang makan nasi aja gak boleh ya. Harus pakai apa tuh namanya, krekel ya atau apa tuh. Harus makan alternatif yang lain ya. Oh sedih banget. Mending coba rutin minum Habutop. Yuk beli aja di apotek dan agen-agen resmi kami. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Nah Habutop pokoknya udah disempurnakan dan dipadukan dengan ramuan khas dari Raja-Raja Nusantara. Jadi udah aman, halal, izin edar BPOM-nya udah ada. Dan satu-satunya herbal alami yang tanpa efek samping dan tidak menimbulkan ketergantungan obat. Ya, benar, aman, halal ya. Dan yang paling penting nih sobat Sara, Habutop tuh juga bagus untuk menjaga daya tahan tubuh. Jadi walaupun udah sembuh nih mau minum Habutop terus boleh banget ya. Iya boleh banget, tenang aja karena aman dan halal. Oke, selain untuk sakit diabetes, Habutop juga bagus banget untuk sobat Sara penderita sakit mah, asam lambung, asam urat, terus kanker, ginjal, TBC, migrain, darah tinggi, darah rendah, insomnia, dan berbagai masalah sakit lainnya. Habutop bisa Anda jumpai di apotek dan di agen-agen resmi kami. Yang pokoknya apotek dan agen resminya yang sudah bekerja sama dengan Radio Sara FM Kebumen. Iya, benar. Hey, barangkali ada yang tanya harganya tergantung dengan kemasan ya. Mau yang berapa nih? Ada yang 50 kapsul, ada yang 100 kapsul dan juga ada yang 200 kapsulnya. Mulai harga Rp100.000, Rp150.000 dan juga Rp230.000 untuk 200 kapsul. Jadi silahkan bisa dicoba. Oke, ini mau lanjut deh bacain atensi ya, karena udah banyak yang nungguin. Kayaknya pada udah gak sabar ya pengen dibacain ya atensinya. Ya, oke, ada dari dari yang terbawah ya, DTL. Selamat pagi dari Mas Ion, absen gasik nih Mbak Nia. Minta diputerin lagunya Percuma. Salamnya buat Mbak Nia aja. Semangat siarannya ke Sawun. Makasih buat Mas Ion. Ya, lanjut di bawahnya Mas Ion ada Pak Paijo. Selamat pagi juga buat Pak Paijo. Request lagunya di DTL kali ini Tukang Tambal Ban ya. Salamnya fotokopi tadi pagi buat Mania yang mau tugas sampai nanti. Sehat selalu sekeluarga full barokah. Terima kasih buat Bapak Ijo. Sehat selalu ya pokoknya. Ada Mbak Yanti Marun, selamat pagi juga menjelang siang DTL yang dangdutnya asik banget. Aku mau salam-salam nih buat semua fans Star FM Kebumen ya. Semoga sehat selalu buat manianya. Lagunya Ngopi Mase, tolong di play ya. Udah muncul nih Mbak Yanti.
Dan salamnya buat semuanya aja, buat manianya, semoga sehat selalu dan diberikan rezeki yang barokah, bahagia selalu tentunya. Makasih mania, selamat bertugas sampai selesai. Ya, sama-sama. Terima kasih juga buat Mbak Yanti ada di Marun Purworejo. Pagi DTL dari Mbak Nia Karangsari, lagunya Sisa-Sisa Cinta. Ya, salamnya buat Bundar, Bunda Rukmi, Bu Fatur, Bu Kemis, Pak Suter, Mama Asrah, Bu Yati, Mama Yasmin, Mama Dwi, ada Mas Andre, Kang Arfildan, sama Mbak Husnulnya, dan juga Bang Madun, dan juga buat semuanya aja aktivitas, buat Mbak Nianya metugas. Terima kasih. Ya, terima kasih juga buat Mbak Nia di Karangsari. Lanjut lagi deh dari Mas Andre, mat pagi juga Mas Andre, ikutan gabung lagi nih di DTL yang dangdutnya asik banget. Lagunya Yeni Inka, ada Rindu. Salamnya buat Bu Fatur, Bu Ayu, Bu Asi, Bu Yeni, Bunda Elvito, ada Bunda Julit, Butika, Bu Kumis, Mbak Cindy, Mbak Sakinah, Mbak Yaya, Maafian, Mama Asraf, Mama Naomi, Putri Selatan, Mbak Ningsi Gula Jawa, Mbak Warit Gula Pasir, Mbak Warit Bawaritnya gula pasir ya. Baik, kembar ada Mbak Putri, Bapak Ijo, Bapaknya Naura, dan buat semua sobat Stara FM, buat mania siaran aja sehat terus dan jangan lupa bahagia. Satu lagi salam buat Mbak Nia Karangsari dari Mas Andre. Siap, makasih buat Mas Andre. Lanjut dari Trisno Sangkar di Bulus Pesantren, katanya mat pagi mania, salam kenal buat semua fans Star FM Kebumen, request lagunya Asmara dari Sadewok ya buat penyiarnya matugas, dan terima kasih. Makasih buat Trio Sangkar. Yuk lanjut di bawahnya lagi nih, ada dari SMS dulu ya, dari Mbah Kakung Nasroh di Sidomoro RT2 RW2 ya. Mat pagi buat Mbah Kaku Nasro, hadir nih Mbak Nia, mau minta lagunya Kerinduan. Dari pendengar lama nih, salam-salam kenal ya buat Mbak Nianya, dan terima kasih buat Mbah Kakung Nasro ya, salam kenal kembali. Woy, ini tetangganya Pade Slamet ya. Iya, jangan-jangan di daerah Sidomoro sana ya. Dari Mama Nadia di Poncowarno, Waalaikumsalam, lagunya Nyanyian Rindu, tolong di play dong senggol buat semuanya aja mat aktivitas, buat medianya mat tugas, semoga sehat selalu. Makasih buat Mama Nadia yang ada di Poncowarno. Ya, dari Mbak Sri di Purworejo, waalaikumsalam, hadir lagi nih Mbak Nia, gimana, masih semangat Mbak? Masih dong, sampai jam 10. Lagunya Terlena versi remix untuk Mbak Nia mat tugas. Dan salam buat semuanya, buat semua yang lagi pada monitor aja dari A sampai Z. Terima kasih buat Mbak Nianya, matugas selalu ya. Makasih buat Mbak Sri di Purworejo. Dari Mbak Asih Purworejo, monitor absen selalu ya Mbak Nia. Siap, makasih buat Mbak Asih. Ya, Bunda Nisalis, waalaikumsalam, hadir lanjut absen dari Bunda Nisalis, monit DTL yang dangdutnya semakin asyik. Salamnya buat semuanya aja sahabat Star FM yang lagi pada monitor, yang sudah masuk hadir, dan buat manianya metugas, terima kasih. Buat lagunya Minta Cincin Kepalsuan. Oke, makasih buat Bunda Nisalis ya, nanti nialis lagunya, ditunggu aja, semoga masih kebagian ya. Oke, lanjut-lanjut dulu yuk, kita hobah lagi bareng lagu berikutnya ya. Ada lagu apa Mbak Nia? Lagunya siapa ya? Ya, Nia punya lagunya Yeni Inka, ada Rindu. Stay tune bersama Nia di 98.4 Star FM Kebumen.

0: Ibu udah buatin jus wortel sama tomat buat kamu supaya mata kamu sehat dan minusnya bisa sembuh.
1: Bu, bosan kalau tiap hari minum jus wortel sama tomat. Enak Bu lama-lama. Ini udah seminggu loh Ibu cekokin aku pakai jus wortel terus. Lagian minus aku udah 5, Bu.
0: Namanya juga usaha, Nak. Ibu selalu pengen yang terbaik buat anaknya,
1: Bu,
0: kan?
1: Bu, aku pengen coba konsumsi obat herbal aja deh. Teman aku ada yang nyaranin buat minum Vitama, Bu. Kapsul yang mengandung ekstra wortel dan bahan-bahan lainnya yang baik untuk kesehatan mata. Lebih simpel juga minumnya. Dan katanya juga udah BPOM, juga halal. Pokoknya aman banget dikonsumsi. Khasiatnya juga buat segala keluhan penyakit mata kayak rabun, glukoma, katarak, penglihatan ganda, dan lain-lain, Bu.
0: Ya, boleh-boleh aja sih kamu beli dan konsumsi vitaminnya. Asal minumnya jangan sehari dua hari doang kayak minum jus wortel ini nih. Cepet bosen.
1: Ya udah, aku minum jus wortel ini untuk yang terakhir kalinya ya, Bu. Soalnya besok aku mau minum Vitama.
0: Iya. Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.

0: wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-2984, 081-222-32-2984. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
0: 98.4 Stara FM.

0: 84 0851 8606 9984. Halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Dia.
0: Selamat pagi Mbak Dia. Alhamdulillah Nia baik. Ibu apa kabar, sehat?
1: Baik, alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah dapat nomor satu.
0: Garcep ya ibu ya, tumben.
1: Iya,
0: alhamdulillah.
1: Mau semalam nggak bisa naik.
0: Wih, iya semalam itu ya karaoke kayaknya ya.
1: Enggak.
0: Oh enggak. Oh enggak ya.
1: Nggak bisa naik Mas Aris.
0: Saking ramenya mungkin ya.
1: Iya.
0: Iya. Mau lagu apa nih Bu pagi ini?
1: Lagunya Cinta Dari Seberang, khusus buat Bu Saminten.
0: Oke, Cinta Dari
1: Seberang. Persembahkan buat Mbak Saminten.
0: Iya, lagu favoritnya ya.
1: Iya.
0: Oke. Salamnya nih.
1: Salam buat Bunda Vito, Bunda Julit, Butika Darmanto, Umi Hanif, Mbak Saminten, terus Mbak Yaya, Mbak Isna, Bunda Parti, Mama Srop, Mbak Sakina, Bu Heni, Mbak Cindy, Mbak Sri, Mbak Yanti, Mbak Yanto, Mbak Rizky, Mbak Nurfirong, Mbak Nia Karangsari, Putri Selatan, Mbak Putri, Mbak Kakung, banyak kembar, Bu Ayu, Bu Tuti, Gabak, Mas Andri, Mas Ibnu, Mas Dani, Mas Oyo, Bapaknya Naura, Pak Juragan Wager, terus Mamian, Mama Naomi, Mama Fitri, Bu Karmina, Mbak Bubut, Bapak Ijo, terus Kak Mamat, Pak Disamet, Turun Ngambang, Mas Giman Lazer, Mas Arson, Arson Mas.
0: Oh, Mas Arson ya.
1: Mas Arson. Putri Putra Solong. Bunda Dia, Mama Agung.
0: Iya.
1: Dan semuanya aja, Mbak Ahmad.
0: Oh iya.
1: Pak Sutar, Pak Gendro, dan semuanya aja. Terima kasih Mbak Nia.
0: Sama-sama. Terima kasih juga buat Ibu Yati.
1: Selamat tugas sampai tuntas.
0: Amin.
1: Semoga sehat selalu.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Ibu Yati hari di Bendar Purworejo. Lanjut lagi. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Nia.
0: Hai Mama Asraf, apa kabar? Sehat?
2: Sehat, alhamdulillah. Mbak Nia gimana kabarnya?
0: Sehat, baik juga, alhamdulillah.
2: Aku mau request lagu Dua Kursi.
0: Oke, Dua Kursi.
2: Iya.
0: Sambil salam-salam
2: Kang Mamat, Kang. Iya, Kang Mamat, Kang Arif, Mas Andre, Pak Yantonya juga, Mbak Sri, Bunder, Bu Heni, Bu Asi, Bu Kumis, Bu Karmina, Mbah Warid sama fotokopi Bu Yati aja.
0: Oke, fotokopi yang gratis ya, ya, yang gampang.
2: Buat Banianya terima kasih. Semoga sehat selalu dan tetap semangat. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mama Asraf. Lanjut lagi nih. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi, DTL. Selamat pagi, waalaikumsalam dengan Mbah Ahmad ya. Apa kabar Mbah Ahmad? Sehat?
3: Ya, sehat. Mbak Nia sehat?
0: Sehat, baik. Akhirnya bisa naik ya?
3: Alhamdulillah bisa naik. Semalam ya juga bisa naik sama Mbak Faris.
0: Iya, alhamdulillah, mantap-mantap.
3: Kutu Arjo Bani.
0: Kenapa?
3: Ini kapan ke Kutu Arjo?
0: Oh, kapan ke Kutu Arjo? Aduh, kemarin habis kesana. Tapi nggak lewat Wareng.
3: Maksudnya kalau lewat sini kan suruh mampir ke tempat Bahaman sama bapak itu, bapak. Abah tutupnya.
0: Iya. Kemarin kayaknya Mas Faris sudah mampir ya. Udah habis lagi habutopnya Mbah.
3: Masih cuman kan tinggal berapa hari lagi? Tiga hari lagi.
0: Oke. Siap besok calling aja ya. Siapa tahu besok ada arah sana gitu.
3: Kami lagunya ngikut apa itu Mbak Yati aja, Bu Yati itu.
0: Oh iya, siap, yang cinta dari seberang ya, nanti Nia naikin. Salam-salamnya Mbah, buat siapa Mbah?

0: salam-salamnya juga saya ngikut Mbak Yati semuanya, itu yang semua sudah apa, yang monitor atau yang sudah disenggol sama Mbak Yati itu, Mbak Ahmad juga nyenggolnya sama Mbak Yati itu.
1: Iya.
0: Terima kasih atas undangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mbah Ahmad yang ada di Warung Butuh ya. Oke, Nia bacain atensi dulu ya, 3 orang penelponnya udah cukup dulu Sobat Setara. Dari Kang Yadi Antika, waalaikumsalam, ikut meramaikan acara DTL. Pasti boleh dong, boleh. Kirim salam katanya buat Mas Bagus, Mbak Widya, Mbak Anji, Mbak Alfia, Mbak Siharlina, telepon untuk Mbak Kembar, Mbak Sakina, Bunda Lis, Bunda Titin Wardani, Mas Arfildan, ya fotokopi tadi aja di All This Memories. Buat Banianya, Mbak Tugas, lagunya Delima dari Adela. Makasih buat Kang Yadi. Ada Pak Yanto di Marun Purworejo, waalaikumsalam, ikutan gabung di DTL yang dangdutnya asyik banget. Lagunya Keramat ya, salam-salam buat Mbah Putri sekeluarga, Bu Yati, Bu Tika, Bu Asih, Bu Samintan, Mbak Yayah, Putri Selatan, Mbak Sri Purworejo, Mbak Cindy, Mama Asraf, terus ada untuk Mama Naomi, untuk Mas Andre, Mbak Nyenora, Mbak Warit, Mbak Hamad Waring, Mbak Kembar, Pak Pariono, Pak Gendro, Papa Ijo, Pak Sutar, pokoknya KBY, semoga sehat-sehat ya. Buat Mbak Nyanyi, Mbak Tugas, semoga diberikan kesehatan selalu. Makasih buat Pak Yanto yang ada di Marun Purworejo. Dari Mas Jihan di Kebumen ya, selamat pagi. Katanya minta request lagunya Sepiring Berdua ya, romantis banget nih. Salam ya buat Mbak Tiwi, Mama Manzana, Mbak Retno Ningsi, Mbak Warti Ningsi, Mas Wildan. Selamat pagi, mat obrak aja. Makasih buat mandinya, mat tugas sampai tuntas. Makasih buat Mas Jihan yang ada di Kebumen ya. Dari Mama Azril nih, waalaikumsalam, selamat pagi juga Bania, selamat pagi. Dari Mama Azril mau minta lagunya Payung Hitam, bisa gak Bania? Sebenarnya bisa, tapi waktunya ya gak bisa ya. Waktunya udah mepet banget ya. Salamnya buat semuanya aja Bania, yang penting enjoy. Dan salam kenal ya buat Bania, sama tugas sampai kelar. Terima kasih buat Mama Azril ya. Dari Rudi ya, selamat pagi jelang siang juga buat Mas Rudi ya. DTL, salam buat anak-anak konveksi DSDR Babah Anyar ya, dan salam kenal buat semuanya aja. Makasih buat Mas Rudi. Hari ini tuh sangat-sangat banyak banget ya yang udah request, yang bahkan tuh hadir di WhatsApp, SMS, bahkan kadang ada yang gak kebagian, udah desel-desel ya. Semangat ya buat yang belum kebagian, ada Pak De, selamat, Mbak Cindy, Mbak Kembar. Terus tadi ada yang desel juga lewat seluler ya. Makasih yang sudah ikutan gabung. Semoga kita semua sehat, berkah, dan sehat juga penglihatannya ya. Jangan udah sehat badan tapi penglihatannya bermasalah, sering salah-salah, susah baca pesan. Apalagi sekarang tuh zamannya HP ya, pesannya tuh di HP, lewat WA, lewat SMS, tulisannya kecil-kecil gitu. Iya, Bania gak jelas, paham banget ya. Jadi silahkan Sobat Setara, biar penglihatannya semakin membaik, semakin sehat juga. Ada masalah penglihatan, coba rutin minum Vitama, solusi kesehatan mata. Nah, Vitama juga sudah diklaim 3 kali lebih cepat mengobati daripada obat-obat lain yang ada di pasaran. Jadi udah jelas dong, aman, halal, izin edar BPOM-nya udah ada, dan kandungannya ada ekstrak wortel, ekstrak toma, dan juga ada ekstrak daun pepaya yang benar-benar banyak mengandung vitamin A. Jadi bagus untuk kesehatan mata Anda ya. Yang sering begadang, ada mata panda ya, boleh minum Vitama sehari 3 kali. 1 kali minum 2 kapsul, dan jangan lupa menggunakan air hangat supaya tubuh kita tuh lebih mudah mencernanya gitu ya. Vitama, solusi kesehatan mata. Yuk kita goyang bareng lagu Cinta dari Seberang. Stay tune bersama Nia di DTL yang dangdutnya asyik banget.

0: dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Koriah, alamat Kampung Sukajaya, RT 4 RW 3, Desa Bayah Timur, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak. Saya mau berbagi pengalaman. Saya mempunyai keluhan asam lambung sudah cukup parah dan alhamdulillah sekarang sudah mendingan setelah saya mengkonsumsi obat Habutop secara teratur. Saya tahu obat herbal Habutop ini di radio dan saran saya buat semua warga Lebak, jika mempunyai keluhan asam lambung seperti saya, cobalah Habutop, obat herbal yang paling top.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Tekmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi, Ambal.
3: 98.4 Star FM.

0: Lelelelelah, dua kursi udah dimunculin. Lanjut, sobat setara mau lanjut gak nih? Sesi pon live kedua ya, walaupun lagunya udah penuh tapi bisa pon live nih. Lumayan ya, masih ada waktu untuk pon live. Yang mau naik-naik aja di 0851 8606 99 0851 8606 99 84. Halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL. Iya, sama berarti ya di sini juga agak-agak mendung, gimana gitu ya janjian jangan-jangan sama Ponco.
1: Semangat.
0: Tetap semangat ya Pak Sutar, mantap.
1: Sehat mbaknya?
0: Sehat, alhamdulillah sehat, baik.
1: Iya sehat, aku nggak ngerti deh. Tidak korban.
0: Iya, semoga ya hujan penuh berkah deh di hari Jumat ya.
1: Betul sekali.
0: Betul.
1: Artinya nggak kebaikan diikut pasien namanya.
0: Oke, siap.
1: Apa kirim salam tentunya.
0: Silakan, salamnya buat siapa Pak Sutar?
1: Pertama ya ada Bu Kasir, Bu Eko, Bu Kumi, dan teman-teman. Dan Pak Bibi Cengli, selamat hari. Ada Kak Rima untuk Bu Kasir, ada Uti ya. Jadi yang Uti itu yang di Yunani. Ya, selamat pagi nantinya. Lewat Ambal ada Pak Sutono, Taryono, ada Pak Sure, ada selamat pagi, selamat di bahkan awal nantinya, selamat pagi. Lewat Burjo, ada Bu Aji, ada Bu Ini Hanis, ada Pak Bunder, Mbak Yaya, ada Utub, dan ada apa ya di itu sama ya bang
0: siapa
1: normal bapak ibu
0: bapak
1: dan nurat pas semuanya oke lah, banyak sekali
0: banyak sekali ya
1: itu ayah ibannya sama

0: kasih Al.
1: Siap, terima kasih Mas Sultan. Terima kasih sakit, semoga
0: semoga sehat.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Pak Sutar. Yuk lanjut satu penelpon terakhirnya. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
2: Selamat pagi Mbak Nia. Waalaikumsalam.
1: Iya, selamat pagi Mbak ya kembar. Gimana hari ini kabarnya, sehat?
2: Alhamdulillah sehat Mbak Nia. Gimana Mbak Nia?
1: Sama Nia juga sehat, baik. Alhamdulillah.
2: Oh, ikutan DTL nih, dari tadi mau naik.
1: Iya, Nia juga udah lihat bahannya kembar. Waduh, rajin banget dari tadi tapi gak bisa-bisa naik. Tetap semangat ya Mbak ya.
2: Iya dong. Alhamdulillah nih bisa naik.
1: Alhamdulillah.
2: Mau kirim-kirim salam Mbak Nia?
1: Boleh, silakan, silakan Mbak.
2: Pertama biasa buat adik aku ya, di Antika berserta keluarga besarnya. Buat Bu Sri Herlina, buat Bu Muniro, buat Mbak Rizky dan Mbak Salama yang ada di Merine. Tidak lupa buat Bu Yati, makasih senggolannya Bu Yati. Buat Bu Saminten, buat Bu Heni, Bu Fatur, Bunda Elvito, buat Cindy, terus Mbak Yaya, Mas Andri, terima kasih senggolannya, terima kasih Mas Andri. Terus buat Putika Terminto, buat Budi Titin Wardani, buat Mbak Julit, Mbak Sakina, pokoknya buat semua pemain Radio Kemukuman dimana saja berada.
1: Oke, siap.
2: Selamat beraktivitas, selamat mendengarkan lagu-lagu dari Setara Kebumen FM.
1: Iya.
2: Buat Mbak Nia, selamat bertugas Mbak Nia. Semoga selalu sehat walafiat dan dilancarkan.
1: Terima kasih doanya Mbak.
2: Untuk lagunya ngikut aja lah.
1: Ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mbahnya kembar ya. Semoga sehat selalu Mbah. Mantep nih contohnya, walaupun dari tadi gak kebagian ya, tetap semangat, desel-desel ya Mbah. Iya, sehat selalu buat Mbahnya Marcia Mesia. Oke deh, cukup dulu ya sahabat Setara. Makasih yang udah desel-desel hari ini. Dan ya, tetap bareng Predator Indonesia juga. Jangan lupa gunakan yang namanya minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Kenapa disebut serbaguna? Karena emang banyak banget manfaatnya ya. Bisa juga untuk mabuk perjalanan, untuk yang gatel-gatel karena gigit serangga maupun karena alergi ya. Barangkali juga yang yang kena kutu air tuh, itu juga bisa banget gunakan yang namanya Sultana minyak herbal serbaguna. Beli aja di apotek dan agen resmi kami. Harga mulai dari berapa nih harganya? Harganya tuh mulai dari 15.000 aja. Barangkali sobat Setara pengen apa? Pengen beli yang paling gede, iya, yang 100 mili ya, untuk sultananya mulai dari Rp47.000. Silakan bisa dibeli di apotek dan agen-agen resmi kami. Kita lanjut yuk, ada lagu nih dari versi DJ-nya Kalia Siska, ada Terlena. Stay tune bersama Nia di 98.4 Setara FM Kebumen.

0: Oke, sampai juga di penghujung acara. Terima kasih banyak atas semua kebersamaan Sobat Star FM yang sudah selalu setia menemani Nia. Mohon maaf barangkali banyak salah kata dari Nia yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Ya, Pak Karim Chicken, makasih udah monit ya untuk pagi hari ini. Sampai jumpa besok lagi. Nia izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.
1: Sahabat sehat, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitamart.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kusniati, alamat Dusun Menggala, Kelurahan Langkap, Bayu Brebes. Awalnya saya punya keluhan mata merah-merah, gatal. Sudah berapa kali beli obat di apotek tapi tidak ada perubahan. Alhamdulillah setelah saya dengar dari iklan di radio, saya beli herbal Vitama, baru sekali minum, alhamdulillah langsung merasakan khasiatnya dan tidak gatal-gatal lagi. Mata saya sehat, merahnya juga hilang. Buat pendengar yang lain yang punya keluhan mata seperti saya, silakan coba, gak usah ragu, konsumsi Vitama solusi memelihara kesehatan mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
1: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Balai Desa Bocor.
4: 98.4 Stara FM Kebumen.
5: Juga ada Kompak Production yang dibelikin Abah Haji Uce dari Bangkalan yang makin top, sukses selalu untuk Anda ya. Juga tergelegarnya Bumi Bangkalan, terkhusus ini dari Keruangan Tanda Merah Dajah, atas dorongan musikal rental yang datang dari Bumi Tuban Jawa Timur, Kibayan Dodot, dengan benderanya Cumi Cumi Production Audio Rental. Terima kasih atas kerjasamanya. Satu persembahan berikut ini saya panggilkan untuk Anda, artis yang pertama kali yang bakal menyapa Tanah Merah, yang bakal menyapa Bangkalan, yang bakal memeriahkan suasana pernikahan Mbak Dewi dengan Mas Agung, tak panggilin artis terpeseknya Indonesia untuk Bangkalan. Arleta Julia Ajay.

0: Cakap ayah.
1: Lah, betul. Masih ingat ya sama aku?
0: Ya ingatlah bang. Sekarang sudah sembuh ya bang.
1: Alhamdulillah.
0: Bang, berapa bulan ya mengalami kaki sakit susah jalan?
1: Kurang lebih 2 bulanan lah. Alhamdulillah, lantaran obat herbal Habutop dan habis sampai 5 botol yang kecil yang isi 50 itu, sekarang kaki bisa berjalan normal dan bisa nyupir lagi.
0: Syukurlah, sehat kembali.
1: Iya, ini lantaran obat Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen.
3: 98.4 Star FM.

0: baca korannya cuma di bolak-balik. Kalau mau kupasan pakai kipas aja, Pak. Jangan pakai koran.
1: Apaan sih, Bu? Ini Bapak lagi nyari berita yang tulisannya gede-gede.
0: Mana ada, Pak? Pak, yang ada cuma judulnya doang. Emang Bapak nggak bisa baca tulisan sekecil itu?
1: Iya nih, Bu. Bapak kayaknya harus beli kacamata baca deh. Mata Bapak pegel kalau lihat tulisan kayak gini.
0: Ya ampun, Pak. Mending diikhtiarin dulu pakai Vitama dan Vimata. Vitama itu kapsul herbal yang baik loh, Pak, buat menjaga kesehatan mata. Diminumnya 3 kali sehari, 2 kapsul aja. Terus, Vimatanya itu ditetes 2-3 kali sehari, masing-masing 1 tetes. Tuh, si Jamal tetangga kita dulu aja. Dulunya kan kemana-mana pakai kacamata. Sekarang udah mulai jarang pakai kacamata. Katanya sih minus matanya membaik berkat Vitama dan Vimata.
1: Oh, iya deh, Bu. Besok bareng Ibu ya beli Vitamanya.
0: Iya.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotek Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasa, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotek Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01, RW 04, Klirong, Kebumen. Apotek Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
3: 98.4 Stara FM.

0: pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Endang Mariani, alamat Jalan Gatot Subroto, Gang Palasari, RT 03, RW 9, Sidanegara, Cilacap. Saya mau berbagi pengalaman menggunakan Habutop. Jadi awalnya saya memiliki keluhan benjolan di selangkangan yang awalnya

0: 2 bulan. Alhamdulillah benjolannya hilang dan saya masih mengkonsumsi sampai saat ini untuk imun tubuh. Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya atau mungkin ada benjolan di dalam tubuh, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden, Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulupitu atau samping Masjid Al Barokah.
2: 98.4 Star FM.

0: dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilyas, alamat dari Bakan Buar, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata berair dan penglihatan saya kurang jelas. Lalu setelah saya mendengar iklan dari radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sehat. Buat pendengar yang mempunyai keluhan sama seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Terima kasih Vitama Kesehatan Mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan, Kebumen.
3: 98.4 Stara FM.

0: Nenek Sedela, tolongin bapak lah.
1: Iya pak, anak apa sih pak? Ibu ini tanggung kayak lagi repot.
0: Gilo, bapak canggung dikeroki. Orang kepenak awaknya kayak pating greges.
1: Bapak, abendina jaluk dikeroki bae. Orang apik lho pak. Mulane pak, abendina konsumsi Habutop, obat herbal ramuan Arab sing lagi ngetop. Ben awak luwih sehat, daya tahan tubuh kuat. Orang gampang kenang penyakit. Cukup rong kapsul, ping telu sedina.
2: Apa iya sih bu?
1: Ya iyalah pak, Habutop gitu loh.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping.

0: Pasar Poncowarno, Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.
1: 98.4 Star FM.

0: Bu.
1: Apa, Dek?
0: Bantal kesayangan aku mana, Bu? Eh, itu kok ada di jemuran sih bantalnya?
1: Mana? Ibu nggak ngejemur bantal kamu kok?
0: Itu yang ibu jemur, bantal kesayangan aku kan?
1: Astagfirullah, Dek. Itu keset loh. Warna motifnya emang sama, tapi jauh beda. Beda banget loh, Dek.
0: Masa sih, Bu?
1: Aduh, kamu itu makin lama matanya makin parah kayaknya. Coba cari bantal kamu, paling jatuh ke kolong kasur deh. Kan biasanya juga begitu. Terus cepetan mandi, nanti sambil berangkat ke sekolah kita mampir dulu ke Bude Apri.
0: Lah, mau ngapain mampir ke Bude Apri, Bu?
1: Ya mau beli vitamin buat kamu tuh. Mata kamu makin parah aja sih warnanya. Suruh pakai kacamata nggak mau. Ya udah, mending diobatin aja pakai kapsul herbal Vitama sama tetes mata kri matanya itu loh.
0: Emang bisa, Bu?
1: Ya bisa. Vitama itu buat segala keluhan di mata. Mau mata minus, plus, silinder, katarak, insya Allah bisa. Gak usah khawatir, udah Bepom dan halal juga. Udah sana mandi, nanti kesiangan loh.
0: Iya, iya, Ibu.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotek NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Popong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotek Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotek Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotek Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
3: 98.4 Setara FM.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Desmarni, alamat saya Kecamatan Cibadak, Kampung Pasar.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
0: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Yang Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.
3: 98.4 Stara FM.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Yati Mulyati dari Ciamis. Saya

0: kelihatan ngebayang, nggak jelas titik fokusnya. Kebetulan saya mendengar dari tetangga bahwa katanya ada di suatu radio bahwa ada iklan yang namanya obat Pitama yang berupa kapsul sama tetes mata. Terus saya mencoba untuk membelinya. Terus saya minum yang kapsul malam hari 2, terus yang tetesnya pagi-pagi sama malam dipakainya. Setelah memakai obat itu, alhamdulillah dapat dirasakan manfaatnya, hasilnya. Kepada seluruh pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, insya Allah boleh dicoba kegunaannya dan manfaatnya. Pitama, solusi kesehatan mata. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Pitama.

0: wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-294, 081-222-32-294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
0: 98.4 Stara FM.

0: cakap ayah?
1: Lah, betul. Masih ingat ya sama aku?
0: Ya ingatlah bang. Sekarang sudah sembuh ya bang.
1: Alhamdulillah.
0: Bang, berapa bulan ya mengalami kaki sakit susah jalan?
1: Kurang lebih 2 bulanan lah. Alhamdulillah, lantaran obat herbal Habutop dan habis sampai 5 botol yang kecil yang isi 50 itu, sekarang kaki bisa berjalan normal dan bisa nyupir lagi.
0: Syukurlah, sehat kembali.
1: Iya, ini lantaran obat Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi Ambal.
4: 98.4 Radio Star.

0: Bu, apa dek? Bantal kesayangan aku mana, Bu? Eh, itu kok ada di jemuran sih bantalnya?
1: Mana? Ibu nggak ngejemur bantal kamu kok?
0: Itu yang ibu jemur, bantal kesayangan aku kan?
1: Astagfirullah, dek. Itu keset loh. Warna motifnya emang sama, tapi jauh beda. Beda banget loh, dek.
0: Masa sih, Bu?
1: Aduh, kamu itu makin lama matanya makin parah kayaknya. Coba cari bantal kamu, paling jatuh ke kolong kasur deh. Kan biasanya juga begitu. Terus cepetan mandi, nanti sambil berangkat ke sekolah kita mampir dulu ke Budi.

0: bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
1: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anan dari Tegal, Jalan Kiai Haji Mukhlas, RT 1, RW 3, Kelurahan Panggung, Kota Tegal. Awalnya, saya punya keluhan pada lambung saya. Setelah mendengar iklan di radio, saya membeli Habutop di apotek dan saya konsumsi secara rutin. Alhamdulillah, setelah saya mengkonsumsi habis 2 botol yang isi 200, keluhan saya sudah membaik. Untuk pendengar yang lain yang punya keluhan seperti saya, silakan untuk mencoba mengkonsumsi Habutop ramuan arak yang lagi ngetop. Terima kasih Habutop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen.
2: 98.4 Stara FM.

0: Selawat Nabi Muhammad.
1: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Warsiah. Alamat Banjarwinangun RT 02 RW 04, Petanahan Kebumen. Pengalaman saya pakai Vitama itu untuk anak saya yang matanya minus, buat melihat kurang jelas.

0: depan mata, saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
2: 98.4 Star FM.

0: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ibu, ini Wisnu, Bu. Gimana kabar ibu sama bapak? Bapak udah sembuh kan, Bu?
0: Oh, alhamdulillah, ibu baik, Nduk. Dan alhamdulillah juga, kondisi bapak sekarang juga sudah jauh lebih baik semenjak kamu kirimin paket Habutop itu loh, Nduk.
1: Oh, obat herbal yang Wisnu kirim sebulan yang lalu ya?
0: Iya, Nduk. Ternyata Habutop emang obat herbal yang paling top. Bapak yang tadinya sering mengeluh sakit lutut, pegel linu, kebas, alhamdulillah sekarang perlahan membaik, Nduk.
1: Alhamdulillah, Ibu. Habutop emang bisa untuk segala penyakit, Bu. Asal minumnya rutin dan telaten ya, Bu ya.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu.

0: Anak zaman sekarang tuh emang susah banget pada dibilangin.
1: Iya ibu, apaan sih bu?
0: Katanya mau berhenti ngegame terus. Ini malah gak ada hentinya. Pagi bilang berhenti, sorenya main lagi. Padahal mata udah minus, masih aja.
1: Nanti berhenti deh bu, tanggung nih.
0: Terus aja, tobat sambel itu namanya. Udah tahu mata minus, kerjaannya main game terus di HP. Lihat tuh, mata kamu merah begitu. Sini, ibu tetes dulu pakai pemata cair.
1: Aduh bu, perih bu.
0: Lah, perih sedikit sebentar doang juga. Makanya yang nurut jangan main HP terus. Nih, minum juga vitamin kapsulnya.
1: Iya ibu.
0: Sementara HP-nya ibu sita ya. Ibu balikin HP-nya kalau kamu udah minum vitamin ini secara rutin 2 kapsul 3 kali sehari. Sampai habis 1 botol ini pokoknya.
1: Iya bu.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotek Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen.
4: 98.4 Star FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Halo, hai. Apa kabar sobat Stara FM Kebumen? Ketemu lagi sama aku. Hai. Ada Rena lo balik lagi panas-panas yang bolong kayak gini. Di tanggal 29. Waduh, tanggalnya tinggal 2 hari lagi nih. Rena temenin Anda di zona tersantui, kita zona Malaysia. Langsung aja merapat bosku. Yang mau gabung SMS WhatsApp ditunggu ya. Ke 085-1860699984. 085-1860699984. Masih bersama produk-produk dari PT Denatur Indonesia Group, Habutop Sultana Vita, Mavitapedia Temur, dan juga Otipus. Diademin aja, iya katanya panas. Terus mandi boleh. Anda keluar ngadem ke ATM, tapi nanti jalan pulang panas lagi. Astaga. Ya sudah, kita ke lagi ya. Oke, Bas, nanti yang udah gabung pokoknya Rena baca satu-satu. Thomas Arya dulu, Kehadiran Cinta.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum, nama saya Aryu dari Cimanggu. Saya mau bercerita. Sebelum saya mengenal Habuto, saya kadang kalau bangun tidur badan itu sakit-sakit semua. Kadang pegel-pegel. Nah, saya selalu dengar radio, saya ada dengar tentang obat Habuto. Setelah itu saya mau mencoba. Saya coba. Saya beli sekali dalam satu hari, saya minum rutin pagi, siang, sore. Dan alhamdulillah sekarang setelah minum Habutop, badan saya sudah enakan. Setelah minum Habutop, makan juga jadi lebih enak, lebih selera makannya itu lebih dari sebelumnya. Jadi saran saya untuk yang lain, untuk coba Habutop yang punya sakit-sakit, semoga cepat sembuh. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Mantap. Assalamualaikum. Terima kasih.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan komplek pasar Poncowarno, Kebumen. Toko Mar.

0: dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.
1: 98.4 Stara FM.

Tapi dia makan pakai apa? Ah? Jangan bilang masih pakai perdagingan. Apakah iya? Masih Ren, orang dapat banyak gitu ya. Iya, alhamdulillah Rena mah gak dapat banyak, tapi ada, komplit gitu. Jadi kan dikasih gak bisa milih, alhamdulillah dagingnya dapet, balungannya dapet, jeroannya dapet, kulitnya dapet gitu. Biarpun sitik-sitik gitu kan, iya gak langsung sekali masak, abis gitu. Aku hari ini tidak akan menyentuh dulu, walaupun aku masak gitu ya. Aku masak buat jadi rumah, tapi aku tidak akan menyentuh dulu. Maksudnya makan gitu. Mau free dulu deh hari ini. Kayaknya kok udah ambon-ambonan gitu. Saran ini aku baru banget sarapan tadi, mampir di warung lotek biasa. Mau siaran mampir beli lotek. Besti, lotek tempat Anda itu berapa harganya satu bungkus? Ya, Rena beli lotek lo 5.000. Alhamdulillah, Masya Allah, laris manis ibu. Karena aku menjumpai di Kebumen kota, sudah tidak menjumpai harga satu porsi lotek itu 5.000 tidak. Harganya 12.000, 13.000, 14.000. Udah kayak harga satu mangkok mie ayam, udah kayak harga satu bungkus nasi padang pakai ayam. Masya Allah, enaknya ketemu yang ijo-ijo. Kenapa Rena gak masak sendiri yang ijo-ijo? Karena nanti lebih laku dagingnya. Ya, nanti makan dewek gak asik. Jadi udahlah, aku beli lotek aja ya. Bang Levinya belum ya. Aku mau baca WA dulu. Baca WA dulu. Yang belum kirim buruan kirim di 085-1860699-84. Kenyang. Lotek satu bungkus tanpa kupat atau lontong, tanpa gorengan. Daun tok kenyang, alhamdulillah, Masya Allah, nikmatnya hari Jumat ini. Kalau kita memang bisa merasakan nikmat gitu ya, itu tandanya kita benar-benar sehat. Makan enak banget, makan nikmat banget, makan sederhana, sedikit tapi kenyang gitu. Mau hawa panas kayak gini, alhamdulillahnya ya tidak terlalu berkeringat. Dan aduh, memang kita harus banyak-banyak bersyukur ya gak sih? Kadang-kadang kalau kita mau bandingin teman-teman kita yang gak kerja, bandingin teman kerja. Namanya orang tuh sawang sinawang ya. Oh ya, teman kita yang kerjanya di jalan, di lapangan, terus panas-panasan, terus kena debu gitu. Ya pokoknya semangat apapun yang Anda kerjakan lah ya. Jalan hidup orang udah masing-masing, tinggal dijalanin aja. Yang penting kita jaga kesehatan. Pakai apa? Pakai habut top dong. Ini mulai dari mana? Selamat siang Mbak Rena, selamat siang juga. Lagunya Kita Ditakdirkan Jatuh Cinta. Kok tahu kalau ditakdirkan sudah keberjodoh dalam sebuah ikatan asik? Kita Ditakdirkan Jatuh Cinta. Lagunya Spring ya. Ready ya, udah aku siapin. Salamnya buat Bu Yati, Bu Asti, Bu Ervito, Mama Ashraf, Mama Fatma, Mama Naomi, Mama Fiani, Pak Sabar, Pak Ragil, Pak Suter, Bapak Nora, Pak Yono, Mas Ibnu, Mas Sandi, Mas Bagas, Mas Ima, Mas Betran, Mbak Nur, Mbak Oom. Terima kasih Mbak Rena, kembali kasih halo Jumat berkah. Andre, ikutan gabung? Boleh, boleh. Lagunya Rindiani sudah. Buat Bu Fatur, Bu Asti, Bunda Ervito, Bunda Juliet, Mbak Inui, Bu Tika, Bu Komi, Mbak Cindy, Mama Fian, Mama Ashraf, Mbak Ningsih, Gula Jawa, Mbah Warid, Kang Mamat, Mas Ibnu, dan juga buat semua sobat Star FM. Buat Mbak Rena, mat siaran aja. Makasih, Nri. Basri, Waalaikumsalam. Buat yang lagi monitor aja, Bu Samintan, Bu Komis, Bapak Ijo, Kang Mamat, Pak De Selamat, Bundar, Mbak Putri, Bu Ayu, Pak Sutar, Mama Bawel, Bu Karmina, Pak Ahmad, Putri Selatan, Mbak Cindy, Pak Nora, Pak Yanto, Bunda Wati, Mbah Warid, Mama Ashraf, Duren Ambal,
Mama Bawel udah gak pernah gabung nih, lagi sibuk dia gak pernah dengerin radio. Mbak Sri, Bang Ali, halo, lagunya Retak punya Ella, boleh buat Mama Diseleng juga teman-teman satu bendera di Kebumen dan sekitarnya. Terima kasih Bang Ali. Retak Ella, okay. Lagunya ready ya. Next. Siang Rena Tujuh Ragil Saputra di Kompleks Dalam Pasar Kota Winangun, lagunya Kau Guriskan Perasaan. Siap. Kau guriskan. Okay, lagunya ready pun. Kasih Bose semangat selalu. Bos sama fans Tara FM at dengerin aja. Kembali kasih. Tadi yang kayak Rena bilang, aman asal Anda banyak-banyak makan daging, ya nggak banyak-banyak juga lah. Yang udah berumur, yang memang ada riwayat kolesterol, darah tinggi, ya please banget. Anda harus peka lah pakai tubuh sendiri, sama tubuh Anda sendiri, kesehatan Anda. Jangan mentang-mentang enak, jangan mentang-mentang lagi banyak daging, terus Anda suka-suka hati Anda gitu, makan sebanyak-banyaknya, gak boleh kayak gitu ya. Jangan berlebihan, segala sesuatu yang berlebihan itu gak baik, apalagi Anda punya riwayat sakit gitu ya. Yuk bismillah, atasi yang lagi mulai ngerasa kenceng-kenceng, kepala ngeliang, pusing. Nah ini efek nih, efek Anda kebanyakan makan daging. Konsumsi Habotop aja, obat herbal Roman Arab paling top, produk dari PT Denatur Indonesia ya. Harganya tanggal tua, Ren, tanggal tua. Beli yang 100.000 dapat tuh 50 kapsul ya. Belinya di mana? Belinya di apotek-apotek, di agen-agen terdekat. Produknya halal, ada sertifikat dari MUI, berizin edar dari BPOM dan sudah bersertifikasi internasional ISO 9001.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitamal.
1: Assalamualaikum, nama saya Asih dari Bus Pesantren. Keseharian saya bekerja di depan komputer. Efeknya membuat mata saya menjadi lelah.

0: rutin minum vitaminnya sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul. Lalu di matanya saya teteskan pada mata saya. Alhamdulillah kondisi mata saya sekarang berangsur membaik. Mata lebih terasa segar, tidak kering, dan tidak merasakan pusing lagi. Saat ini saya sudah habis 3 botol. Saya berharap mata saya benar-benar bisa normal dan sehat kembali. Vitama memang solusi terbaik kesehatan mata. Terima kasih. Wassalamualaikum.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Puring, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
2: 98.4 Star FM,

0: Okay. Zona Malaysia, selamat siang yang baru gabung, baru bangun tidur. Udah gak ngantuk lagi. Udah gak geliang lagi. Aman ya, alhamdulillah. Sehat-sehat lah semua ya. Kamu Rena, pendengar Radio Star FM yang budiman, ada yang sakit, gak rela aku. Sehat-sehatlah semuanya, ya kan? Yuk ditunggu SMS, WhatsApp. Masih Rena tunggu, kirimnya. Kirimnya di 085-1860-6998-4. SSI Pod Live, aku buka sekarang. Halo, Assalamualaikum.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Siang, Bang Warid. Kabar baik, Bang Warid, sehat, Bah?
1: Alhamdulillah.
0: Udah makan belum, Bah, nih?
1: Udah, kan, sih.
0: Udah dua kali atau empat kali ini, Bah?
1: Enggak, baru sekali.
0: Oh, baru sekali, walah.
1: Iya.
0: Aduh. Oke.
1: Panas apa enggak gitu?
0: Wah, panas pol.
1: Oh, sama gitu.
0: Sama panas ya. Iya, sama berarti. Mau lagu apa Mbak Warid nih?
1: Lagunya Mas Antaran.
0: Udah Mbak tadi depan.
1: Udah ya? Baru ini. Baru muamit makanannya. Okay, jadi
0: gak apa. Apa-apa yang lain apa nih?
1: Di sini menunggu, di sana menanti.
0: Ah, boleh, siap, ditunggu. Ya, salam-salam Mbak Warid.
1: Ya, salam semuanya aja lah yang lagi dengerin gue. Ini lagi nyambi masalahnya.
0: Oh iya deh, semangat.
1: Iya. Terima kasih Mbak Rena.
0: Kasih. Ya. Kasih Mbak Warid, di belakangnya Mbak Warid siapa lagi yang mau naik pakai tangga ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Mbak Rena, gimana?
0: Sehat Mas Andi, apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat Mbak Rena.
0: Alhamdulillah, aku gak mau nanya panas gak dijemur ya, panas lah.
2: Ya mas? Jemurnya panas terus, gak pernah hujan, gimana sih?
0: Pancen. Garing wakaknya.
2: Dulu pernah kesini Mbak Rena kan?
0: Pernah, gersang.
2: Pas buka bersama.
0: Iya. Mau lagu apa Mas Andi?
2: Yang dari eksis ibu bisa gak?
0: Bisa.
2: Iya. Okay. Salam-salamnya, ya utamanya tadi siapa Mbak?
0: Tadi Mbak Warid.
2: Mbak Warid sama siapa?
0: Udah baru Mbak Warid.
2: Oh, baru-baru itu ya? Lagu ya. Ya, salam-salamnya yang selalu monitor di Star FM Mbak Rena.
0: Okay.
2: Ya, buat Mbak Rena bertugas sampai selesai. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Mas Andi dijemur garing. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam Mbak Rena.
0: Iya, halo Mama Ashra, apa kabar?
3: Sehat Mbak Rena. Mbak Rena gimana kabarnya?
0: Sehat dong.
3: Aku mau request lagu Biarlah Jadi Sejarah.
0: Boleh, disiapin. Yo.
3: Salamin, gue pakai Ashraf. Terus yang barusan naik Mas Andi sama Mbak Warid. Kang Mamat, Kang Arif, Mas Andre, Bunder, Mbak Yaya, Mbak Isna, Mbak Nur, Mbak Yanti, Marun sama Pak Yantonya, Mbak Sri, terus Bunder, yeah. Terus siapa aja buat semuanya aja?
0: Oke.
3: Buat Mbak Renanya terima kasih. Tetap semangat Mbak Rena. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Bapak Kek Ashraf mengurun. lerain sit lo pakai minum-minum air putih dulu ya. Udah ya, penlive-nya udahan, udah 3 penelpon. Aku mau baca WA lagi nih. WA-nya dari Isna. Waalaikumsalam, cinta itu buta, boleh. Buat semuanya aja yang lagi dengerin, Mama Ashraf, Mama Nomi, Bu Yati juga, buat semuanya aja, selamat siang. Makasih ya Isna. Assalamualaikum Reno. Oh iya Mbak Citra, kabar baik, sehat? Ah panas, di sini panas banget. Tapi gak apa-apa, salamnya buat semua yang udah gabung ya. Mbak lagunya ikut aja, boleh, boleh. Gimana-gimana, dia baru pulang kondangan. Besok kondangan, lusa kondangan, Masya Allah, menyala sama kayak aku. Yang tadi nanya Teh Moro, ah harganya cuma 15.000, nggak mahal dong ya kan, cuma 15.000 rupiah saja. Ayo beli tehnya terbuat dari teh hitam jahe, serai ketumbar, cengkeh, daun kelor. Ini bisa nyehatin, bisa bikin badan seger, rasanya nikmat, pakai banget. Harganya terjangkau, belinya di apotik-apotik, di agen-agen terdekat Anda. Yuk guys, di sini menunggu, di sana menanti. Spesial, terima kasih spesial yang udah request lagu ini.

0: sakit dan selalu fit supaya aktivitas lancar. Jadi nggak cuma yang lagi sakit aja minum Habutop. Kita kan sehat, kita yang sehat pun tetap rutin konsumsi Habutop 3 kali 2 kapsul.
1: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruwo

0: Nay, ini jam berapa ya?
1: Jam 8, Cek. Kamu kok nggak berangkat kerja sih, Cek?
0: Beneran jam 8? Aduh, gimana dong? Aku kira masih pagi banget, karena mata aku lengket banget nih, sama berair terus. Jadi aku susah banget buat buka mata, Nay.
1: Ih, itu mah belekan kali, Cek. Nih, tetesin pakai V-Mata cair. Aku tiap mau sakit mata, selalu ditetesin pakai V-Mata. Terus jangan lupa, minum juga kapsul vitamannya. Biasanya sih, 6 kali konsumsi, sakit matanya gak jadi. Mudah-mudahan di kamu juga begitu ya.
0: Ya udah sini deh, Nay. Aku minta ya. Au, kok perih banget ya?
1: Perih tapi undahannya seger di mata. Kotoran matanya pada keluar tuh. Takut ketularan. Ah, nih kamu pakai lagi tetesnya di mata yang sebelah lagi.
0: Bentar. Aman gak ini Vitama sama V-Matanya?
1: Aman dong. Udah halal, BPOM juga. Gak ada efek sampingnya lagi. Kalau gak aman, mana mungkin aku konsumsi Vitama ini sejak lama.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan, Bojongsari Alian.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-294, 081-222-32-294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
3: 98.4 Star FM Kebumen.

udah Jumat, waduh besok udah weekend, iya kan? Senengnya ini Anda long weekend lagi, seneng banget sih. Ya udahlah gas rencanain. Nih bapak-bapak yang kerjanya cuma dapat 5 hari kerja, yang WFA apalagi Jumat juga kerjanya dari rumah, lumayan banget ya. Sabtu Minggu libur. Senin. Senin tanggal merah lagi. Iya kan? Seneng banget. Ya udah enggak apa-apalah, dinikmatin aja. Barangkali memang ada tanggal baik berturut-turut, bulan baik, liburnya banyak gitu. Mungkin ada yang mau punya gawe, semoga semuanya dilancarin ya. Gitu. Oh ya, tadi ada yang nanya Mbak Rena, Vitama itu Vitama, sini Rena kasih tahu. Anda butuh Vitama, Bu, beli deh. Enggak bakal rugi kalau Anda tuh beli Vitama ya. Rena kasih tahu, ini obat herbal ramuan Arab. Kok ramuan Arab sih? Vitama solusi kesehatan mata. Tuh, ini baru benar. Jadi buat apa manfaatnya? Buat nyobatin keluhan mata. Kayak apa misalnya? Iya, semua. Semua keluhan sakit mata Anda, Anda matanya kenapa? Berair, merah, buat lihat gak jelas, buat lihat ngeblur, harus jarak deket banget, harus atau harus jarak jauh banget. Aduh, kan sayang banget kalau penglihatan kita tuh gak bisa ngelihat maksimal gitu. Jadi ayolah diobatin aja pakai Vitama ya. Kapsul, satu botol itu isinya 50 kapsul. Silakan dikonsumsi secara rutin sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul pagi, siang, malam. Nanti dapat obat mata cair namanya Vimata. Vimatanya diapain? Vimatanya ditetesin ke mata Anda. Gitu ya. Oke. Produknya halal, pokoknya ada sertifikat dari MUI, ada izin edar dari BPOM. Bahkan sudah bersertifikasi internasional ISO 9001 tahun 2015. Begitu. Kita ke lagu lagi ya. Rena munculin dari lagu

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Rahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Edi Supriyadi, alamat Kampung Jatisari, RT 1 RW 1 Desa Lebak, Kecamatan Munjur, Penegelang, Banten. Sebelumnya istri saya mempunyai keluhan penyakit radang lambung selama 1 tahun. Setelah saya mendengar ada iklan Habutop di radio, dan saya juga langsung membelinya, dan saya juga melihat istri saya merasa mendingan. Dan buat saran saya, buat semua yang mempunyai keluhan yang seperti istri saya dialami, jangan lupa untuk mengkonsumsi obat herbal Habutop, ramuan Arab yang paling top. Dan saya juga udah melihat pembuktiannya. Terima kasih untuk PT Denatur Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi, Ambal.
3: 98.4 Setara FM Kebumen.
4: Oke, sobat Setara FM, wow, suara aku menggema. Ma. Rena pamit dari Zona Malaysia. Nanti jam 3 sampai jam 5 balik lagi teman Anda di Pop Mania. Kasih lagu Pop Indonesia baru. Sampai jumpa nanti dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iis Harliana dari Bakanbuer, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata buram dan ada bayangan hitam di mata saya, atau sering juga disebut floaters. Lalu setelah saya mendengar ada iklan di radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sudah sehat. Terima kasih Vitama. Buat pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
2: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.
4: 98.4 Star FM.

Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat Stara FM Kebumen, sehat-sehat selalu kalian. Biarpun tanggal tua, semangat lah ya. Ini loh Rena balik lagi temenin anda di Pop Bani ya. Lagu-lagu pop Indonesia baru yang ikutan gabung langsung aja ke 085-186-069-984, 085-186-069-984 bersama Habu Top Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moroda.

0: Cek cek, bobot awaknya saya medun ya.
1: Cukulah, sekat wudu kilo.
0: Lah, orang percaya.
1: Orang percaya?
0: Jasa ditimbang, ke, timbangannya.
1: Iya, ya. Dan yang kurang sekang sekat wudu kilo.

0: iya, bisa-bisanya kono ngerti.
1: Barang keton go. Weh, sing nang 3G ne ali-ali watu aki ke pindah mari ngendi.
0: Oh iya. Ali-ali watu aki ke tek obral. Mata kucing, kecubung, junjung derajat, topas, payu, rongatus. Rongatus ibu, iya. Duitnya yang satu sekat ibu, gue tuku habu top. Kelingan, kelingan.
1: Dan yang gue tuku habu top.
0: Iyalah. Tak pikir-pikir, kesehatan penting gue awak kok. Nek awak sehat, gue ngapa-ngapa ya kepenak. Apa maning pegawainku biasa angkat junjung, ngoret, yang dunga-dunga, numpak kepit. Mulane awak bener-bener dirumat. Orang kelalen nginum Habutop.
1: Aku jaluk lah.
0: Jaluk tuku.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Pandurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Pandurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Pandurso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen.
3: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Ini tiket masuknya ya, Bu. Harga tiket masuknya sudah sesuai dengan yang ada di tiketnya, Pak, Bu.
1: Eh, kok mahal banget? Masa harganya jadi 80 ribu? Biasanya kan 30 ribu.
0: Maksudnya gimana, Bu?
1: Ini harga tiketnya kok naik sih? Biasanya kan 30 ribu. Kok ini jadi 80 ribu?
0: Lah, emang 30 ribu kok, Bu?
2: Bu, itu apa? Di tiket emang 30 ribu, Bu. Nggak ada tulisan 80 ribu tuh di tiket. Awas lo, Ibu sering begitu. Ih, aduh, malu tawa ya.
1: Iya, aduh, maaf ya, Mbak.
0: Nggak apa-apa, Bu.
2: Ibu, vitaminnya dibawa nggak sama vitamin mata cairnya?
1: Ini dibawa kok ya.
2: Nah, pokoknya jangan sampai kelupaan minum, Ibu ya. Demi kesehatan mata Ibu, pokoknya walaupun lagi liburan harus tetap sedia Vitama dan Habutop. Habutop buat daya tahan tubuh, Vitama buat solusi kesehatan mata kita, Bu.
1: Iya.
2: Aduh, malu.
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotek Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotek Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01, RW 04, Klirong, Kebumen. Apotek Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
5: 98.4 Setara FM, Kebumen.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, nama saya Sidiam Sina. Saya punya keluhan darah tinggi dan belakangan juga badan terasa sering nyeri meriang. Saya direkomendasikan sama keponakan saya, yaitu obat herbal ramuan Arab Habutop produksi dari PT Denatur Indonesia. Lalu saya membelinya. Alhamdulillah saya setelah habis satu botol kecil, tensi saya kembali normal dan badan terasa lebih enak. Buat beraktivitas juga tidak gampang capek. Bagi siapapun yang punya keluhan sama seperti saya, segera saja coba Habutop obat herbal ramuan Arab yang paling top. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden, Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Baroka.
2: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Halo Bu, Ibu gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, Ibu sehat. Kamu piye, Bi?
0: Sehat, Bu.
2: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
0: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya?
1: Iya, enggak apa-apa, Wi.
0: Iya. Dadah, Ibu.

Jadi mau OTW kemana? Gak kemana-mana, masih malam Sabtu. Iya sih, mau malam mingguan sekalian ya. Oke, berarti di rumah aja. Ya udahlah, mendingnya sore-sorean gak apa-apa, ya kan? Kalau gitu, masih lanjut kerja sambil pantau terus pokoknya nih ya. Rena temenin Anda sampai entar jam 5. Yang belum gabung langsung aja SMS WhatsApp masih ditunggu ya. Kirim segera ke 085

dapat. Okay. Aku baca dulu. Halo, selamat sore Mbak Ren. Sore juga Mbak Fatin. Lagunya Terlalu Cinta.

とさ、ikutan absen dong Rin, boleh lagunya kepada hati cakrakan. Siap. Assalamualaikum Mbak Rena, apa kabar? Alhamdulillah baik. Iya dong, seperti biasa Kebumen panas pol, gak apa-apa ya. Semangat Mbak Ren, dalam Leo dry-nya yang apa aja? Leo dry-nya yang apa aja? Udah belum sih Leodra. Boleh merindu tapi jangan kembali. Tadi lagunya siapa ya? Nanti ya aku cariin ya. Pokoknya udah gabung aja semua fans Radio Seraya fans, saya selalu barunya sukses selalu. Masya Allah, amin. Makasih. Oke, Sobat Seraya FM. Nanti ya, live-nya bentar lagi. Sabar. Aku siapin dulu. Yang mau beli Sultana, minyak herbal serbaguna, minyak ajaib, minyak yang bisa buat nyembuhin nih. Nyembuhin loh beneran, serius. Gatel-gatel, luka bakar, luka-luka lain, berdarah, bentol. Ya karena apapun lah pokoknya yang menimbulkan luka, menimbulkan gatal, menimbulkan sakit perih gitu ya. Pengobatan luar ya, kalau sakit di hati itu urusan Anda. Siapa sih berani-beraninya bikin sakit hati Anda? Yuk beli, harganya Rp25.000 dan Rp47.000. Dapatkan di apotik-apotik, di agen-agen terdekat. Produknya halal, ada sertifikat dari MUI, ada izin edar dari BPOM dan sudah bersertifikasi internasional ISO 9001 tahun 2000.

0: sebelumnya beli Vitama untuk siapa, Ibu?
1: Sebelumnya saya beli Vitama untuk diri saya sendiri.
0: Bu punya keluhan sakit mata apa, Ibu, sebelumnya?
1: Keluhan saya sebelumnya itu mata terasa perih, berair, terus keluar kotoran yang sangat tidak nyaman lah. Kalau pergi kemana-mana itu sampai nggak bisa.
0: Begitu.
1: Ya.
0: Jadi kalau terkena angin, perih juga gitu ya, Bu?
1: Bukan hanya perih, perih sekali.
0: Oh baik, Ibu. Ibu tahu Vitama itu dari siapa, Bu?
1: Ya kebetulan saya suka mendengarkan radio. Dan di situ mendengar iklan obat Vitama. Lalu saya suruh anak saya untuk membelinya.

0: mata yang lainnya, silahkan mencoba menggunakan obat Vitama. Karena saya sudah membuktikannya. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, baik Ibu, terima kasih. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat buat para pendengar yang lain ya Bu ya. Oke, baik Ibu, terima kasih ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau Depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen.
3: 98.4 Setara FM Kebumen.

0: Ini gambar kita. Ini buat aku. Kamu bawa untuk kenang-kenangan ya.
1: Aku akan simpan sampai aku jadi pembuat kopi hebat.
0: Maafin ayahku ya. Ternyata kafe ini masih belum ada pengunjung.
1: Maafin papaku juga ya, belum bisa bantu ayah kamu.
0: Sampai ketemu nanti ya.

0: Gimana rasanya?
1: Gak berubah, sama nyamannya.
2: Aku besok udah harus pergi.
3: Aku dan papa tinggal di tempat pasangan aku sekarang. Keluarga dia bantu aku dan papa di waktu sulit.

Okay.

0: Sudah sehat, Mbak?
1: Alhamdulillah, sudah. Badan saya kemarin pegal-pegal. Nggak enak pokoknya.
0: Syukurlah kalau gitu. Itu bawa apa, Mbak, di plastik?
1: Nah, ini yang membuat saya sehat kembali. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Saya konsumsi rutin. Alhamdulillah, badan enakan. Sekarang sehat kembali.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro.

0: Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.
1: 98.4 Stara FM.

yang baru gabung. Suara apa nih? Ada yang mau pon live? Pon live? Pon live! Ini nyorek. Kayak pengen nyorek, guys. Ngopi gitu ya. Sambil makan apa yang enak nih. Sebenarnya tidak selalu yang enak itu yang gratisan ya. Justru yang lebih enak, lebih nikmatnya berkali-kali lipat itu kalau gratisin. Iya enggak? Enak gratisan, iyalah uang kita utuh. Tapi kalau kita gratisin, aduh, uang kita iya lewat sementara lah, insya Allah ntar balik lagi. Itu gak sih hukumnya? Yuk, 085-186-06-9984. Emang gak berdering ya, dicoba lagi deh. Kayaknya lancar-lancar baik ini. Ya tapi tergantung ya, di tempat Anda mungkin yang lagi kurang baik-baik saja tuh Mama Naomi. Tahu-tahu ada telepon suara tak terjawab padahal keberdering ya. Ada notifnya, Basri, Waalaikumsalam, gabung lagi Mbak Ausen, siap. Dijajal maning Mama Naomi. Orang tak apa-apa kena.

0: Oke. Belum bisa ya, ke chat aja deh. Kok gak tahu, gak diapa-apain. Kadang-kadang mah gini kalau lagi manja sinyalnya lah apanya. Ini masuk deh coba. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Angel apa ke priway sih?
1: Lah tulisannya mau manggil ya tak matiin.
0: Masa sih kok bisa?
1: Iya, gak tahu lagi manggil siapa. Lo lagi dipanggil malah mau manggil.
0: Manggil yang lain ya.
1: Sehat Mbak Rena?
0: Alhamdulillah sehat. Pasti lo ngadu sama Naomi, kaya lah.
1: Arep, tapi ada. Menu dari pagi aku oleng.
0: Alo. Terus apa yang gue wedang? Iya, geneni banyu sit. Iya. Lalalala, aleman.
1: Nanti kalau pakai air anget jadinya kayak Dede Isan.
0: Benar.
1: Nanti habis itu langsung dikasih minyak. Minyak apa ya? Minyak. Jadi nanti minyaknya minyak sultana ya.
0: Minyak telon lah bayi, ben segera minyak telon.
1: Lah iya, makanya aku mau pakai air anget nanti digituin. Jadi kayak Bilal nantinya.
0: Iya, udah gitu dibedakin ya.
1: Iya, dan segera aku mau lagunya. Hilang ingatan boleh?
0: Sila gunain siapa?
1: Setia Ben.
0: Anyar apa?
1: Gak tahu itu baru apa lama sih?
0: Ya, kita tak cek deh. Salam-salam dulu.
1: Iya, salamnya buat siapa ya? Ini baru tolan soalnya. Oh ya, tadi aku beli ini ya, beli lotek di tempat ponakan lagi ini, lagi monitor Mbak Rena. Katanya kalau sama Mbak Rena seorangnya suka banget nge-fan, tapi dia gak pernah tensi.
0: Siapa baku lotek sebut namanya?
1: Gak tahu, kayaknya udah pulang, udah sore kan dia ini, rumahnya di Bocor, tapi aslinya sini.
0: Berapa?
1: Jualannya juga di sini, tapi jualannya kebocor, pakai radio yang pakai baterai itu.
0: Oh, gitu.
1: Di rumah nggak dengerin, tapi cuma di warung aja.
0: Berapa ribu loteknya kalau beli?
1: Lotek ini murah sih, 3.000 aja, tapi komplit. 3.000, tapi nggak pakai ketupat nggak?
0: Ini bener lotek 3.000, orang aku aja beli di sini 5.000 itu lagi gumun banget. Di Kebumen nggak ada orang jualan lotek 5.000.
1: Iya, tadi aku denger Mbak Rena pas cerita yang lotek 15.000 ya?
0: 13 paling mahal.
1: Oh 13, aku kaget. Hah? 13 iya. Kayak nasi padang.
0: Iya bener, makanya beli lotek di sana tuh dapat nasi padang atau juga mie ayam.
1: Iya, pakai ayam ya?
0: Iya, ayam bakar.
1: Di sini murah, cuma harganya cuma 3.000, tapi ya lumayan lah.
0: Iyalah, emang namanya ya, gue lumayanan ya, yang penting judulnya lotek, judulnya
1: kedekolnya, dininya gitu.
0: Iya, enak ya. Ada gorengannya
1: nggak? Jadi kan berapa kulit lah, komplit apa orang. Harganya dininya cuma sayurnya sama yang penting kangkung.
0: Iya, betul. Yang penting intinya
1: ada nggak lagunya?
0: Itu 17 tahun yang lalu mama. Besok Sabtu tak puter. Lihat deh sing anyar.
1: Lah ini lari numpangan pilihan. Baiklah, aku kan sudah dengerin lagu itu.
0: Iya, boleh. Salam-salam.
1: Ya, salamnya gak kopi baiklah buat Andre, Mbak Warit yang lagi di pasar kayaknya.
0: Okay.
1: Kalau hari Jumat. Terus siapa lagi ya? Mas Hafid, Pak Karim, dengerin apa enggak? Terus Mama Asraf yang selalu cewek aku, Mbak Isna, Mbak Liana, Mas Dani.
0: Mm-mm.
1: Terus Mbak Puput.
0: Iya.
1: Bunder. Siapa lagi? Semua aja lah.
0: Oke.
1: Okay. Terima kasih Mbak Rena. Waktu nih aku kangen loh, jadi minta pun. Kalau sore kan aku kode. Ya udah, terima kasih ya terlalu. Hati-hati. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Mama Naomi. Ada lagi lotek 3.000. Aduh, ini jualan apa pada sedekah sih? Masya Allah, ibu-ibu yang jualan, ya pokoknya gak harus komplit, gak harus banyak. Yang penting intinya ada kelubanannya, ada godongannya, dan bumbunya lotek, bumbu kacang, ada lombok gitu ya. Masih ada yang jual 3.000. Semoga berkah semuanya. Kadang-kadang memang namanya bekul itu nggak haruslah dapat untung banyak-banyak, asal laris aja, asal habis aja. dan asal pelanggannya datang terus beli terus gitu tuh, di alhamdulillah banget ya sih, semoga berkah. Halo, bentar aku baca ini siapa WA-nya. Oh, kau udah sih, kau udah kebuka, udah aku baca belum ya? Oke, assalamualaikum Marina, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Aris di mana? Cerah. Enggak ada mendung ya. Yes. Berharap sih, berharap nanti malam minimal gerimis, hujan agak-agak awet malam tuh jam-jam tidur kalau hujan. Uy, enak banget. Tapi kalau jam-jam antar anak sekolah, jam-jam pada kerja itu, aduh, apalagi di kota ya. Jam 6 pagi kalau udah dikasih hujan deras, kota Kebumen, aduh wis. Wis, semua yang punya mobil keluar semua ya. Keluar tuh antar jemput anak, ngantar anak pakai mobil, yang pada kerja pakai mobil. Udah macet dadakan tuh. Bener, ketemu lampu satu aja ya di perempatan desa tok. Itu udah melewati 3x4 lampu merah baru bisa lolos nyebrang. Astaga, kondisi hujan, KB-KB pengen pada cepet gitu kan. Apalagi ada anak berangkat sekolah naik sepeda pakai mantole kresek macam Rena gitu. Rena motoran sih, tapi mantole si kresek ya, ke premium mining ya. Tuh ini. Halo. Bakul jas hujan, banyak banget nih loh bakul jas hujan yang lagi dengerin Rena. Laris manis ya, semangat semuanya. Pengusaha jas hujan Kebumen, wih, pokoknya semoga bisa go international gitu, amin. Jadi apalagi produk yang mau Anda beli? Waduh, Vitapedia, bagus banget kalau Anda mengupayakan beli madu Vitapedia buat anaknya ya. Biar apa? Biar jadi doyan makan, biar jadi tambah sehat, tambah pintar, tambah aktif, tambah cerdas. Gitu loh, 60 ribu gak mahal. Madunya terbuat dari madu murni, sari kurma, temulawak, ikan gabus. Silakan bisa dibeli di apotek-apotek, di agen-agen terdekat. Produknya halal, ada sertifikat dari Majelis Ulama Indonesia, berizin edar dari BPOM, dan sudah bersertifikasi internasional ISO 9001 tahun 2015. Idyllic. Rindu tapi bukan pilihan. Rena munculin spesial dari kisah lagu ini.

0: Ini mama lagi masak buat sarapan, malah gasnya habis. Mana masih setengah enam lagi.
1: Beli aja ke Ibu Parti ya. Itu biasanya bisa diketok tuh. Uangnya ambil aja tuh di dompet papa.
0: Oh iya ya. Pa?
1: Apalagi ma?
0: Ini si dompet papa kok uangnya 2000-an semua sih? Bukannya kemarin papa habis gajian ya?
1: Nah, mulai lagi nih si mama. Itu uangnya 50 ribuan ma. Coba lihat ya. Dicek lagi. Kalau belum jelas, jangan buru-buru. Itu matanya ditetesin dulu pakai pimata yang cair atuh.
0: Iya, kirain 2000-an, Pak. Habis mirip sih.
1: Uangnya mirip atau pandangan mama yang...
0: Iya, Pak. Mata mama sering ngeblur akhir-akhir ini.
1: Ikut konsumsi pita sama papa aja ya. Papa aja tadi suka silau kalau keluar ruangan. Sekarang udah membaik. Konsumsi sehari secara rutin tuh, 2 kapsul, 3 kali sehari, biar cepat sembuh. Jangan bosenan kalau minum obat herbal.
0: Iya deh, Pak. Tapi ini vitaminnya kok tinggal 4 kapsul lagi sih?
1: Gampang, nanti beli lagi ke Bu Broto.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotek NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotek Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotek Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotek Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
4: 98.4 Stara FM.

0: pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wiwi Cahyati, alamat RT2 RW1 Ciwuni. Saya mau berbagi pengalaman saya mengkonsumsi Habutop. Awalnya saya sering merasa pusing, perut perih, kemudian saya konsumsi Habutop secara rutin. Alhamdulillah, sekarang kepala saya jarang pusing dan perut juga terasa lebih enakan. Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silahkan beli Habutop obat herbal ramuan Arab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
0: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.

0: kita bukanya masih 30 menit lagi.
1: Aku tahu kamu sekecewa itu, Chris. Maafin aku.
0: Gak ada yang perlu dimaafin, Devin. Aku baik-baik aja.
1: Tapi aku gak baik-baik aja. Semuanya sulit buat aku.
0: Dulu aku juga sulit move on dari kamu, Win. Tapi sekarang, terima kamu itu lebih sulit buat aku.

0: pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosita Handayani dari Tanjung Rejo Pulpes. Pengalaman saya pakai Vitama, dulu mata saya rasanya perih, gatal, dan berair. Sejak saya pakai Vitama, alhamdulillah mata saya penglihatannya semakin membaik dan lebih enakan buat melihat lagi. Buat para pendengar lain atau siapapun yang mempunyai keluhan mata seperti saya, bisa gunakan Vitama solusi untuk kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekarang giliran Anda. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotek Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotek Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-2984, 081-222-32-2984. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.

didawakan wonten Al-Qur'an, wonten surat At-Taubah. Allah Subhanahu wa taala dawuh, "Inna iddatash shuhur 'indallahi 12 shahrun fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wa ard minha arba'atun hurum." Sak temene bilangan wulan wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala dalam satu tahun niku ana 12 wulan. Di dalam ketetapan Allah nalikane Gusti Allah nyiptakaken langit kalian bumi. Lah di antara 12 bulan yang diciptakan yang ditetapkan oleh Allah niku ana 4 wulan sing istimewa. Yang pertama adalah Dzulqa'dah. Nomor 2 Dzulhijjah. Nomor 3 Muharram, nomor 4 Recep. Lah niki dilalah mlebu wulan Dzulhijjah. Alhamdulillah napa malih niki mlebu ning 10 hari pertama. Niki nek cara Dzulhijjah tanggalnya tanggal pinten niki? Ana sing tanggal pinten? Ah, kurang luweh niki tanggal 3. Tanggal 3. Lah teng jerone wulan Dzulhijjah niki banyak peristiwa-peristiwa yang luar biasa. Peristiwa-peristiwa sing masyhur. Lah kok wong gelem lakoni amal soleh, syukur-syukur gelem poso, poso Dzulhijjah, gelem wiritan, gelem murid-murid bengi ning jerone wulan Dzulhijjah niki wau, masyaallah. Insyaallah tiyang niki bakal entuk rahmat, untuk kawalasan saking Allah niku berlebihan daripada bulan-bulan yang lain. Bahkan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku dawuh, "Ma min yaumin aktsara min ayyu min ayyu ya Allah ya Rabbi ya Karim. Soale selawatane. Ma min ayyamin aktsara min ayyu tikallahu fihi abdan minan nar min yaumi aro ya Allah ya Rabbi ya Karim sing kula waca sampai kleru. Ma min ayyamil amal sholih fiha ahabbu ilallah min hadil ayyamil asri. Dados mboten wonten dinten di mana amal soleh lebih dicintai oleh Allah daripada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ma min ayyamil amal sholih fiha ahabbu ilallah min hadil ayyamil asri. Jadi orang nek dina sing luweh ditresnani Gusti Allah nek dingge nglakoni amal soleh melebihi amal soleh sing dilakoni ning jerone 10 hari wulan Dzulhijjah. Dados kados panjenengan direwangi diprok ning aspal, diprok ning sor sirsat. Mari kuwi enek sing apling ket awal, enek sing macak isu sembarang kalir. Lah kok diniati memang murni mencari ridhonya Allah, murni ngelakoni perintah Gusti Allah ning jerone wulan Dzulhijjah. Insya Allah panjenengan bakal diberkahi kalian Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah bakal dirahmati kalian Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi kita sedaya niki estu-estu pikantuk berkahi wulan sing mulya niki. Lan mugi-mugi estu-estu kula kalian panjenengan sedaya takwane dhateng Allah niki tambah istiqomah. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah. Lah mboten namung lampahi amal soleh arupi solawatan, pengajian, zikir, tapi keluarganipun Pak Giman sekeluarga masya Allah luar biasa. Pengen duduhnya rasa syukur dhateng Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah sing syukur sak ploso klaten wong sitok, tapi sing seneng wong akeh. Buktine kados panjenengan niku, niki sing syukuran kan keluargane Pak Giman sekeluarga, tapi sing seneng iso nyang wong ganteng puluhan ewu wong. Wah gitu oke jerene Gus Nafi oke gitu Gus. Sing syukur sak keluarga tapi sak desa, sak kecamatan kabeh seneng kabeh. Alhamdulillah. Bahkan niku tangga-tangga niki kula ning dalan niku masyaallah sampai nyegat kabeh. Ya enek sing kudungan, enek sing dasteran tok. Lha iya. Yadi ning dalan mamane turu langsung tangi meh. Wis istimewa. Luar biasa sing seneng tiyang kathah. Lah nikmat niku nek mboten disyukuri niku bahaya.
Nikmat niku nek mboten syukuri bahaya. Niki dados leres. Langkahipun Pak Giman sekeluarga niki pun leres. Wis pokoke engko pengajian hajati syukuran sekeluarga. Wis syukuran pokoke nyukuri nikmat niku leres. Kraten punapa kok uang niku wau oleh nikmat saking Allah Subhanahu wa taala. Mari kuwi wong kuwi belas ora gelem syukur. Atau di dalam perjalanan hidupnya sama sekali sedikit pun tidak ada yang menunjukkan rasa syukur. Niku bahaya. Imam Abu Hazim dawaken, kullu nikmatin la tuqribu minallahi azza wa jalla fahiya baliyatun. Setiap nikmat yang tidak digunakan untuk taqarrub, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, fahiya baliyatun. Nikmat kuwi bakal dadi musibah. Nikmat kuwi bakal dadi masalah. Umpamane, contohnya pripun Gus? Umpamane nek wong dilalah entuk nikmat montor. Dilalah montor niku wau belas ora digunakne dingge nyedhek ning Gusti Allah. Dingge Jumatan ya ora tau, dingge yasinan ya ora tau, dingge muslimatan ya ora tau. Bendino acarane ning kafe, ngerum, mabuk, medok, judol. Lah niku acarane wong lanang kabeh to Gus, nek wedok apa wong wedok? Ora tau dingge nyedek ning Gusti Allah, jamaah ya ora dingge, yasinan ora dingge, acarane mek dingge ghibah. Senam kuwi enek sing apik, enek sing ora. Senam iki saiki kan ya akeh sing apik ya to, wong ning jero wedok tok, ngono kan ya ora di video ora apa. Senam sing rapik kuwi aurate diketok terus diler ngono lho. Lah kuwi kan rapik nek diler ngono kuwi ya to, apa nek malah diupload ning TikTok ngono. Lah niku kan lho masuk piye, masuk gundul mambrel kuwi. Aku kuwi muni masuk mek batin kuwi malah kok lairne. Dados semisal nikmat niku wau kok ora digunakne nggih nyedhek ning Gusti Allah bahaya. Dawuhipun Imam Abu Hazim fahiya baliyatun, nikmat kuwi bakal dadi masalah. Akhire wis conto ya kuwi mang umpamane wong lanang biyen ra duwe montor, duwe rezeki montor, wis malah polane ra karu-karuan. Lah nikmat ini akan menjadi masalah. Mesti suwi-suwi montor kuwi dibong karo bojone, leres napa mboten? Kimang ning ndi kowe biyen iki ora tau ngene iki kowe malah nyanyi karaokean kowe malah mara ning rondo kae kudung coklat kae kowe malah mara ning mae kae ngono ya to kowe malah kae biyen iki kowe mek ndelok Mbak Mintul iki mek gur cukup ning YouTube lah saiki kok iso nginceng ning sor panggung barang kowe iso teko sanding jedinge Mbak Mintul barang iki piye kan ngono. Nah biyen ra duwe montor iki polahmu ra ngene iki lho nikmat niku dadi masalah to. Tapi ketika tiang niku wau dilalah entuk pedah motor, mari kuwi nikmate digunakne nggih ngibadah nggih apa. Pomo sing ewangi nyambut gawe utawa sing baturi urip iki ya mesti seneng.

makhlukipun Allah ingkang wonten langitipun Allah, para malaikat niku ya seneng kabeh. Insya Allah barokah acara dalu punika, kula yakin rahmati Gusti Allah bakal digerujukne ning keluargane Pak Giman. Kranten ngeten iki malih wong sak menekean maca selawat. Lho wong sitok maca selawat niku lho balesane 10 selawat saking Allah Subhanahu wa taala. Niku mek wong sitok sing maca selawat. Lah bayangno nek wong sak menembane. Berarti balasan saka Gusti Allah iki pira selawate? 20.000. Lah niki wong enek 20.000, 5.000 punjul, 10.000 punjul kabeh maca selawat. Dan niki balasan ke Gusti Allah berkali-kali lipat. Wong sitok maca selawat mawon balasane 10. 10 niku arupi rahmat. Rahmat niku welas asih. Artosipun pamane nek wong sing duwe masalah, insyaallah masalahe diberesi Gusti Allah. Duwe utang, insyaallah utange diberesi Gusti Allah. Duwe hajat sing wis suwi diidam-idamne, insyaallah hajate diijabah Gusti Allah, entuk dekengan pusat. Lah mila masyaallah istimewa, istimewa niki langkahipun Pak Giman sekeluarga istimewa. Wis bingung judule apa, wis pokoke syukuran. Nyukuri nikmat tanggone gen seneng, sing bakulan seneng. Lah niku wae sampe senenge sing bakulan niku lho kuwatah sing wis mulih, dagangane wis entek. Kadang yang lo wajing ya bakul ya. Dadi ngajine rung bar mulih, tapi wis ora apa-apa, penting wonge seneng ngono nggih. Lah terus tapi Gus, syukur sing tenanan iku pripun? Apa mek cukup ngenekne pengajian? Apa mek cukup ngundang Gus Idam? Apa mek cukup ngundang Pak Samirin, Mbak Mintul? Napa namung cukup ngoten niku to? Syukur sing tenanan iku pripun? Lah niku kudu paham ae dhewe. Kan wau wis nerangne uang niku nek ra iso syukur, nikmat sing dinduweni bakal dadi masalah, ngoten to? Lah terus sak niki kula pun paham Gus, kula pengin nunjukne rasa syukur teng Gusti Allah. Syukur sing tenanan niku pripun? Imam Ghazali nerangaken syukur, as-syukru manazilun. Syukur niku ada beberapa tingkatan-tingkatan. Sing pertama awaluha, uang nek pancen ngaku syukur, makrifatun nikmah. Wong kuwi kudu paham bahwasanya sumbernya nikmat atau nikmat yang ada di sekitarnya ini sumbernya murni dari Allah Subhanahu wa taala. Lho Gus, kabeh wong wis ngerti dereng karuan. Tiang niku kadang mek ngerti tulisane tok. Wis iki kok Gusti Allah, Gusti Allah, tapi ning atine panggajik ngrasa iki krana kehebatanku. Leres napa mboten? Jenengan nandur lombok uapi dilem tanggane ngono, kadang kopiahe wis ora sedeng. Biasane ukuran 8 malah 10. Ganden sirahe. Kudu pak ganden bose kompak iki. Lah akhire sirahe langsung go wedi ngono. Halah awake dhewe masak enak ngono ae lho. Apa awake dhewe iki duwe warung laris, dilem wong. Warung mok lo laris, pancen aku mbuh. Aku nek masak ngene mbuh. Padahal al asbab la duni anka syai'an illa biiznillah. Sebab atau usahamu ini tadi tidak akan membuahkan hasil kecuali Allah itu telah memberikan izin ben panjenengan ini berhasil. Jadi sebab panjenengan usaha-usaha ini panjenengan itu tidak akan memberi apapun kecuali dengan izinnya Allah. Wahia mujarradu wasail. Bahkan usaha-usaha panjenengan itu hanyalah sarana, perantara mawon. La kholiqah wala mustaqilah. Bukan pencipta maupun penentu suatu hasil. Artosipun mulakno kula sering matur. Jenengan sedaya sing remen majelisan malam Selasa, malam Jumat, aja mek gur demen majelisan tok. Tapi nek iso ya seimbang. Bener, majelisan itu sebagai jalur langit kita melobi Allah, jaluk ning Gusti Allah. Tapi nek iso ya ikhtiar, jadi ikhtiar ya seimbang. Tapi nek kerja tok tapi gak tahu maca langit, iki ya ora pas. Jadi sing pas niku ikhtiare kerjane niku ya semangat, ngibadahe ya semangat. Awan macul bumine Allah, bengi macul langite Gusti Allah, insyaallah uripe sugih donya akhirat.

amin Allahumma amin. Ya kaya ngene-ngene iki, sesuk ning pasar mangkat semangat, sesuk ning Tegal ning sawah semangat, mari iki wah ibadah ibadah, wayah ngaji ngaji, wayah selawatan selawatan, wis insyaallah ra krasa moro-moro anake 5 nyekolahne kuat kabeh, moro-moro tandurane api kabeh, moro-moro perkara-perkara sing angel digampang nih kalian Gusti Allah. Jadi kuncine syukur nikmat sing pertama atau tingkatan syukur yang pertama di dalam hatinya meyakini bahwasanya nikmat yang ada ini murni dari Allah. Nah uang nih meyakini ngoten niku cara dilem terus jawabane pripun Gus? Tanduranmu kok api? Nganu alhamdulillah pangestunipun. Jadi ora kesusu kepuweden ngono. Wes iki bareng merasa hebat ngene. Lah koyo Gus Ikdam ngono umpamane dilem wong, "Po pripun Gus? Jamaah iso ngene." Lah semisal takabur, ujub mulai keluar di dalam diri saya. Wah, ya jelas. Sepurane pancen kene kok ngono. Lah, kene pancen sesok. Lah, wes ejen meh. Ditakoni Pak Samirin ngono umpamane. "Wah, Gus kok iso koyo ngene, masyaallah." Segala elemen muncul. Rondo muncul, perawan muncul, wong-wong sing wis meh expired muncul. Pak Samirin dilalah ngono, "Iki pripun Gus njenengan kok iso ngene iki? Wah, kene duwe ilmu apa?" ngono jajal. Ndak, ilmu justice, eh? Ilmu nubruk. Heeh, nubruk perawan. Heeh, Gus Nafi. Mulakno wonten surat An-Nahl ayat kabeh dipun dawuhi, "Wa ma bikum min nikmatin faminallah." Adapun semua nikmat yang ada di dalam hidupmu kuwi semua itu sumbernya dari Allah, minallah. Apa sing dinduweni awake dhewe iki uduk nek awake dhewe kabeh niku minallah. Lah wis, nek tingkatan syukur sing pertama sudah berhasil, yang nomor dua apa? Wasani alfarhu biha. Dengan adanya nikmat yang ada itu panjenengan kudu bahagia. Niki kaya sing kula aturne ning pertama niku wau. Uwong niku biasane uripe kaya lara kabeh, pikirane lara kabeh krana ora bahagia karo nikmat sing wis ditedhir ning uripe kuwi mang. Senajan dhek wis duwe nikmat lho kadang jek ngukur karo nikmate wong liya. Akhire mumet karepe dhewe. Sing sering kula aturaken akhire bandane tanggane dilebokne kabeh. Dilebokne sirai, gabai tanggane dilebokne sirai, sapine tanggane dilebokne sirai, akhirnya mumet karepe dhewe. Padahal kunci kebahagiaan atau kunci syukur yang nomor dua alfarhu biha, senengo karo nikmatmu kuwi mang, ridho karo nikmatmu kuwi mang. Contoh umpamane kaya wong pengen HP dilalah dituruti karo Gusti Allah. Tapi mari kuwi cethuk kancane, "Po HP-ne tipele apa?" "Heeh, sing luweh apik tipene." "Wis sing kamerane bek sak gegere HP kae." Akhire wis budrek neh. Mulih ngamuk neh, becoteng neh dan sebagainya. Lah niku. Padahal ketika kamu itu mampu ridho, ya wis saiki jek iki ya iki ae, tak lakonane sik. Dawipun Imam Ibnul Qayyim, alfarhu binikmah menika mintamami syukriha. Itu sebagian dari kesempurnaan rasa syukur. Wis kaya jenengan lho ning omah ya wis iki sik. Iki wis ora mayang mentoleh, dilakoni dinikmati, syukuri bahagia. Wis ngoten, ora kok mayang mentoleh wis panggah menggebu-gebu iki, menggebu-gebu. Semangat oleh, tapi jangan sampai terlalu berlebihan akhirnya menjadikan panjenengan itu memiliki rasa apa-apa kudu saiki, apa-apa kudu harus. Lah ini lho bahaya. Jadi kuncine syukur utawa tingkatan syukur sing nomor loro napa? Bahagia dengan nikmat sing wis enek ning sekitare panjenengan. Nikmat bojo ya wis eneke kuwi, ya wis dibodi sak kenek-keneke ngono. Ya ora? Wes kok jenengan ngono iki lho wis dipupuri ngono ae. Arep dipiyekne neh. Wis dipupuri tukane skincare diblonyoh sak awak kujur ngono wis. Wis piye kenek ae ya to?
Nggih lekas mambu didusi, lekas nyapu wis didusi, ngono wi panunen diobati ya wis ngono ae. Montor ya wis ngono, wah kok rung mambu nginjol ni ya wis sak eneke iki digunakne tenanan, nggih perkara apik. Wis dinikmati, engko wayahe tuku wayahe nginjolne ya nginjolne. Wis digawe gampang ngoten mawon. Faman lam yafrah biha fahuwa kaman yamaskurha. Kok uang kuwi ora iso seneng karo nikmate kuwi mang, berarti dia itu sudah tidak termasuk mensyukuri nikmat tersebut. Lah uang nek ora iso syukur, janjine Gusti Allah ngeri. Uang niku nek iso syukur nikmate ditambahi, tapi nek ora iso syukur mumet karepe dhewe. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Uang nek syukur nikmate tuambah. Mula ana wong sing bahagia karo nikmat ning ngarepe niku lho, ora ngawaki ngono. Moro-moro sawahe tambah, moro-moro tandurane gampang api. Tapi nek uang wis lekas ngencepne sambat sik. Beh iki pari koyo ngene, ra ngono ngingu pitik ngono. Pitik anake pitik ngono apa wegel kok dibiyali. Aku biyen duwe kanca ya ngono kuwi. Dadi pengen nguthuk pitik ngono pitike urung-urung wis dibiyali mumet titik ngono pitike nggih bial ban lho kuwi makhluke Gusti Allah nggih baban anyelok Gus ngono tenan krana kuwi mang ora termasuk bentuk syukur syukur ya wis eneke kuwi srido sik dilakoni sik ditata sik diperjuangne sik sak keneke nek urung nyapo-nyapo urung kok upayane apa-apa jenengan iki wis ngraita lah kuwi akhirnya mah murat-murat marit kuimang wala in kafartum inna adabi lasadid akhirnya nikmat kuimang malah jadi siksa ini panjenengan balak ya enak kebangkrutan malah teko kabeh milo nak udam dali kocok sampai ngoten niku. Terus tingkatan syukur sing nomor tiga napa Gus? Istiqmaluha fima yuhibbul mun'im. Nek wis dikei nikmat karo Gusti Allah kaya sing kula aturaken wau piye carane nikmat kuwi gunakno dinggi perkara sing ditresnani Gusti Allah. Duwe rejeki nggih ngaji, duwe rejeki nggih jariah musola, duwe rejeki nggih jariah masjid, duwe rejeki nyapo anake dipondhokne, anake nyapo wis poke nggih perkara sing ditresnani Gusti Allah. Lah ketika nikmat itu sudah kondusif, ditata, disyukuri dengan baik, maka akan terjadi yang namanya asyukru qayyidun lil maujud. Syukur dapat mengikat nikmat yang sudah ada. Wa sayyidun lil mafqud. Syukur dapat menarik atau mendatangkan, mengejar nikmat yang belum ada. Akhire pomo duwe nikmat ora gampang ucul. Ora gampang ucul. Lah iki ora oleh lho nyepelekne babakan syukur bahaya lho. Bahaya. Mulane kadang enek wong moro-moro, wah seso uge. Mari kuwi dadi crazy rich. Tapi kurang syukur, akhire rite ilang kalek crazy tok. Tolah toleh. Akhire omong dhewe gendeng dhewe naudzubillah min dalik milo kados panjenengan sedaya monggo sing semangat uripe niku ditata digunakne nggih perkawis sae wis kaya Mbak Mindul suarane apik dinggi solawatan Pak Samirin pinter gawe kata-kata dinggi ngejak wong perkara apik dan sebagainya wis ngeten iki dinggi ngaji biasane kan nggih sowan teng griya kula istimewa masya Allah mulakno nggih mboten kurang-kurang. Mboten enten ceritane orang itu yang dalam hidupnya selalu digunakan untuk perkara baik, jasadnya, keluarganya, ekonominya, apapun kok tinggi perkara apik. Mari kuwi rezekine sudo derajate mundur mboten enten. Mesti tambah terus, tambah ses kabeh. Nggih. Mbok kaya komandan-komandan kaya Pak polisi, Pak TNI, rata-rata sing jenderal-jenderal munggah terus iki kan ngoten niku. Wong iki mesti taat ning Gusti Allah, ngibadahi api dan sebagainya. Lah mugi-mugi mawon kados panjenengan niki
Sedaya ditektir kalian Allah dados piantun ingkang mulya, mugi-mugi nikmate tambah tambah.

0: Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah. Terus engko nek wis iso syukur kanthi sempurna nggunakne nikmat niku kangge perkara sing sae, tinggi ibadah, tinggi perkara sing wis disenengi Gusti Allah, dihindari, mari kuwi dihindari perkara-perkara sing nyebabi maksiat. Napa perkara-perkara sing nyebabi maksiat? Aslul maksiat salah satu asya, asal utawa awal mulane uang kuwi terkena maksiat niku ana telung perkara. Napa mawon? Sing pertama adalah al-kibru, gumedi. Ciri-cirine wong gumedi kuwi apa? Sombong. Sombong niku dilaki. Lah kok awake dhewe iki soleh nikmat syukure berhasil, mari kuwi sombonge kok lekas mlebu. Lah niki bahaya. Sombong niku kudu diilahi. Contone sombong niku napa? Al-kibru niku fa'amal kibru faqad dhahara min iblisa haitsu umira bisujud fastakbara hatta sara maunan. Iblis niku riyen niku makhluke Gusti Allah sing paling jos niku riyen iblis. Suatu ketika tapi yo kuwi mang wis kadung top, kadung ning pucuk, kadung ning dhuwur. Wes ning dhuwur pol makhluk sing paling jos kuwi mang Gusti Allah nyiptakne mbah Nabi Adam. Lah barang Gusti Allah nyiptakne mbah Nabi Adam, kalih Gusti Allah dipun perintah iblis sujuta ning Adam. Iki makhluk sing tak ciptakne. Wah, langsung iblis dadi. Ana khairun minhu. Aku luwih apik daripada bocah anyar iki. Khalaqtani minnar wa khalaqtahum khalaqtani minnar wa khalaqtahum min tinin. Aku diciptakne saka geni. Lah cah iki lho mek gur saka lemah lempung. Dadi kaya awake dhewe iki dinyek. Langsung akhirnya Gusti Allah duka. Duka sing mamane iblis niki makhluk paling taat, paling tepak ning dhuwur, akhirnya karo Gusti Allah dilaknat. Dilaknat kali Gusti Allah, wis dilaknat Gusti Allah duka kali iblis. Lah niku. Mulakno aja sampe nek wis syukure berhasil, siapapun itu. Nek wis syukure berhasil aja sampe al-kibru itu masuk ke dalam diri kita. Terus sing nomor kali asal kemaksiatan napa go sing kudu dihindari? Wal khirsu, rakus. Nyuwun sewu, biasane tiang niku nek rung patek duwe apa-apa malah rada nriman. Tapi biasane engko nek wis lekas duwe, salah satu efeke kuwi engko malah petinju. Petinju apa? Gegemtut ora mambu. Kok goyu ki piye to? Nggih, ngetok niki malah tambah angel. Lah niki aja sampe. Tapi nek Pak Gimanan mboten wong buktine kaya ngene, sodakuan kaya ngene. Ke acara ngeten iki. Niki damel kita sedaya. Pokok aja sampe kenek asal kemaksiatan sing jenenge khirsu. Khirsu niku rakus. Lho kaya jenengan kan biasanya tergoda ngoten niku to. Umpamane dagangan utawa dodolan laris. Wah, iki kok malah kaya lali karo kewajibane sedekah utawa santunan utawa apa. Wis iki malah blowajakne neh, blanjakne neh. Wis contone kaya kuwi lho. Nek biyen awake dhewe ra patek duwe, pomo dodolan wayahe salat ngono ya ditutup bakulan. Tapi barang wis luaris, salat iki malah dilumpukne karo ngisak kabeh. Akhire bedina traweh. Krana benar kan weh nek wong tuku eman-eman, nek wong tuku leres napa mboten? Loh, ini adalah awal dari kerakusan. Jadi umpamane dagangan to, biyen tokone cilik sing tuku mek 3, 4, 5 apa-apa lah. Apa biyen tandurane mek sak-sak kedok apa-apa, ya ora. Wis kuwi malah wae ngibadah toto. Engko wae panen sedekah ngono karena ora patek duwe wis diudokne, dilebokne infak, disedekahne panti asuhan santri yatim wis ngono ora kitang pirang persen. Lah barang wis barokah disyukuri berkembang, khirsu mulai muncul. Ana wong tuku ngono utawa enek wong nyapa enek wong tuku sik iki babakan dodolan umpamine. Wah, rawame. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wes engko karo ngasar bisa dilumpukne karo ngasar. Wis ngasar wis poh sing tuku tambah akeh neh. Wis mane-mane. Wis akhire dilumpukne salat ngono traweh. Bedina traweh akhire dilumpukne ket subuh sampai ngisak. Lah niki kan kirang tepak nggih to. Lah niki akhire mengawali kemaksiatan ya niki khirsu niki rakus. Rakus niku mboten sae. Hei panggah kebablasan mboten sae niku. Dadi niku kudu diukur. Terus awal kemaksiatan lagi yang nomor tiga apa? Hasad. Duwe ati iri dengki niki kudu dilaki. Niku adalah permulaan yang akan menjatuhkan diri panjenengan. Dilalah wis teko dhuwur, mari wis duwe jiwa-jiwa rumangsa. Dan ini sudah terjadi kejamane Qabil karo Habil. Qabil nyawang bojone Habil rada menarik, beh. Kayak Josjis. Bojone Habil kayak majostis wong aku iki kembar lho karo Habil iki. Lah kayak luwih serit. Kok luwih tepak akhire wi ndadekne Qabil mateni kuwi lho kuwi. Padahal membunuh itu adalah salah satu dosa besar yang dibenci oleh Allah. Akhire ya wis disikat ngono ae. Dulure dhewe mek krana iri dengki kuwi mang lho. Kok luwih pantes luwih apa? Lah niki takabur kirsu rakus niku wau karo hasad niki nyan ilahi. Syukure wis berhasil terung perkara iki dihindari pun insyaallah jenengan akan hidup dengan bahagia dengan terus memiliki nilai-nilai tambah dan insya Allah akan berakhir dengan husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Panjenengan wis wengi rada ngantuk kabeh. Tapi alhamdulillah Pak Giman insya Allah rezekine tambah lancar. Kulo yakin tiyange grapyak ngeten njen nganu tanaman napa-napa Pak Giman? Pasir. Wah. Bos tambang nih berarti. Alhamdulillah luar biasa. Nek antri ke 23 lho. Nek antri ke 23 gitu Pak Giman. Nggih, putrane njenengan cerita. Sing nyelametne Pak Samirin nih, genahne. Genahne ning pondok niki kena uang. Mulakno ngapunten niki mumpung teng mriki kula kula umumaken pokoknya jadwal-jadwal ini saat ini panjen tasik bek niki tasik tutup niku kudu langsung cetuk kula mboten enten perantara-perantara sinten-sinten mawon mboten enten. Dadi nek cara enek uang ngomongne jadwal Gus Idam aku iso golek ning ngene-ngene mboten usah percaya. Saat ini pun mulai dirubah penataane. Tujuane nggih niku wau, pokoke kin cetuk kula langsung, tapi nek cetuk kula ya aja meksa. Sesuk ngono wae boyoke pedhot. Kesel. Sakniki sedina siji kula. Niku wau cara kula ora tek lara, duka watuk ket wangsul keng Wonosobo niku lho kesel. Paling kesel terus wae enjing kan kula teng Solo. Suwan Habib Syekh. Kalih garwa kula. Akhire rada kesel ngeten. Ngapunten telat nggih. Jadi ya kuangen arep wong ploso Klaten, suwi ora rene ya. Lah iki mang mau beng lah sing nyupiri kentos. Oh ya di kesel mari ke Solo akhirnya mau beng ngono lho beh bar mang kleru jeneng kentos mengke pokoke niki mantun iki nganan ngene aku ora usah kok omongi ya ngerti nek mari iki kuwi nganan aku ya ngono tapi nganan ning ndi lah dilalah teng mriko wae ora enek bansel akhirnya kleru dan ana-ana kleru mubeng e wis aku wis meh putus asa aku mang piye iki ge wong-wong bareng sing sepuh-sepuh wis bodho mulih-mulih beh ning kono engko teko karek bongkar son ae dhewe aku ngewangi Pak Ganden akhirnya telepon Pak Ganden wow alhamdulillah Pak Ganden kompak niki lho alhamdulillah aja nganu lho nakoni jamaah sor sirsak ka lho ngene iki tapi niki pelosok Klaten kabeh wonge nek ibu-ibu ungu niki temu ndi Jombang mosok to? Dan jangan kok ngerti? Naik apa? Becak? Mosok becak? Tenanan Jombang nih? Eh? Badan Semarang? Nek jenengan pun jenengan? Grup apa ini? Grup Bu Giman? Bu, anu grup apa? Rokok Egus rokok nganu waktu ikin mari woyosik jirene Gus Nafi ngerokok waktu ikin mari lho anak injinan sing bengok-bengok wawu wis turu Wah, ngelak tiba no. Nyan mi ibu. Eh? Di mige, mige di. Bahaya. Loh, wi kok bahasane Malang wi? Niko sing go kertas kae ngendi? Malang. Sing kae lo klip-klip wi lo sor-sor saka kuwi jajal ji. Liwatmu kene berarti kana lho. Poning dhuwur dak wi iki dake daleme sinten Pak Giman iki? Wah gagah jenengan ya nggih ne omah apik ngene. Omahe didak. Oh panjang didak iki ketoke nggih nyiapi iki lho, nyiapi acara iki lho. Ya sing perak cacah kuwi ra melok mbangun mek ngencak ngenciki. Ben oke. Wong enak niku dake rata. Aman iki tapi. Tapi juragan pasir kok. Wis gampang winggo. Melepek titik di bruk neh. Salam salam. Ngapunten no, Pak gimana Pak kula ora tek penak ngene iki yuk. Wae sing ngaji Pak Samirin neh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nah. Eh guyu. Loh, ngapunten Gus.
0: Namine sinten?
1: Kula Bu Widya.
0: Dari
1: Malang.
0: Malangnya Bundi?
1: Malang Kasembon. Malang Kasembon. Toyo Mertowo.
0: Rombongan tuh nih?
1: Gih, alhamdulillah rombongan.
0: Memang Gus. Kenal kali keluarga beriki?
1: Gih.
0: Dulure?
1: Gih.
0: Dulure sih dan Pak Giman atau Bu Giman?
1: Bu Giman. Gih, tanten.
0: Wong pinten jenengan geng Malang?
1: Tiang 14. Niku wae rombongan travel Gus.
0: Wong 14. Pernahin nopo ponakan nopo apa?
1: Ponakan.
0: Jenengan pun pinten ngikuti pengajian kula.
1: Alhamdulillah sepindah niki.
0: Karena dikabari.
1: Nggih. Kula nuwekat ngoten.
0: Berarti sak durunge ra kenal kula, mboten nate kenal.
1: Nggih, tepang tapi kan di HP niki kan HP. Langsung.
0: Lah pripun barang roh langsung pripun?
1: Payung. Jan. Ses, ngoten Gus.
0: Ses.
1: Nggih no.
0: Jenengan putrane pinten?
1: Kula alhamdulillah kalih, Gus.
0: Jerene candurdak kalih sinten iki? Lah nggih,
1: nggih kalih pake to.
0: Putrane kalih.
1: Nggih.
0: Mantun iki berarti wangsul napa tilem teng Pak Giman?
1: Langsung mantuk. Lah, tunggile enten sing meres, Gus.
0: Meres apa?
1: Meres sapi, susu.
0: Wo, enjing.
1: Nggih.
0: Sampai totalitas sampai di apa wi dikai kembang itu apa?
1: Nggih. Niki wae tumbas.
0: Wah, luar biasa.
1: Yo, kersane kepanggih.
0: Kersane kesetrum.
1: Nggih, alhamdulillah kesetrum jenengan. Ses.
0: Ses kayak gini. Engko ngomah seneni bojone jenengan lho.
1: Alah, dipikir mburing kan, Gus.
0: Wong wedak jeneng karepe dhewe ya.
1: Nggih to.
0: Bu Widya.
1: Nggih.
0: Berarti urung tau ning mahku iki tapi.
1: Jeng ben insyaallah.
0: Kapan?
1: Ya. Kapan wong? Tasik rencana.
0: Malam Selasa.
1: Nggih insyaallah. Wong
0: kene prangge kathah ta sing tukang rono. Sering ning grup-grup ngeten iki nggih. Odong-odong, besili ngoten niku.
2: Malam Selasa riyo-riyo.
0: Malam Selasa riyo-riyo.
2: Besar.
0: Dungane damel Pak Giman sekeluarga napa Bu Widya? Nyan dungane Pak Giman sekeluarga muga-muga
1: mugi-mugi rezekine tansah lancar kados air zam-zam mengalir.
0: Amin. Terus apa meneh?
1: Sehat. Mantur ngoten nggih. Rezeki ini lek tambang kan baik menawi manggil jenengan malih kula nggih panggawe tewe.
0: Nggih mugi-mugi enek jadwale mengke. Amin.
1: Lah nggih.
0: Niki enten sedekah dari Pak Giman.
1: Alhamdulillah.
0: Damel bareng-bareng.
1: Oh nggih.
0: Mengke mam pecel sadurunge meresapi.
1: Nggih mugi-mugi mboten tutup. Amin.
0: Kale sarung kale sajadah.
1: Nggih Gus. Matur sembah nuwun.
0: Sami-sami.
1: Nggih.
0: Apa tuh nengah dah ki?
1: Oh nggih, sami-sami.
0: Mungkin badhe nyampe nih nopo jenengan?
1: Nyampe akan nopo nggih.
0: Bisa nanti toh?
1: Nggih, mpun kata-kata hari ini sangat bahagia.
0: Bahagia? Nggih toh, wis seneng.
1: Oh mpun, nggih. Niku wau kados nikmat sing jenengan utarakan.
0: Ya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, nggih. Saking Gusti Allah niku nikmati. Nggih.
1: Matur suwun nggih, Gus.
0: Nggih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wonge pusat. Pelosok Klaten sing biasane mriko sinten? Ning sor sirsak ngono e piye ya carane? Ning sor sirsak ngono kae. Nek rono piye carane tapi? Wah, pek lho wonge ya. Cah nom-noman yo akeh jian ya, kene ya. Alhamdulillah. Jombange pundi jenengan? Tambak beras. Ngoro. Lho jenengan, Bu? Ngoro. Dulure Pak Giman. Iki ngoro iki celak e Gustur iki jajal ngoro kae lho. Kae ngoro kae. Wis tak ngemi ana anakmu sik. Lah sing iki ngemi anake kok panjenengan iki. Anakmu nangis golek lho lah. Encepno. Wis. Ora ngedot kok, ngedot. Lah imang dijabut nggih ngacung ngene kuwi akhire anake ngowe ngene. Ndang cepno celak ngono bareng meneng pisan. Lah tenan aku ro dhewe kok kuwi. Salam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namine sinten Bu Nyenan?
1: Kula Bu Aslami saking Sidowarek Kecamatan Ngoro Jombang. Tapi cidhek kali makome Gus Dur. Nggih.
0: Nih njenengan saudarane Pak Giman?
1: Boten, tiyang lintu Gus.
0: Jamaah.
1: Nggih, jamaah jenengan.
0: Lah kok iso ngerti nek teng mriki kula? Kula mriki.
1: Nggih, krungu kabar sih, Gus. Langsung berangkat.
0: Sak jam lagi punjul ya, Bu. Rasa pranten mriko.
1: Wow, kula berangkate niki jam 4.
0: Dugi mriki jam 5.
1: Mantun maghrib niki wau salat ten musala mriko.
0: Nite napa jenengan?
1: Nite mobil rombongan dituniti tetangga.
0: Wah, wow, pancen aktif teng acara kula wonten to?
1: Nggih, insyaallah. Alhamdulillah lek teng Jombang nggih mesti hadir, sing pas teng ngajenge makom nika nggih hadir. Terus sing ten nika Gus, sing hall napa nika nggih hadir.
0: Hall teng Jombang.
1: Nggih, teng lapangan nika lho Gus.
0: Oh, Sayid niku.
1: Nggih, nate teng markas pas wonten nika Mbak Fide masuk Islam nika Gus, Pak Pur. Nggih, nika kula nggih rawuh.
0: Namine sinten njenengan?
1: Bu Aslami.
0: Lha mboten tebih ngoten niku mboten aras-arasen to Bu
1: njenengan? Mboten lha napa aras-arasen. Malah seneng pokoke paringi sehat mesti kilo. Berangkat.
0: Ki nggih nyadarne awake dhewe ngene
1: iki. Nggih.
0: Eh. Piye oh. Lah iki sego tuku dhewe awake dhewe dingoni. Ya bener.
1: Nggih.
0: Lah aku arep cahadro iki ya dingoni kok karo Pak Giman. Nyat tumbas.
1: Nggih.
0: Kelangan duit.
1: Nggih, mau bontot niki damel buka.
0: Ngoten niku napa Bu? Sing jenengan demeni napa?
1: Nggih, duka nggih. Ayem ngoten Gus, seneng napa sing didhawuhaken Gus, insyaallah nggih saged ngelampahi. Ngoten lho sendengan 10 Dzulhijjah niku nggih alhamdulillah kita hari Senin puasa.
0: Dan siap jenengan.
1: Nggih.
0: Lah kula sing ngomong malah rumpasa.
1: Oh nggih, alhamdulillah mboten napa-napa.
0: Piye iki Pak Samirin? Ya Allah.
1: Ngedengeraken ten HP ngoten mawon pun saged ngelampahi
0: alhamdulillah.
1: Nggih. Mugi-mugi paringi sehat Gus, panjang umur njenengan.
0: Amin. Ki Jumat mengke ning Rembang kula. Beh, muga-muga waras.
1: Amin.
0: Sehat. Amin.
1: Amin.
0: Riyoyo beleh sapi.
1: Alhamdulillah beleh sapi.
0: Ngeten iki langsung masuk jenengan.
1: Nggih, langsung mantuk mangke.
0: Ya Allah, kula nyantungane waras Bu.
1: Nggih, kula doakaken sehat. Kula nggih pengin mriku istiqomah hari Jumat niku sakjane tapi niku wau.
0: Lek numpak tayuh.
1: Lek sering nggih numpak tayuh Gus, tapi nggih mantuke nggih griya pun.
0: Bis to.
1: Ayo bis tayuh niku lho. Pestayo
0: kelinci ya cilik niku to kereta kelinci to.
1: Nggih.
3: Wah prakoso.
1: Nggih mboten nek mule seneng adem malan. Isis.
0: Seneng kene numpak mobil kerekepe ngombe antangin. Masuk angin kok.
1: Malah isis Gus Eco. Niku nggih kathah sing napa? Rombongan niku kuat.
0: Kok penak to niku?
1: Nggih.
0: Apa tuku ngono kuwi nggih ngaji. Sing nyupir Margono sandingi aku burine Cahadra tok. Koyo tuku ngono kok niku to? Heeh. Tayo coba. Sesuk digo ning Rembang
1: sesuk. Full AC niku.
0: Full AC ketok yo penak yo. Nggih pun niki Bu jenengan angsal rezeki.
1: Alhamdulillah rabbil alamin.
0: Ya Allah, istiqomah koyo ngono wong-wong. Masya Allah, tabarakallah.
1: Alhamdulillah, barakallah.
0: Ini Joni Sol teko ora iki. Nggih. Niki enten sedawan saking anu, Pak Giman, jaman jenengan, Bu.
1: Nggih, alhamdulillah.
0: Nggih, ngantukane Pak Giman sekeluarga mugi-mugi hajate kabul.
1: Amin.
0: Rezekine tambah lancar.
1: Amin. Pak Giman mugi-mugi diparingi sehat panjang umur ingkang barokah.
0: Amin.
1: Rezeki barokah, keluarganipun barokah.
0: Amin.
1: Pun Gus.
0: Nggih, sampun.
1: Nggih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lung-lungan mawon mike. Dilung-lung-lung dibarengne Mas Pauji niku. Tonggo nih. Oh. Iki cah cilik iki gen selawatan iki. Heeh. Agak kesini gen gak benging lah hop ah pon ya dicedek nih salam perkenalan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama
4: Al Ghazali Al Faulmudin Bakhtiar.
0: Wah jos jis. Al Ghazali umur pintan?
4: Umur 10.
0: Kelas
4: 5.
0: SD
4: MI.
0: Cita-cita pengen jadi
4: pemain sepak bola.
0: Pemain sepak bola, bek apa striker apa sayap? Apa kiper?
4: Kiper.
0: Kiper yo wis tak lop kok kene. Al Ghazali, kenapa kok pengen jadi pemain sepak bola? Ngefans apa?
4: Terinspirasi dari bapak.
0: Bapak iki kiper.
4: Mboten.
0: Apa?
4: Striker.
0: Wes striker. Lah kok sampean pengen jadi kiper?
4: Disuruh coach.
0: Wah, wow, coach pelatih.
4: Nggih.
0: Konjo Gopal.
4: Nggih.
0: Oke, okay. Al Ghazali selawatan iso apa ora? Omahe ngendi to?
4: Tambak Beras, Jombang.
0: Oh. Sama siapa kesini?
4: Sama ayah.
0: Ayahnya di mana?
4: Di sana.
0: Oh, dewe.
4: Jualan balon, Gus.
0: Yang jualan siapa?
4: Saya.
0: Setiap di majelis?
4: Iya.
0: Loh, ayah ini jualan balon. Setiap ada pengajian kamu jualan?
4: Iya.
0: Po. Umurnya 10 tahun?
4: Iya.
0: Bisa kamu jualan?
4: Bisa.
0: Piye nek nawak nih jajal, caranya piye?
4: Balon.
0: Ah, terus. Balon, piro regane mas? Misalnya.
4: 5.001.
0: 5.001, nenek uang kenyang, ini pernah nggak dinyang uang?
4: Pernah.
0: Piye, nek kenyang?
4: 10.003, 5.002.
0: 10.003, kamu kasihkan nggak itu?
4: Enggak.
0: Oh, berarti rakan nek dinyang, wae 5.001. Niki wae wis payu piro?
4: Butuh ngertos.
0: Lah kenapa kok sampean semangat Al Ghazali bantu bapak dodolan itu?
4: Kan dapat pahala.
0: Pahala karena birul waliden. Wah istimewa. Tepuk tangan buat Ghazali. Cicilik loh. Jadi bapaknya teng wingking mriko jenengan ning kene dhewe.
4: Nggih.
0: Ya Allah, istimewa pengin dadi kiper. Niku wis payu pinten niku, Pak? 7 enten?
4: 8.
0: 8. Ya Allah, ceker.
4: Nggih.
0: Sandale teng pundi?
4: Mriko.
0: Oh. Cetok Gus Ikdam pun ping pinten? Pertama kali?
4: Pertama kali di markas.
0: Jualan dian?
4: Iya.
0: Oh, pokoknya bending dindi karo jualan.
4: Iya.
0: Lah ibu teng pundi?
4: Teng rumah.
0: Oh, ibu rumah tangga ngurusi adik?
4: Mboten kerja.
0: Kerja apa ibu
4: Jualan es teh.
0: Oh, sak keluarga produktif istimewa. Tunggalnya pinter mas sampean?
4: Empat.
0: Jajal solawatan, solawatan.
4: Stiker yang viral guys.
0: Apa tau wih, mbak? Istighfar yang viral piye? Jajal, jajal, jajal iki piye iki? Al-Ghazali.
4: Astagfirullah.

0: Aba, le is rácsi, Prilla baba.
1: Babak Wenu.
0: Babak Wenu, ya, ya, ya. Ibu muslimat, ya, dan. Biar didampingi, didampingi, ya. Ya, Mas Al-Huzali, monggo. Mboten diwangi hadroh mengke, diwangi Mas Danu karo Mas Badal, Mbok Reza, ya.

0: Sampean berarti sekolahnya tapi aktif ya, gara-gara bakulan ngeten iki malah izin apa ora?
1: Mboten.
0: Sekolahnya aktif.
1: Nggih.
0: Ranking piro?
1: Mboten.
0: Dalam?
1: Mboten.
0: Mboten ranking. Ngaji mboten.
1: Oh,
0: ngaji. TPQ apa TPA?
1: Ibu kula ngajar ngaji.
0: Tapi sampean yo ngaji sama ibu ya?
1: Nggih.
0: Sae, sae. Penting mangga sekolah, mangga ngaji.
1: Nggih.
0: Jangan sampai hanya semangat bekerja kemudian enggak sekolah, enggak ngaji, karena masa emas anak kecil itu tidak akan terulang kembali. Masa emas kayak sampean ngono. Tapi nggih sae, sae istimewa, josis terbaik. Niki disangoni Pak Giman kuatah niki. 1 2 3 4 5 6 7 8 800.000. Sing nyangoni Pak Giman.
1: Nggih.
0: Didungakne, doakan, doakan beliau.
1: Doakan sehat selalu.
0: Amin.
1: Usahanya lancar.
0: Amin.
1: Panjang umur.
0: Amin.
1: Rumah tambah gede.
0: Amin. Nggih.
1: Sampun.
0: Pun. Seneng gak? Uangnya buat apa nanti? Al-Ghazali.
1: Beli sepedanya.
0: Sepeda apa?
1: Onel.
0: Belum punya kamu?
1: Dulu pernah, tapi dijual.
0: Buat apa?
1: Buat kebutuhan di rumah.
0: Apa? Kebutuhan apa?
1: Beras.
0: Mosok, tenanan.
1: Nggih.
0: Tenanan?
1: Nggih.
0: Mosok toh?
1: Nggih.
0: Yowes nuk, tambah nuk, minuk. Kene iki tuku sepeda. Sepeda pinten to regane ya? Pinten? Sepeda, sepeda niku pinten regane?
1: 1 juta.
0: Tambahno nuk dhuwit ning kono enek mang. Gen genep 1.500.000.
1: Alhamdulillah.
0: Berarti tambahno 700.
2: Alhamdulillah.
0: Diparingi sepeda keng
2: Jenderal Iwak Jombang.
0: Alamatmu mana?
1: Alamat Gedang.
0: Gedang, terus
1: Jombang, Kabupaten Jombang, Kecamatan Jombang.
0: Se alamatmu sebutkan, RT enggak paham RT. Desa apa? Desa apa?
1: Desa Gedang.
0: Desa Gedang, Kecamatan
1: Tambak Beras.
0: Tambak Beras, Kabupaten Jombang. Niku. Besok kamu dikirimi sepeda ontel sama Jenderal Iwak Jombang. Jadi uangnya itu nanti dikasihkan orang tuamu, ini ada hadiah dari Jenderal Iwak Jombang.
1: Alhamdulillah.
0: Untuk Jenderal Iwak Jombang didoakan, doakan. Jenderal Iwak Jombang.
1: Jenderal Iwak Jombang. Sehat lancar rezekinya.
0: Amin. Nah, bedain nanti dikirim itu yang ngasih itu. Nek sangune weh no. Sangune diwene. Wes digenepi mang 1.500. Oke.
1: Makar. Matur nuwun Gus.
0: Nggih.
1: Semoga kesiktam sehat selalu, panjang umur.
0: Nggih.
2: Nggih
0: pun.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pun, nggih, selawatan maca selawat nariyah yo. Karo tim Hadroh Sabilu Toba. Maca nariyah, maca asghil, maca tasbih, maca donga sapu jagat. Bareng-bareng sing semangat. Allahumma sholli ala Muhammad.

0: jadi aman dan 100% legal.
1: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
2: Apotek Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotek Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.

0: Udah 15 tahun punya keluhan di kaki sakit gara-gara jatuh dari pohon.
1: Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi Habutop, keluhan suami saya sembuh total.
2: Alhamdulillah ya, Bu ya.
3: Apa pekerjaan suami Ibu?
0: Bekerja sebagai pembajak sawah pakai traktor.
3: Dari mana Ibu tahu Habutop?
0: Dari radio.
3: Kesan-kesannya dan pesan buat pendengar radio, Bu.
0: Pesan-pesan buat pendengar radio yang punya keluhan seperti suami saya. Coba minum Habutop. Insya Allah, izin Allah, dengan minum Habutop akan sembuh. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop-top-top-top.
3: Ibu Neneng, terima kasih, Bu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen.
5: 98.4 Star FM Kebumen.
6: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
7: Assalamualaikum, nama saya Asih dari Bus Pesantren. Keseharian saya bekerja di depan komputer. Efeknya membuat mata saya menjadi lelah, terasa kering, bahkan kondisi tersebut terkadang juga disertai rasa sakit kepala dan rasa lelah yang luar biasa. Rasanya sangat mengganggu sekali. Lalu saya mencoba Vitama produksi dari PT Denatur Indonesia. Saya rutin minum Vitamanya sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul. Lalu Vimatanya saya teteskan pada mata saya. Alhamdulillah, kondisi mata saya sekarang berangsur membaik. Mata lebih terasa segar, tidak kering, dan tidak merasakan pusing lagi. Saat ini saya sudah habis 3 botol. Saya berharap mata saya benar-benar bisa normal dan sehat kembali. Vitama memang solusi terbaik kesehatan mata. Terima kasih. Wassalamualaikum.
4: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.

0: Eh, ini udah siap-siap pakai jaket lagi.
1: Apa ada orderan, Bu? Nih, mau berangkat ngojek lagi. Lagian ngapain di rumah? Ya bukan, lagi gak bisa dipakai kayak helm.
0: Oh, jadi mentang-mentang ibu lagi ada tamu, bapak jadi gak betah di rumah.
1: Yang gak tuh ibu, ini kan lumayan ada orderan buat nambah-nambah beli skincare. Ibu itu biar kinclong.
0: Bisa aja ngelesnya

0: ambilin minumnya.
1: Nih Pak, makanya Bapak harus rutin minum Habutopnya. Jangan pas kumat baru minum. Kesehatan tubuh itu harus dijaga setiap hari, Pak. Makanya minum Habutop juga tiap hari. Sehari 3 kali, Pak.
0: Iya. Udah, Bapak mau berangkat dulu nih ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden, Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah.

0: Papa.
1: Apa, Ma?
0: Ini Mama lagi masak buat sarapan, malah gasnya habis. Mana masih setengah enam lagi.
1: Beli aja ke Ibu Parti ya. Itu biasanya bisa diketok tuh. Uangnya ambil aja tuh di dompet Papa.
0: Oh, iya ya. Pa?
1: Apalagi, Ma?
0: Ini si dompet Papa kok uangnya 2000-an semua sih? Bukannya kemarin Papa habis gajian ya?
1: Nah, mulai lagi nih si Mama. Itu uangnya 50 ribuan, Ma. Coba lihat ya. Dicek lagi. Kalau belum jelas, jangan buru-buru. Itu matanya ditetesin dulu pakai pimata yang cair, atuh.
0: Iya, kirain 2000-an, Pa. Habis mirip sih.
1: Uangnya mirip atau pandangan Mama yang...
0: Iya, Pa. Mata Mama sering ngeblur akhir-akhir ini.
1: Ikut konsumsi pitama Papa aja ya. Papa aja tadi suka silau kalau keluar ruangan. Sekarang udah membaik. Konsumsi sehari secara rutin tuh, 2 kapsul, 3 kali sehari, biar cepat sembuh. Jangan bosenan kalau minum obat herbal.
0: Iya deh, Pa. Tapi ini vitaminnya kok tinggal 4 kapsul lagi sih?
1: Gampang, nanti beli lagi ke Bu Broto.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotek Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen.
4: 98.4 Setara FM Kebumen.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ar dari Jabopaten. Sebelumnya saya punya keluhan nyeri lutut. Setelah saya mendengarkan radio dan ada iklan Habutop, saya langsung beli dan mencoba. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Buat pendengar yang lain,

0: membuktikan khasiatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil kilometer 4 atau di depan komplek pasar Poncowarno Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.
2: Delapan Radio Stara FM Kebumen. Sembilan delapan Stara FM Kebumen.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Ana, alamatnya di Padang Jaya RT3 RW 11. Saya mau berbagi pengalaman. Suami saya mempunyai gejala katarak. Terus dengar di radio ada obat Vitama. Terus saya beli. Setelah 3 hari pemakaian, ada perubahan loh, penglihatannya jadi jelas dan tidak buram lagi. Ayo buat teman-teman semua atau saudara-saudara yang punya keluhan seperti suami saya, ayo beli Vitama di radio-radio atau agen-agen terdekat. Vitama, solusi kesehatan mata.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Puring, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong Puring atau depan kantor Kecamatan Puring Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan Karangturi Weton, Wetan Puring Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh Kemiri, Purworejo.
3: Radio Stara FM Kebumi.

0: Sudah sehat, Mbak?
1: Alhamdulillah, sudah. Badan saya kemarin pegal-pegal. Gak enak pokoknya.
0: Syukurlah kalau gitu. Itu bawa apa, Mbak, di plastik?
1: Nah, ini yang membuat saya sehat kembali. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Saya konsumsi rutin. Alhamdulillah, badan enakan. Sekarang sehat kembali.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, kilometer 4, Kebumen.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, dan otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.

0: 98,4 FM, Jalan Desa Tunjung Seto, RT 5 RW 1, Kecamatan Kota Winangun, Kebumen.
1: 98,4 Radio Stara FM Kebumen. Radio Stara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam. Apa kabarnya nih sobat Star FM dimanapun berada? Wah, seneng banget Faris kembali lagi malam hari ini ya di DMK di hari ini, hari Jumat ya, tepatnya di tanggal 29 Mei 2026. Gak kerasa udah akhir bulan aja di bulan Mei ini, tinggal beberapa hari lagi ya. Semoga semuanya tercapai deh ya, apa yang mungkin Anda inginkan gitu ya, pencapaian yang mungkin perlu Anda capai di bulan ini segera tercapai juga ya, karena tinggal beberapa hari lagi ya. Semangat deh pokoknya buat Anda semuanya, malam hari ini Faris temenin sampai jam 10 malam nanti dengan lagu-lagu Dani Tulihan sesuai dengan request Anda ya. Yang mau request lagu boleh silakan aja, mau kirim-kirim salam juga boleh di nomornya Radio Star FM Kebumen 0851 8606 9984, 0851 8606 9984, barengan Habu Top di sini ya. Obat herbal ramuan Arab yang paling top, ada Sultana, ada Vitama, Vitapedia, Temoro, Tesgar, kombinasi herbal juga ya. Satu lagu udah dimunculin buat pembuka malam hari ini di MK, ada Saat Jumpa Pertama dari koleksinya Ikke Nurjanah ya. Dan tentunya juga buat Anda yang malam hari ini lagi sibuk dengan berbagai aktivitas atau mungkin juga baru pulang kerja, selamat malam juga. Yang masih kecapean karena setelah pulang kerja mungkin juga badannya pada begal-begal gitu ya, boleh istirahat dulu, jangan dipaksain buat lanjut aktivitas lagi ya. Istirahat sejenak, nanti kalau udah agak enakan boleh lanjut lagi gitu ya. Oke, sambil dengerin lagu berikut ini udah disiapin, ada Anita Dahlan, Masih Terbayang. Jangan kemana-mana, patingin terus pokoknya di 98.4 Radio Star FM Kebumen. DM kadang dunia asik banget bareng Faris di sini, yang mau gabung ditunggu dari sekarang ya. Lewat SMS, WhatsApp boleh, pokoknya silakan merapat ya.

0: Kak, makanya kamu rutin konsumsi herbal Habutop biar kamu bebas dari kolesterol. Dan pastinya daya tahan tubuh kamu juga selalu terjaga dong.
1: Kakak tuh suka aneh-aneh aja deh kalau ngasih tahu nama obatnya.
0: Nah kan ngeyel kalau dikasih tahu. Ada loh nama obat herbal Habutop, alami dan aman dikonsumsi tanpa efek samping. Udah BPOM dan halal. Udah nurut aja deh, Habutop ini kan obat herbal ramuan Arab yang telah disempurnakan dan paling top lagi.
2: Herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-2984 081-222-32-2984.

0: yang berada di wilayah Alian. Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
1: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotek Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotek Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT 2 RW 4 Kejawan, Bojongsari, Alian.

Satu lagu dari koleksinya Elvis Sukaisi dengan Dendam Kebencian. Nah, tapi sebenarnya dan seharusnya kita nggak boleh menyimpan sebuah dendam ataupun kebencian sama seseorang ya, karena nanti efeknya ke diri kita sendiri ya. Iya, nanti hati kita yang jadi sakit gitu kan. Harus selalu berpikir positif, harus selalu punya hati yang baik gitu ya. Gak boleh menyimpan sebuah dendam gitu. Harus sabar gitu ya, karena kunci utama untuk mengendalikan emosi kita, meredakan stres, dan membuat keputusan yang lebih rasional gitu ya. Salah satunya dengan yang namanya bersabar gitu ya. Jadi kalau misalnya Anda ini lagi punya sebuah masalah gitu ya, dan Anda mungkin lagi dicoba untuk bersabar gitu ya. Harus dikuat-kuatin bersabarnya ya. Karena biar apa? Karena dengan bersabar ya, Anda akan terhindar dari penyesalan gitu ya. Soalnya biasanya menyesal di belakang gitu ya. Bukan di depan. Kalau di depan namanya DP emas gitu ya. Depersik bukan. Ya karena yang namanya kunci bahagia kan harus ikhlas, harus sabar, harus yang namanya bersyukur gitu ya. Sabar, ikhlas, dan bersyukur gitu ya. Biar hidup kita tuh bahagia gitu ya. Gak kebanyakan drama juga. Gak kebanyakan punya hati yang penuh dengki gitu ya. Kenapa harus sabar terus mas? Emang boleh sabar terus harus? Gitu ya. Kenapa harus terus bersabar? Karena bersabar itu tiada akhir gitu ya. Karena kalau kita sabar pastinya mental kita jadi lebih sehat ya. Jadi melindungi kita dari stres gitu ya. Terus juga apa namanya ya, gak bikin kita itu terlalu ribut gitu ya. Terlalu ribut dengan berbagai masalah yang ada gitu ya. Dengan bersabar Anda lebih fokus juga gitu kan, untuk menyelesaikan sebuah masalah-masalah yang mungkin Anda hadapi saat ini. Jadi jangan lupa buat bersabar. Terus untuk selanjutnya, kalau pengen bahagia harus ikhlas juga ya. Karena kalau ikhlas juga hati kita jadi lebih tenang, batin kita lebih tenang juga gitu ya. Niat kita jadi bersih gitu kan. Iya, jadi gak ada yang namanya sesuatu yang bisa bikin kita jadi gak tenang gitu ya. Kalau ikhlas rasanya tuh tenang aja ya, gak ada yang dimasalahkan juga gitu. Yang paling penting kalau pengen lebih bahagia harus bersyukur juga ya. Jadi kalau misalnya Anda saat ini mungkin lagi sedih gitu ya, pengen lebih bahagia, pastikan harus sabar, ikhlas, dan harus bersyukur. Karena manfaat bersyukur tuh biasanya efeknya kembali ke kita sendiri gitu ya. Kita akan dapatnya namanya keberkahan juga, dapat ketenangan gitu ya. Pokoknya jadi lebih berkah deh, karena sekecil apapun itu kita harus bersyukur. Biar apa? Biar mendatangkan rasa yang namanya cukup gitu ya. Iya, biar ngerasa cukup, hidupnya jadi lebih berkah gitu. Ada yang gak merasa cukup, pengennya banyak terus ya, merasa kurang terus gitu ya, karena gak pernah bersyukur gitu ya. Beda kalau bersyukur, insya Allah jadi hati kita lebih ini ya, lebih ini ngerasa cukup aja gitu ya. Halo, selamat malam buat yang udah bergabung. Terima kasih banget yang belum gabung, masih ditungguin silakan aja ya. Di 0851-8606-9984 nya 0851-8606-9984 nya Dan kita masih bersama Habu Top. Barangkali Anda punya masalah berbagai macam kesehatan. Kalau Anda mungkin tadi sudah dikasih tahu sama Faris kalau misalnya masalah hidup. Kalau pengen lebih bahagia harus yang namanya ini ya, harus rajin-rajin bersabar, ikhlas, dan bersyukur. Tapi kalau misalnya Anda punya masalah kesehatan, ini juga harus bersabar juga gak sih mas? Iya harus juga dong, sabar untuk menerima ujian. Karena mungkin barangkali sakitnya juga sakit karena ujian juga ya. Ujian hidup, diuji sakit gitu ya. Karena ujian tiap orang beda-beda. Ada yang diuji ekonominya, ada yang diuji dengan pasangannya, ada yang diuji dengan kesehatannya, ada juga diuji dengan yang namanya saudara-saudaranya ya, yang mungkin jahat gitu ya. Pokoknya ujian manusia multi ini ya. Multi, banyak banget maksudnya. Kok jadi multi? Banyak banget gitu macemnya gitu kan.
jadi nggak bisa disamain antara satu orang gitu, karena berbeda-beda. Nah, kalau misal Anda mungkin lagi diuji dengan kesehatan, ini harus berikhtiar juga ya. Jangan hanya berbangku tangan, apalagi menyerah. Nggak boleh ya, harus berikhtiar. Namanya menggunakan herbal Habutop ya, buat Anda yang lagi punya keluhan berbagai macam penyakit, seperti asam urat, rematik, wasir, ginjal, TBC, diabetes, kolesterol, darah tinggi, dan sebagainya. Ini bisa banget diobatin segera pakai namanya Habutop. Habutop ini sudah aman. Kenapa Mas Faris kok bisa aman banget? Karena sudah izin edar BPOM juga kita punya ya. Sudah ada halal MUI juga, dan pabriknya pun sudah berstandar internasional ISO 9001:2015. Jadi kalau misalnya Anda pengen segera sembuh, boleh tiar pakai namanya Habutopnya ya. Beli sekarang di apotek-apotek dan juga di agen-agen terdekatnya. Nanti di Wala Purworejo, silakan bisa langsung beli aja di apotek Langgeng ya. Warga Purworejo, jangan sampai lupa kalau pengen beli Habutop langsung merapat ke apotek Langgeng di dekat Pasar Baludono Purworejo ya. Atau di Jalan WR Supratman. Untuk yang berada di daerah Prembon, daerah Benorowo, silakan bisa langsung merapat aja di apotek Benorowo. Sudah kita isi lagi juga. Habutop Vitama sudah diisi lagi di apotek Benorowo ya. Yang kemarin nyari-nyari di situ ludes terjual, tinggal yang kecil Habutopnya sama vitaminnya ludes terjual juga. Sekarang sudah kita isi lagi. Silakan boleh merapat ke apotek ini ya, Benorowo ya. Kalau untuk di daerah Ambal bisa langsung ke apotek Ambal. Terus juga untuk di wilayah Kota Winangun bisa langsung merapat aja di apotek Sumber Waras Kota Winangun. Sama di apotek Taher Farma Kota Winangun ya, stoknya kita isi banyak banget nih. Hari di stok banyak ya Habutopnya. Kalau yang membutuhkan Habutop bisa ke situ juga, daerah Jebor ya, apotek Taher Farma. Atau di agen Tejo. Di agen Tejo, Tejo Snack ya, di deretan komplek dalam pasar Kota Winangun Blok B nomor 5 dan 6 situ. Kalau untuk di daerah Poncowarno bisa ke apotek Poncowarno depan pasar Poncowarno, atau di apotek Sinar Sehat di selatan pasar Poncowarno, ada juga di toko Margo ya. Toko Margo di ini apa namanya, selatan pasar Poncowarno juga ya.

Selamat malam buat Bapak Bu di Banjarsari ini ya. Katanya ketan DMK, salamnya buat Bu Asi Bunderem ya, ini Bu Yati. Ada Mama Naomi, Mama Wulan, Mama Fatur, Bu Fatur, Terusita, Bang Andre, Mama Pat, Mama Akmal, dan Mama Astrid, Mbak Julet, Bunda Titi Mardani, Mas Sakinnya, Bapak Nyanora, Marin, Pak Dia, Diantika juga ya. Mbak Putri juga, Bu Kumis, dan semuanya aja. Lagunya saat jumpa pertama tadi udah muncul ya, Mbak Buja. Selamat malam juga buat Mama Rizky yang ada di Purworejo. Kita gabung juga malam ini ya. Lagunya tadi udah muncul dari koleksinya Anita Dahlan dengan Terbayang ya. Salamnya buat semua sobat FK di mana berada, malam untuk istirahat juga.

Kenapa Mama Rizky? Musuh kon sabar terus sih Mas Faris, sabar cirene ono betese. Sabar ono betese. Kata siapa? Justru yang Faris denger itu sabar gak ada batasnya ya. Sabar itu gak ada batasnya. Karena kalau kesabaran memiliki batas berarti Anda lagi berhenti sebentar doang ya. Berhenti sabar dan mulai buat marah atau menyerah. Jadi gimana nih? Masih mau bilang sabar itu ada batasnya. Sabar itu gak ada batasnya. Jadi Anda harus terus bersabar dan bersabar ya. Kalau lagi kalau lagi nggak sabar berarti Anda lagi berhenti sejenak doang, terus lagi nyerah doang. Halo, selamat malam juga buat siapa lagi? Mama Kiki ya, lagunya Dendam Kebencian ya Mak ya. Buat yang lagi siaran makasih aja. Oke, siap. Mama Nadi di Poncowar, waalaikumsalam juga Mas Faris. Bulan di ranting cemara di play dong. Senggol-senggolnya buat semuanya aja. Selamat istirahat buat Faris, selamat tugas, sehat selalu. Terima kasih. Orang sabar disayang penyiar. Oh iya dong. Ambiar kenapa Mama Rizky? Waduh, kasihan banget sih malam-malam kok ambiar. Jangan diambiarin dong. Kalau ambiar takutnya nanti jadi tambah buyar ya. Selamat malam juga buat Andre ketan gabung di DMK dan dunia asik banget. Lagunya Vita Mala dari Rindu ya. Salamnya buat Bunda Vita, Bu Asi, Bu Tika, Ibu Gumis, Tarosita, Mbak Cindy, Mbak Yaya, dan Mama Pian, Mama Asar, Mama Fitri, Mbak Warid, Kang Musin, dan buat semua sobat Star FM juga. Oke, thank you Andre di kamu juga malam ini di DMK ya. Apa kabar Pak Sabar penjahit itu coba? Oh, pastinya dia selalu sabar ya. Namanya juga sabar. Kan nama sama dengan doa katanya. Saat malam juga buat Bawarit Monitor, waalaikumsalam Monitor dari Pekanbaru, lagunya Kertas dan Api ya. Salamnya buat semuanya aja. Oke. Mas, kenapa sih hidupnya capek banget? Siapa ini? Hidupnya capek banget karena banyak masalah. Jangan ngerasa paling ini, jangan ngerasa paling punya masalah. Yang punya masalah bukan Anda doang ya. Yang punya masalah di dunia macam-macam. Iya. Cuman bentuknya aja yang beda. Masalahnya beda-beda. Semua orang punya masalah ya. Jadi jangan ngerasa hidup Anda paling punya masalah banyak gitu ya. Karena yang masalah setiap orang tuh punya ya. Entah masalah dengan pasangannya, entah masalah dengan tetangganya, masalah dengan orang, masalah dengan sahabatnya dan sebagainya. Makanya masalah hidup kan macam-macam ya. Iya. Tapi dari berbagai macam bentuk masalah, kayaknya ada satu masalah yang bisa langsung diselesaikan ya. Menyelesaikan masalah tanpa masalah.

Itu jargon apa, Mas? Itu jargon ini. Jargon kegedean. Menjelaskan masalah tanpa masalah, katanya. Iya, harus sabar. Yang namanya tiap orang tuh butuh yang namanya sabar juga. Karena satu orang itu tidak bisa menyenangkan semua orang, ya. Iya, hanya satu orang itu tidak bisa menyenangkan hati semua orang. Gitu. Selamat malam juga buat siapa ini? Halo, waalaikumsalam. Mas Faris, gimana kabarnya? Baik. Dari seseorang di Kebumen Selatan. Seseorang siapa namanya? Pakai nama dan alamat dong, masa seseorang. Oh, namanya Tahrir. Iya, dari Mas Tahrir yang di Kebumen Selatan. Memutar lagunya di Persik Indah pada waktunya. Terima kasih buat Mas Faris. Salam buat semuanya Cepeng Mar Radio Star FM. Oke, siap. Bu Asi, selamat malam juga Ibu. Mau mentar lagi dengerin lagunya Api Asmara dari Mansur dan Umi Elvi, ya. Salam buat semua fans Star FM Senor Jago. Cuma selamat malam aja buat Fresh, selamat tugas. Terima kasih, sama-sama. Kalau gak sabar, iya Bu. Kayak Ono, ya. Selamat malam juga buat putra sulung yang ada di Purworejo. Waalaikumsalam juga Purworejo telah hadir nih merapat di DMK, ya. Maaf sen aja Mas Faris, salamnya buat Mas Faris aja. Lagunya Sapu Tangan Merah. Oke. Ibu Tika cantik, selamat malam juga yang lagi Purworejo, lagi monitor juga ya Bu. Orang sabar disayang penyiar katanya. Halo juga buat siapa ini? Mbak Liana, ya. Malam ini pengen dengerin lagunya Menunggu katanya. Salamnya buat semuanya aja. Buat Faris terima kasih, ya. Kembali kasih juga buat Mbak Liana yang udah gabung juga. Lagunya nanti ditunggu, ya. Sabar teman aku, bos. Bos buah di pasar bocor. Mat malam Pak, sabar katanya. Berarti ini juragan buahnya selalu sabar, ya. Namanya juga sabar. Berarti kalau ada yang beli terus nyobain 1 kilo sabar gak, ya kira-kira? Nyobain 1 kilo mah bukan nyobain, Mas. Ngerampok ya dia. Jangan kau menggoda apalagi merayu. Aku takut nanti jatuh hati. Ibu Emi, selamat malam. Ibu Emi cantik, lagi monitor ya Bu, ya. Emang Bu Emi suka beli buah di situ? Di pasar bocor belinya. Emang gak jauh perasaan Bu Emi itu orang Klirong? Kenapa belinya di pasar bocor? Jauh banget Bu. Di Klirong kan ada pasar juga gak sih? Oh, gak ada pasar di Klirong, ya? Apa ada? Pasar Dorowati Bu. Kalau di Klirong, ya. Nanti jatuh hati padamu. Kita kembali ke lagu dulu. Faris punya satu lagu untuk Anda. Tadi ada yang minta ini, ya. Bulan di Ranting Cemara. Jangan kemana-mana, pantingin terus pokoknya di sini. Di 98.4 Radio Star FM Kebumen. Yang mau gabung di telepon nanti Faris bakal buka. Pokoknya harus pantengin terus aja di sini, ya. Bareng Umi Elvi Sukaisinya dimunculin. Ada Bulan di Ranting Cemara. Bulan

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Puji, alamat di Jatisari. Belum lama ini saya sakit.

PT Denatur Indonesia. Langsung saya minum sehari 3 kali. Sekali minum 2 kapsul. Alhamdulillah, setelah 3 hari saya minum, badan langsung enteng, sakit saya sembuh, dan untuk beraktivitas tidak cepat capek. Selain itu, tidur saya juga lebih nyenyak.

0: enak badan. Segera saja konsumsi Herbutop, obat paling top dari PT Denatur Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Herbutop. Dapatkan Herbutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Herbutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi, Ambal.
3: 98.4 Star FM K.

0: Evita malam muncul dengan ada rindu ya. Yang lagi pada rindu, selamat malam. Semoga logi ini bisa sedikit mengobati rasa rindu Anda ya di malam hari ini ya. Yang belum gabung masih ditunggu sekarang juga ya. Di 0851-806-9984 nya lewat WhatsApp boleh, telepon boleh, SMS pun juga boleh ya. Semua jalan masih tersedia. Jadi jangan bingung mau lewat jalan mana. Jalannya soalnya banyak gitu ya. Jadi gak perlu bingung-bingung. Kalau misal bingung, jongkok dulu. DMK, lo selamat malam dengan siapa, di mana nih?
1: Selamat malam DMK. Malam Mas Paris.
0: Siapa ini?
1: Siapa ya? Yang di ujung kulon.
0: Oh, sukanya di ujung-ujung. Emang kalau di ujung rasanya kayak gimana?
1: Kayak gimana ya?
0: Gak bisa diceritain dengan kata-kata kayaknya.
1: Iya, betul.
0: Apa kabar Mas Indi?
1: Alhamdulillah kabar aku baik Mas Faris.
0: Alhamdulillah begitu juga.
1: Mas Faris baik.
0: Faris di sini juga sehat, baik-baik aja kok.
1: Alhamdulillah. Aku melih senang.
0: Iya, pengen lagu apa malam ini?
1: Lagunya favorit lah.
0: Apa favoritnya?
1: Tamu nggak diundang. Oh. Jadi di Pacitan.
0: Tamu nggak diundang, jadi nggak dikasih pacitan, nggak dikasih minum. Kasian banget tuh tamu ya. Ini yang punya rumah kebangetan.
1: Tapi malah habis-habisin dong Mas Faris.
0: Emang iya?
1: Iya. Orang diundang tapi yang tanggung-tanggung nak. Aku kirim-kirim lah.
0: Boleh-boleh silahkan.
1: Ya buat tetekan Naura malam. Ayo kita tunggu naik ya. Apalagi lagi ngesor-ngesor ya. Bapak Pariono, Papa Ijo, Pak Soeharto juga selamat malam. Mbak Ahmad, malam Mbak, ayo naik Mbak. Mbak Bahwari di Pekanbaru, Mas Habib Jambi juga selamat malam. Mas Andre, Mas Ibnu, Kang Muksin, Mas Imam Butu, Mas Royong, Mas Sandi, Kang Mamat, ngopi Kang. Mbak Duren Ngambil juga selamat malam, Bu Karmina, Bu Yati, Bu Tika Darmanto, Bu Ayu, Bu Heni juga selamat malam. Bu Fatur, malam Ibu. Buat Bu A, Bu Asih juga selamat malam Ibu. Permainan di Umbe ya. Untung mau cepet sehat. Buat Mahin, malam Mahin.
0: Main lagi servis motor, belum pulang.
1: Oh apa ya? Lemahin deh. Buat Mama Fian, Mama Akmal juga selamat malam. Mama Naomi, Mama Fatma, Mama Asrof juga selamat malam. Mama Fitri naik ma. Buat Mbak Rizky, Mbak Yaya, Umi Hanif juga selamat malam. Buat ter malam bun, ayo naik. Ini desel-desel, nanti tambah anget. Undang mari si kile. Buat Bunda Titin juga selamat malam. Bunda Tini tembok. Kalau Ayang Papi. Buat Bunda Wati juga selamat malam. Semuanya yang belum mencawel ya maaf. Pokoknya asam beset lah ya. Buat Mas Fahri sama tugas.
0: Oke, siap.
1: Atur rezeki full barokah.
0: Amin. Atau
1: tunggu lagunya sambil ngelembur.
0: Ngelembur apa ini?
1: Ya ngelembur lah.
0: Oh ngelembur. Kira lagi ngelembur bikin itu.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. DM kalau selamat malam dengan siapa di mana nih? Halo. Tidak bersuara, kita alihkan ke panggilan berikutnya saja ya. 0851-806-9984 nya DMK selamat malam. Halo.
2: Halo.
0: Tapi
2: sinyalnya hilang. Jelek.
0: Oh sinyalnya jelek. Ngomong jeleknya jangan gitu banget. Kenapa sih jelek?
2: Langsung aku pindah tempat.
0: Oh langsung pindah tempat. Geser iya, apa lari?
2: Apa kabar, Bos?
0: Kabarnya baik, Mbak. Gimana kabar?
2: Alhamdulillah, aku baik, sehat.
0: Oh, udah makan malam belum ngomong-ngomong?
2: Udah dong.
0: Oh, ya udah tanya aja sih.
2: Oh ya. Sama apa, Jan?
0: Ya Pak aja yang penting enak buat makan.
2: Sayur bening oyom.
0: Sayur bening emang kayak kaca.
2: Kabas, tahu kabas apa enggak?
0: Kenapa nyebutnya sayur bening? Padahal enggak bening warnanya. Mbak Yaya bohong.
2: Kok bohong sih?
0: Ya kan itu bukan bening, kenapa disebut bening?
2: Kabas di bening ya, jadinya bening. Belum pernah makan ya?
0: Iya. Pengen lagu apa ini Mbak Yaya?
2: Lagunya Secawan Madu.
0: Secawan Madu.
2: Iya, terus salahnya buat nampak ini cantik. Terus aku mau foto kok juga.
0: Apa itu? Tung tur dung tung tung tung.
2: Padang gelundung.
0: Jangan sambil ngamuk Mbak Yaya, udah habis malah digelundungin lodongnya gimana sih?
2: Senggol. Salamnya fotokopi dari Mama Cindy ya, biar yang di belakang bisa naik, kasihan.
0: Oke.
2: Iya, Mas Faris Mas Faris saya terlalu merajuki pun barokah. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Thank you buat Mbak Yaya yang di Purworejo. Eh malah lodongnya digelundungin pemirsa. Karena udah habis. Dijumpa lagi di 0851-806-9984. Baiklah, selamat malam dengan siapa di mana nih?
3: Alhamdulillah, Mas Arif.
0: Halo Mbah, apa kabar Mbah malam ini Mbah?
3: Ya, Mas Arif.
0: Sehat juga Mbah? Udah medang belum Mbah malam-malam?
3: Ya, nggak bisa.
0: Medangnya medang ngopi apa medang ngeteh Mbah?
3: Ya, ini kalau malam sih enggak ngopi.
0: Cuma. Oh, minum susu aja kayaknya seger deh Mbah.
3: Iya.
0: Ketawa.
3: Kapan Mas Faris ke Purworejo?
0: Kapan ke Purworejo? Gak tahu. Kenapa emang Mbah? Suruh main ke situ?
3: Suruh mantel ke tempat Simba.
0: Takut nyasar Mbak Faris ke situ.
3: Nah, cuman itu loh, SAC itu ke timur sekit itu kan, itu masuk ke selatan sini, cuman 5 kilo nyampe kok.
0: Oh, cuma 5 kilo nyampe.
3: Ya,
0: kapan dia mampir ke situ Faris ke rumahnya Mbak Aman?
3: Anda bahas tutup.
0: Oke, pengen lagu apa malam ini Mbah?
3: Lagunya yang apa itu lagunya?
0: Lagunya apa? Yang mau dimunculin nanti ada tamu tadi undang. Kertas dan api, secawan madu, sapu tangan merah.
3: Itu yang anu lho, yang lagunya Mansur yang kupu-kupu malam, kupu-kupu malam. Itu lagunya apa itu? Lagunya?
0: Oh iya, nanti Faris cariin ya.
3: Itu dicari
0: dia. Ya, oke, dari Mansur S ya Mbak itu ya Mbak. Salam ya, buat siapa kirim, Mbak?
3: Kirim-kirim salam lah. Kirim-kirim salam. Pak Sutar. Kalau salah sama Mbak Wareng.
0: Iya.
3: Pak Yono, Pak Slamet, Pak Tutut, Bapaknya Naura, Bu Kumis, Bu Sri, Bu Karmina, Bu Saminten, Bu Yatim. Bener ya, Bu Yatim bener, biasanya cepet. Bapak, Mas Andri, Mas Tari, Pak Gendro, Pak Yanto Maron, ayo Pak Yanto Maron naik. Mbak Warit Pekan Baru, Mbak Warit naik, Mbak Warit Pekan Barunya mana kok? Bunda Vito biasanya naik tapi nggak pernah nyenggol Mbak Ahmad itu Bunda Vito. Bu Heni dan semuanya, penggemar di apa itu, penggemar di apa, juga diberi kesehatan. Mari juga gitu. dan terima kasih Mbak.
0: Sama-sama Mbak.
3: Cari ya lagunya itu.
0: Ya nanti ditunggu ya Mbak lagunya ya Mbak.
3: Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti Faris buka lagi di segmen berikutnya teleponnya ya. 3 menit dulu Faris buka di segmen berikutnya nanti buat yang mau telepon. Halo selamat malam Mas Faris, selamat siaran. Salam buat Dorok Juragan Sabar katanya. Selamat malam buat semua fan DM. Selamat malam juga Mas Rehat lagunya Kota Naja. Thanks ya Mas Faris dari Reza. Oke okay, thank you Reza. Halo selamat malam juga buat yang lagi banyak kondangan. Katanya lagi banyak kondangan emang sekarang bulan belum besar ya. Banyak lagi kondangan ya. Ya udahlah semoga dapat rezeki banyak biar bisa kondangan terus gitu ya. Pengennya setiap kondangan ada gitu Mas gitu. Jadi enggak usah nyari-nyari. Ya udahlah semoga setiap mau kondangan ada aja uangnya ya. Halo, waalaikumsalam juga DMK dari Mama Fauzan ikut undangan. Salam kenal buat semua penggemar Star FM. Lagunya Jangan Hanya Sandiwara dari Nenek Sendia. Buat Mas penyiarnya terima kasih sama-sama. Terima kasih kembali buat Mama Fauzan yang ada di Kota Winangun ya. Kota Winangun sebelah mana nih Mama Fauzan? Halo, selamat malam juga untuk siapa ini? Gak ada namanya. Skip dulu ya yang ada namanya. Terus juga ada lagi Ibu Tika yang selalu monitor. Makasih udah ada absen. Salam sehat full barokah. Dan untuk yang selalu nyamai Ibu Tika katanya. Susah untuk Mas Farisnya terima kasih sama-sama. Kembali kasih juga buat Ibu Tika. Sobat Kebumen, jangan lupa untuk selalu gunakan produk herbal kita Habutopnya ya. Yang lagi punya keluhan berbagai macam penyakit, jangan sampai bingung cari obatnya apa gitu ya. Untuk menjaga stamina, memelihara kesehatan gitu ya. Pilih yang herbal alami tanpa efek samping. Namanya Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Produknya ini udah aman, kenapa? Karena sudah terdaftar BPOM, halo dari MUI. Dan sudah berstandar internasional ISO 9001:2016. Jadi tunggu apa lagi? Kalau pengen segera sembuh dan sehat kembali, minum aja Habutop. Obat herbal ramuan asli Arab yang paling ngetop. Isdal yang muncul, ada tamu tak diundang.

0: Dede. Kenapa ngelamun begitu? Di depan radio lagi.
1: Iya, Pak. Ini lagi nungguin iklan di radio.
0: Lah, emang iklan apa yang ditungguin sampai besegitunya?
1: Itu loh, Pak. Iklan obat herbal yang bisa buat semua penyakit itu. Ade lupa namanya apa sih, Pak?
0: Emang Ade mau tahu buat apa? Siapa yang mau minum obat herbal?
1: Ih, Bapak nanya-nanya mulu deh.
0: Tanya dong.
1: Buat Pak Ade loh, Pak. Ade kan divonis punya gangguan ginjal.
0: Oh, buat Pak Ade ya?
1: Iya, Ade nggak tega.
0: Sesayang itu ya sama Pak Ademu.
2: Nanti
1: Habutop
2: ya.
1: Oh, Habutop namanya, Pak.
0: Iya, Habutop.
1: Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Ade mau langsung kasih tahu Pak Ade
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
3: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.

0: Yeay, Mas Tri DMK Dangdut Alam Kebumen, dangdutnya asik banget. Setelah aku udah muncul barusan tadi dari koleksinya Christina dengan secawan madu. Pengennya secawan apa nih? Secawan madu aja ya. Yang mau gabung silakan aja di 0851806994 nya. Dan Anda masih bisa request lagu atau mau salam-salam, bisa banget, silakan aja ya. Waktunya masih lumayan panjang sampai jam 10 malam ya. Suka yang panjang kan? Nah ini special DMK sampai jam 10 malam, jadi lumayan panjang waktunya. Masih ada waktu sekitar berapa ya? 1 jaman setengah. Ya udah pokoknya buat yang gabung di teleponnya silakan dicoba. Pencet-pencet langsung masuk, pencet-pencet langsung masuk. Pencet-pencet langsung masuk. Dengan siapa di mana DMK? Halo.
1: DMK, selamat malam.
0: Selamat malam Pak Sutar. Kenapa ketawa?
1: Sudah tahu.
0: Kan suaranya udah kedengeran. Iyo, ini suaranya Pak Sutar gitu. Lagi ngapain Pak? Udah pulang emangnya? Ini nyari berkatnya.
1: Udah, besok malam minggu.
0: Oh, nyari berkatnya lagi malam minggu.
1: Iya, bukannya
0: malam minggu mau ngapel? Kok malah nyari berkat? Gimana sih?
1: Mau sholat janji.
0: Oh.
1: Malam ini ya, salah malam Sabtu.
0: Oh, malam Sabtu ini ya, sholawatan ya.
1: Iya, biasa.
0: Ya udah biar dapat pahala.
1: Amin.
0: Pengen lagu apa nih Pak Sutar?
1: Antara Jawa Sumatera.
0: Antara Jawa Sumatera, jauh banget.
1: Iya, biasa lama Sabtu itu yang minta biasanya.
0: Oh, iya oke. Salam buat siapa ini Pak Sutar?
1: Ya, salam-salam tadi ada Mbak Farid. Ya, semangat Mbak Farid. Ya, semua kan semangat.
0: Oh iya dong, harus semangat.
1: Terus rajin yang terus. Ya, ada Mbak Oom, Mas Andri, Mas Abisnya juga. Tinggallah. Mas Wisnu, Pak Adi selamat, Pak Adi Jafri, Naya Pak Musim, Pak Wilson juga. Selamat malam semuanya. Ada yang diambang, ada Pak Yono, Taryono, Pak Kenaura, Mas Dian juga. Mas Yaakubnya juga selamat malam. Ya ada di, apa ya, di Borjo, ada Bu Adi, Bu Saminten, Bu Yati, Bu Sri, Ibu Hanit juga selamat malam. Ada di Gombong, Mas Indro, Mbak Nur, Mas Astra. Yang di Kastri ini sangat malam sih. Bunda, Mbak Yaya. Semuanya oke, Mas Ali.
0: Oke, siap.
1: Mas Ali itu merduka. Yang lagi pasti, semoga lekas sembuh ya Mas Ali.
0: Amin.
1: Mas Ali.
0: Iya.
1: Assalamualaikum, Mas Ali.
0: Waalaikumsalam, Pak Sutar. Cover jadi ngantuk, kiri-ngirin suaranya Pak Sutar. Seperti terapi ini ya. Buat yang gak bisa tidur suaranya. Dijumpa lagi di 0851806994 nya. Ya mohon di teleponnya boleh dicoba 0851806998 DM. Kalau selamat malam. Halo.
1: Selamat malam.
0: Kok suaranya seperti ngantuk juga? Ini udah mau... Kenapa?
2: Terhipnotis Pak Sutar.
0: Oh, terhipnotis.
2: Jadi ngantuk.
0: Gak enak banget suaranya.
2: Lagian, aku juga jadinya ikut-ikutan, aku udah maelep, ya bangun, ya maelep, ya bangun, gitu.
0: Jadi mermelek gitu ya, judulnya.
2: Bukan, tidak. Ya merem-merem aja, melek-melek aja, Rahul.
0: Kenapa gak boleh mermelek?
2: Rahul, aku tadi mau nyambungin itu, Mbak Yaya haturan.
0: Kenapa?
2: Mbak Yaya telepon kok pecicilan.
0: Ini sampai telodongnya tertelendang tenggelundung.
2: Kok bisa gitu? Aku bayangkan kecil orangnya lari sana lari sini gitu memeti itu telodongnya. Udah ya. Gitu Rahul. Itu kan masa oyong, ya kan? Gambar itu oyong, kalau di aku kan oyong namanya Rahul.
0: Oh, pantesan tadi aku ditanyain gambas. Apa sih gambas? Enggak ngerti.
2: Gambas itu oyong Rahul.
0: Oyong nah, seperti ular.
2: Lain, itu mah yang panjang banget, kepanjangan Rahul. Bisa. Itu namanya pare, pare belut gitu. Kalau yang oyong itu yang pendek, ya sedeng lah. Kayak apa ya, kayak araban itulah Rahul. Kesukaan ponco Rahul. Iya oyong suka. Itu aku tahu Mbak Yaya, masa oyong di Bening Jawa Rahul kan ya. Itu gak diiris-iris Rahul, Mbak Yaya suka .
0: Jadi sebatang-batangnya gitu.
2: Iya, jadi kalau dimakan itu sambil dipegang gitu. Katanya biar puas gitu Rahul, kalau diiris kan sesendok-sesendok gitu Rahul ya.
0: Iya.
2: Hai Mbak Yaya.
0: Ada-ada saja Mbak Yaya malam-malam.
2: Iya. Aku lagunya abu-abu aja deh, lama gak diputer.
0: Oke, siap.
2: Salamnya buat Mbak Ahmad. Orang tiap aku telepon aku senggol, tapi kan kalau malam aku jarang nyenggol-nyenggol Rahul.
0: Kenapa gitu? Takut itu
2: maksudnya,
0: ya?
2: Kalau udah pagi ya udah pagi aja gitu malamnya. Kalau kita telepon udah buat ngobrol aja, nggak usah nyenggol-nyenggol. Lu capek yang disenggol. Ntar kalau kesenggol jatuh gimana? Kan nggak tanggung jawab Rahul.
0: Iya malam-malam takut kan?
2: Iya gelap jatuh kesenggol, mana udah tua ya kan? Iya, pokoknya buat Mbak Ahmad sama istrinya, semoga makin harmonis Rahul, apalagi udah kenal Habuto Rahul ya. Makin harmonis, makin mesra. Mesra itu bukan harus buat yang muda-muda Mbak Ahmad. Semakin tua kita harus makin mesra ya Rahul ya. Iya. Buat Pak Kumis, semoga bisul-bisulnya menghilang Rahul ya. Jangan lupa disulut tanah, dioles-oles. Oh jadi pencet-pencet Rahul, nanti menconot ya. Iya gak boleh, pokoknya semangat Pak Kumis. Itu penyakit kayak gitu, kayak sepele tapi nyiksa lo Rahul, pegelnya katanya ya. Tapi aku belum berhasil ambil, jangan gitu ya kan. Tapi kalau yang udah nanahan gitu kan sakit Rahul, kalau udah mau ceroknya gitu Rahul. Iya,
0: biasa aja
2: mana lokasinya di situ, jadi susah buat ini itu susah Rahul, kasihan ya, mudah-mudahan lekas kering, lekas sembuh ya Rahul ya.
0: Amin.
2: Iya, terus buat Main yang lagi ini lagi kena musibah, ya kan musibah nggak harus berbentuk apa, motornya ngambek juga kan musibah Rahul, nggak bisa bolang ya Rahul ya.
0: Oh nggak bisa kemana-mana, kasihan bener.
2: Iya, semangat Main, tenang, tinggal Beb, ganti yang baru dong Beb, gitu Rahul ya. Iya, semangat Main. Buat Bapak Ibu Fatir juga malam, Bu Ayu yang selalu monitor lagi kumpul keluarga juga malam. Pokoknya buat semua yang lagi pada monitor, malam istirahat buat Rahul sama tugas. Tetap semangat, aku tunggu lagunya. Apa judulnya Rahul?
0: Abu-abu.
2: Iya, gak jelas ya Rahul ya.
0: Iya, kayak hidup orangnya itu kok yang telepon.
2: Assalamualaikum, bye-bye Maksima.
0: Maksima. Coba lagi monitor teleponnya, boleh dicoba-coba terus ya. 0851-806-9984 nya. Yang mau diteleponnya, DM ke selamat malam, halo.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teteh Ros.
3: Aku sudah bisa naik.
0: Sudah bisa naik, emang biasanya gak bisa naik?
3: Jangan salah.
0: Yang suka naik Pak Topik kali.
3: Kamu udah biasa.
0: Naik pohon.
3: Itu kan pekerjaannya. Pohon kelapa tuh dinaikin.
0: Iya pinter ya.
3: Iya gelugur rubuh juga.
0: Ngapain itu gelugur rubuh si pendek?
3: Kan biar gampang.
0: Oh iya. Setelah ditegur iya, kali ya.
3: Kalau gelugurnya berdiri mah aduh. Susah banget.
0: Ada-ada saja nih Teh Rosita malam-malam. Udah main penek-penekan segala.
3: Iya, penekan. Gara-gara daging bedus.
0: Oh iya, itu efeknya ya.
3: Jane maem ya ora lah.
0: Iya.
3: Beti. Walaupun ada habutop tapi takut aku.
0: Ngeri-ngeri sedep ya.
3: Ngeri. Iya. Ah, masih kebagian lagu enggak?
0: Lagunya apa nih?
3: Aku kepengen pertemuan dua.
0: Pertemuan dua. Oke, boleh. Dikirim buat siapa nih?
3: Siapa?
0: Asik.

0: ini dia telah kembali.
1: Uhuy.
0: Salamnya itu bundar yang barusan ya. Mm-mm. Buat semuanya aja pokoknya yang okay. Udah pada naik, siap. Yang monitor. Terus buat trip FF-nya juga, selamat istirahat, buat malam. Oh iya, Mama Naomi tuh, Mama Naomi sama mm-hmm. Bang Andre monitor enggak?
1: Monitor dong,
0: Mama. Oh, monitor Bang Andre terus Duren apa? Duren Ambal.
1: Duren Ambal ya.
0: Pokoknya buat semuanya aja. Buat Mas Farisnya okay. Selamat tugas sampai tuntas. Semoga sehat selalu.
1: Amin.
0: Kula rizki kula barokah.
1: Amin.
0: Terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Kebanyakan wedus.
1: Iya, takutnya jadi naik terus ya.
0: Barokah.
1: Iya, kebanyakan naik wedus. Naik wedus. Naik genteng apa naik pohon? Apa darah tinggi yang naik? Darahnya yang naik. Oke, yang mau naik di telepon coba dicoba nih di 0851 806 9984. Ada yang mau telepon, ada yang mau kirim pesan lewat WhatsApp ataupun SMS juga boleh. Yang mau gabung di teleponnya silakan boleh dicoba, pencet-pencet sampai masuk, pencet-pencet sampai masuk. Kalau belum masuk jangan menyerah ya. Pencet-pencet sampai masuk. Halo, selamat malam. Kok gak ada suaranya? Kita alihkan ke panggilan berikutnya. Halo, selamat malam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya baik. Om Parion, apa kabar nih malam ini, Om?
2: Alhamdulillah, baik, sehat juga.
1: Oh iya, alhamdulillah.
2: Di Wonosobo itu terang dari
1: pagi. Terang benderang dari pagi sampai malam ya, Om. Sama berarti di sini juga enggak hujan.
2: Berarti kan merata kayaknya, Mas.
1: Iya, udah mau ini kali musim kemarau kali ya, Om.
2: Iya.
1: Itu, tapi Wonosobo tetap dingin kan.
2: Bu Teteh Torsi, Teteh Rosita kan penek-penek kan ya.
1: Om belum ngantuk kali, Om.
2: Oh,
1: mau metikin kelapa masih, dulu kali.
2: Oh, masih sore penek-penek kan ya. Bapak topiknya memang ada itu. Lagunya
1: apa nih, Om?
2: Lagunya ngikut Teteh Rosita aja.
1: Oh iya, oke, siap.
2: Salam-salamnya Mas Arya.
1: Boleh-boleh buat siapa nih?
2: Salamnya buat Teteh Rosita, Pak Tovenya juga. Buat Bunda Evito, Pak Ginya juga.
1: Oke.
2: Buat Pak Suta, Bapak Kainaura, Om Sindro, Bapak Ijo, Mas Oyo, Mas Memputu. Terus Putra Sulung, buat Mas Andre, Mas Franky, terus buat Mbah Warid, terus buat Mas Sabi Jambi, terus buat Mbah Putri, Mbah Bakung, buat Bu Asih, Putri Katarmanto, Mama Agung, Mama Yasmin, Mama Intan, Mama Akma, Bunda Tidin Wardani, Bu Saminten, Bu Yati, Bunda Warti, Bunda Henim, Bu Fatur, terus Bunda Tini, Bunda Atmini, Bunda Julit, Mama Ria Ponorowo, Mas Wilda, Si Paruna Saya, dan semua penggemar Santara FM.
1: Oke, siap Om Pariono.
2: Untuk Mas Warisnya, selamat tugas sampai tuntas nanti. Sehat selalu, dimudahkan rezekinya. Full barokah.
1: Amin.
2: Tetap semangat. Nyate enggak ini Mas Waris?
1: Oh, harus dong, Om. Jangan enggak nyate.
2: Ya gitu aja Mas Waris. Okay. Terima kasih waktunya.
1: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Om Parona di Salamerta Wonosobo udah gabung juga malam ini ya. Ada yang sudah berkirim pesan nih, Faris baca-baca dulu. Nanti mau telepon, nanti Faris buka lagi di segmen berikutnya ya. Udah 4 apa 5 tadi teleponnya. Halo, selamat malam juga untuk yang ada di Seruweng kalau nggak salah. Apa di Gombong ini? Oh, ada di Gombong. Malam juga buat Ibu Nani yang ada di Gombong. Mas Faris, mau minta lagunya Gubuk Derita. Oke, Bu Nani, nanti ditunggu lagunya ya, Bu. Halo, selamat malam juga. Mas Faris, mau minta lagunya Idealis Siksa Kubur. Salam buat semuanya penggemar Star FM. Oh, ditunggu lagunya, makasih. Wassalamualaikum, waalaikumsalam juga buat Bah Ronggo yang ada di Tangerang Seruweng Kebumen ya, udah gabung juga malam ini. Selamat malam juga untuk yang hadir malam hari ini dari kawasan Bulus Pesantren nih ya ini ya. Ada Mama Naomi, selamat malam juga buat Mama Naomi monitor ketua. Monitor ketua. Ada yang ada di Bocor, Bulu Sesantren juga selamat malam buat Mr. Keling. Lagi monitor ya Om. Mister. Mister. Selamat malam juga buat siapa lagi nih yang lagi promosi apa ini? Kupit apa? Bendo apa-apa ini? Arit. Paris buat apa kayak gituan? Kok ada ini kampak juga ini? Kampaknya Muro Sableng bukan itu. Siapa ini namanya? Tak bernama ya. Selamat malam juga buat siapa ini? Mas Faris. Momental lagunya hitam katanya. Salamnya buat Mas Faris aja. Oke siap. Terima kasih kembali buat Kidalbo ya. Udah gabung juga yang ada di Sidomoro. Kidalbo yang ada di Sidomoro. Sidomoronya sebelah mana Kidalbo? Sama Sidomoro Kandangan. Halo, selamat malam juga buat siapa ini? Mama Fatma lagi monitor juga ini. Mbak Yaya, haha bunda menghayal katanya. Iya, kalau gak menghayal bukan bunda, Ervito. Sandy Depok Rejo naikin lagunya Terosita Bos. Oke siap, tiga orang yang request Faris Munculin. Ada apa namanya, pertemuan dua. Tapi ini kok suaranya agak ini ya, ini versi klasiknya kali. Coba yang biasa aja ya. Nah, ini lebih enak kali ya. Ya udah, nanti buat yang mau gabung lagi, baca-baca pesan lagi boleh di segmen berikutnya. Tapi mau telepon boleh juga ditunggu nanti ya. Di 0851-806-9984. Kita masih bersama Vitamin Solusi Kesehatan Mata. Ini manfaatnya maju banget buat kesehatan mata Anda. Kalau punya masalah penglihatan kurang jelas, matanya minus, matanya plus, penglihatan ganda, mata buram, dan sebagainya, silakan bisa ikhtiar pakai Vitama. Penggunaannya harus cepat ya, harus cepat, harus tepat, dan juga harus benar penggunaan Vitama ya, biar cepat sembuh gitu kan. Kalau pengen sembuh dengan menggunakan Vitama harus banget melalui yang namanya cara penggunaan obatnya yang benar dan yang bagus. Caranya ini diminum, kalau untuk yang kapsulnya ini kan bentuknya kapsul Vitamanya tuh. Diminumnya 3 kali sehari, sekali minum 2 kapsul. Lalu nanti yang cairnya ini namanya Vimata ya, dapat bonus Vimata, Vitama plus Vimata. Jadi dapat 2 produk ya. Beli Vitama gratis Vimata. Nanti untuk yang cairnya itu langsung ditetes aja ke mata yang sakit. Penggunanya 3 kali sehari ya, 1 kali tetes aja. 3 kali sehari biar cepat sembuhnya ya. Silakan bisa beli di apotek-apotek dan juga agen-agen terdekatnya. Untuk Vitama, solusi kesehatan mata Anda yang sudah pasti aman, terdaftar di BPOM, halal MUI, dan sudah berstandar internasional ISO 9001:2015. Vitama, solusi kesehatan mata Anda.

0: Nene Srila, tolongin bapak lah.
1: Iya pak, kenapa sih pak? Ibu ini tanggung kayak lagi repot.
0: Gilo, bapak canggung dikerogi. Orang kepenak awak kayak pating greges.
1: Bapak, abendina jaluk dikeroke bae. Orang apik lho pak. Mulane pak, abendina konsumsi Habutop, obat herbal ramuan Arab sing lagi ngetop. Ben awak luwih sehat, daya tahan tubuh kuat. Orang gampang kenang penyakit. Cukup rong kapsul, ping telu sedina.
0: Apa iya sih bu?
1: Ya iyalah pak, Habutop gitu loh.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen.
3: 98.4 Star FM.

Setelah aku bersenun selada cacah Andika dengan antara Jawa Sumatera. Saat malam dia buat yang gabung di IDM Kemal hari ini masih ditunggu sekarang juga. 0851-8606-9984 0851-8606-9984 nya mau telepon boleh ya. Barangkali di kampung di teleponnya boleh dicoba aja.

0: Sambil Faris baca-baca pesan di sini, selamat malam buat Ningsi Plesung yang ada di petanan sana ya. Monitor nih Mas Faris, oke siap. Monitor juga dari siapa ini Mas Doni. Halo, selamat malam buat Mas Doni. Ada Nurdin yang ada di Paduruso. Waalaikumsalam juga Mas Penyiar. Lagunya Gubuk Bambu nih. Dari Kang Nurdin di Paduruso Pasar Pon. Katanya salamnya buat penyiarnya aja. Terima kasih. Sama-sama, kembali kasih buat Kang Nurdin ya yang ada di Paduruso Pasar Pon. Waduh. Selamat malam juga buat Bu Nini Salis. Waalaikumsalam juga Mas Faris. Bu Nini Salis absen monitor di acara DMK. Salam buat semuanya aja sahabat fans Star FM Kebumen. Juga selamat malam buat Mas Farisnya. Selamat siaran, sehat selalu, full baru kami. Lagunya Cincin Kepalsuan. Oke, ditunggu. Halo, waalaikumsalam juga Mas Ganteng dari Uli Nuha di Kaliputi Gunung. Sehat-sehat selalu ya Mas. Salamnya buat Mama Cantik, Mama Timah, dan Bapak Tony yang lagi nggarap jahitan mantol. Semoga cepat beres, cepat selesai, nggak diganggu Dede Salsa terus katanya. Lagunya Cinta Rahasia, oke. Terima kasih juga ya buat yang ada di Kaliputi dan Mahfud apa siapa ini. Selamat malam juga buat Bang Sigit yang ada di Mirit. Bang Sigit, ya lagu monitor buat Bang Sigit yang ada di Mirit. Lagunya Taman Bunga ya, ya, ya. Selamat malam juga buat siapa lagi nih? Pak De Selamat yang ada di Sidomoro lagi monitor juga. Mas Ari di Sangobanyu. Umi Hanif, halo selamat malam. Ibu Karmin yang ada di Purworejo juga selamat malam ya. Boleh dicoba nih buat yang mau telepon. DM kalau selamat malam. Halo. Kok gak ada suaranya ya? Sebentar ya guys. Susah. Namun cintaku cintamu kan tetap bersama. DM kalau selamat malam. Kok enggak ada suaranya? Halo.
1: Halo.
0: Halo, selamat malam juga nih Mister. Apa kabar Mister?
1: Alhamdulillah sehat, Mas Faris.
0: Oh iya, alhamdulillah sehat juga nih Mister.
1: Alhamdulillah bisa masuk.
0: Bisa masuk. Dari tadi gak bisa nama masuk ya Mister, kasihan banget.
1: Pirang tahun dong, bumbuk gue.
0: Pirang tahun, waduh Jan, suwe temen nganti ke tahunan. Iya karatan gue.
1: Terus itu karus itu.
0: Kenapa?
1: Terus itu karus itu.
2: Karate.
0: Diresiki. Ya wis biasa kayak karo grinde. Lagunya apa ki Mister?
1: Aku njog lagu Cirebonan bisa ora?
0: Cirebonan apa maning?
1: Nang sisi bengi.
0: Ayo ra mlebu lagu Cirebonan. Lagu yang biasa aja.
1: Ya, apa ya?
0: Apa? Jangan
1: rindu bertumpuk-tumpuk.
0: Rindu bertumpuk-tumpuk. Ngapain rindu bertumpuk-tumpuk? Mending mah duit yang bertumpuk-tumpuk, Mister.
1: Namanya cinta yang bertumpuk-tumpuk. Rindu bertumpuk.
0: Ada aja rindu bertumpuk-tumpuk. Ide Subaida ya?
1: Ya,
0: ya oke, boleh. Salam buat siapa, Mister?

0: Ya, benar.
1: Oh, Yogi udah nikah, baru nikah pengantin baru dia.
0: Oh. Sama Bapak penyiar.
1: Enggak. Udah sibuk.
0: Apa dipecat Mas Farid?
1: Ya enggak, dia udah ini. Udah pensiun jadi penyiar.
0: Yo, Mas Farid.
1: Yo.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih buat Mr. Keling hari dibocor di belakang lagi. Dicoba di 0851-806-9984 nya. Kosong 0851-806-9984 nya. Halo, selamat malam di MK.
2: Halo.
1: Halo, dengan siapa di mana nih?
2: Halo, selamat malam, ada di Sidomoro Monitor.
1: Oh, Sidomoro, bukan di Jatisari nih?
2: Di Jatisari sementara dikontrakan dulu.
1: Oke, siap. Apa kabar dari nih Pak D?
2: Dari ketendang-tendang dari...
1: Waduh.
2: Dari Bung Prosita sampai Kak Suta.
1: Kasian banget.
2: HP ku yang rusak apa ya?
1: Iya kali, pengen ganti suaranya yang baru kali Pak D.
2: Suaranya kecil banget.
1: Oh, suaranya kecil. Kok bisa sih?
2: Iya. Iya, kecil banget nih di monitor.
1: Oh, iya. Oke.
2: Makanya dari tadi ketendang-tendang terus.
1: Mm-mm. Pengen lagu apa Pak D?
2: Kalau ada waktu diputerin lagu lelaki.
1: Lelaki.
2: Iya dong, laki-laki.
1: Oke, boleh. Salamnya buat siapa nih Pak D?
2: Salamnya buat Mbah Kakung tuh yang pendengar setia dari tahun sekian sampai sekian kemarin. Mm. Bilang, tolong kalau nanti naik aku bilangin sama Faris. Namanya Mbah Kung Nasro.
1: Di mana di situ?
2: Di Sidomoro.
1: Di Sidomoro. Oh, iya Mbah Kung Nasro.
2: Saat ini juga lagi monitor, cuma mau pencet-pencet enggak bisa.
1: Salam buat Mbah Kung yang ada di Sidomoro, Mbah Kung. Siapa tadi Nasro?
2: Iya, kalau paling
1: sehat selalu ya, Mbah.
2: Sih, kalau aku sih panggilnya Pak Ade Nasro.
1: Oh.
2: Ya buat Mas Yuswoyo juga yang lagi injak-injak mesin. Buat Mbah Murinya juga. Pokoknya kalau mau dengerin lagu-lagu enak di Setara FM aja aku bilang kayak gitu. Oke, siap gitu. Buat Mama Naomi.
1: Kenapa ketawa Pak D?
2: Kalau kamu kepengen ketemu sama Mama Naomi yang punya juragan, pokoknya itu juragan itu mama aku dah. Ya nanti udah ngirimin ada siapa tuh, banyak sekali yang udah saya monitor. Pokoknya okay, terima kasih atas kirimannya. Aku kirim balik dari A sampai Z yang ada di Wonosobo juga. Tadi Mr. Keling juga. Pokoknya semuanya aja.
1: Oke.
2: Lelaki. Putar.
1: Lelaki. Ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you buat Pak D. Selamat di belakang di MK. Halo, selamat malam.
3: Malam Mas Faris.
1: Malam juga ini. Apa kabar nongol juga Mas Ari?
3: Alhamdulillah ya.
1: Lagi
3: sahur mulai mudun ya.
1: Iya, barusan aja mudun. Lagi sibuk ngapa nih Mas Ari malam-malam?
3: Lagi nyeting mixer, nyeting efek.
1: Oh iya iya. Tanggung
3: tanggal 9 Juni persiapan.
1: Wah, mantap.
3: Karma nasi power.
1: Lancar selalu pokoknya Mas Ari.
3: Alhamdulillah. Lumayan Mas Ari buat modal nikah kalau ada yang mau.
1: Ya ada dong, masa enggak mau? Mungkin belum ketemu aja.
3: Iya, belum ketemu aja. Iya. Kalau ada yang mau tenang aja, orjenan.
1: Oh iya, harus ya. Dong.
3: Harus. Minta lagunya Mas Fare.
1: Lagunya apa nih?
3: Oh, ingin sing gurih.
1: Gurih nyoy.
3: Nyoy ya.
1: Biar hoba.
3: Akhirnya tinggi efek.
1: Iya, oke. Salam buat siapa Mas Ari?
3: Hah?
1: Buat siapa nih salamnya?
3: Oh ya, salamnya belum ya. Pada selamat yang baru turun.
1: Oke.
3: Terus siapa lagi ya nih? Sibuk.

0: Ngalenggan dengerin tadi.
1: Oh iya iya banyak pokoknya ya.
0: Efek. Okay. Ya Mas Gomad ya. Terus siapa lagi yang naik, Res?
1: Tadi ada Mr. Keling, ada Bunda Elfit, tau banyak ya, banget terus. Yang udah naik.
0: Ya udah kayak gitu aja Mas Arif.
1: Oh iya oke okay, siap.
0: Nyating lagi ya.
1: Oke. Okay.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Nyampe jam 12.
1: Oke. Okay. Thank you buat Mas Ari di belakang lagi di MK. Halo, selamat malam. Dengan siapa di mana nih? Halo? Di MK, selamat malam.
2: Selamat malam, Mas Ari.
1: Silakan. Halo, Ibu Karmina, apa kabar, Bu? Dari tadi kayaknya mencoba untuk naik.
2: Alhamdulillah, sehat.
1: Alhamdulillah, sehat ya, Bu. Lagi ngapain, belum tidur jam segini, Bu, emangnya.
2: Belum, saya tahu itu jam 10
1: lah. Oh iya iya, gasiknya jam 10. Oke. Okay.
2: Itu nungguin Mas Waris siaran.
1: Oke.
2: <Okay. laughs>
1: Dari tadi tahun-tahun. Dari tahun-tahun gak bisa naik ya. Pokoknya kalau malam harus rebutan ya.
2: Iya.
1: Lagunya apa nih, Bu? Malam-malam gini. Atau ikut aja? Oh iya.
2: Iya.
1: Oke, okay, boleh. Mau salam buat siapa dulu nih, boleh, Bu?
2: Salamnya itu tadi Bapak. Pak Slamet, Pak Slamet.
1: Oke.
2: Okay. Siapa itu Pak Taryono, Mas Ari, Mister siapa itu?
1: Mister Keling dibocor.
2: Iya, bapaknya Naura, Mas Andre.
1: Oke.
2: Okay. Pak Sutar, Om Gendro sama Bunda Evito, Bu Yati, Bu Saminten, Bu Ase, Bu Eni, Mama Asrap, Mbak Tri, Mbak Cindy, Mbak Titin Wardani, Mbak Yakob, Mbak Lasminem, semuanya selamat malam.
1: Oke. Okay.
2: Buat Mas Warisnya selamat bertugas sampai selesai. Terima kasih waktunya. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih juga buat Ibu Karmina yang ada di Purworejo. Lagu berikutnya Farid Munculan dan Mega Mustika in Hitam Bukan Putih. Selamat malam buat yang masih monitor. Yang belum gabung masih ditunggu, silakan aja ya kirim WhatsApp ataupun SMS-nya di 0851806994 nya. Bersama Habu Top, obat herbal ramuan RP paling top, segala macam keluhannya ada, silakan bisa diiterin pakai namanya Habu Top ya. Herbal ramuan Arab ini sudah dipadukan dengan ramuan khas dari Raja-Raja Nusantara. Manfaatnya banyak ya, bisa untuk diabetes, asam urat, rematik, wasir gijal, TBC, penyakit jantung, asma, kanker, liver, dan sebagainya. Beli sekarang juga di apotek-apotek dan juga di agen-agen terdekat karena Habu Top tanpa efek samping, tanpa ketergantungan. Jadi aman digunakan bagi yang muda sampai lanjut usia. Habu Top, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat pagi Pak, dengan Bapak siapa, dari mana?
2: Dengan Bapak Baijo dari Kuto Arjo, Semang Udalman.
1: Dari Kuto Arjo ya Pak ya.
2: Ya
1: Bapak. Bapak sebelumnya beli Habutop untuk siapa itu Pak?
2: Untuk istri saya.
1: Untuk istrinya, oke. Dengar Habutop dari mana Pak?
2: Dengar dari radio,
1: terus Bapak membeli begitu ya, di apotek ya Pak?
2: Iya, di apotek.
1: Oke, sebelumnya istrinya punya keluhan apa Pak?
2: Kolesterolnya agak tinggi,
1: oke. Setelah minum Habutop, kolesterolnya alhamdulillah sudah membaik belum Pak?
2: Alhamdulillah sudah baik sekarang.
1: Oke, baik, berarti udah beli berapa botol Pak?
2: 4
1: botol ya Pak ya. Alhamdulillah sekarang sudah membaik kolesterolnya. Makasih Bapak. Ada pesan-pesan gak Pak buat pendengar yang lain yang punya keluhan seperti istri Bapak?
2: Ya itu kalau ada keluhan-keluhan seperti istri saya, coba pakai Habutop, produk herbal yang sangat manjur, ramuan dari Arab. Obat Habutop, herbal-herbal yang lagi ngetop, ramuan dari Arab.
1: Terima kasih Bapak untuk pesan-pesannya. Semoga bermanfaat ya Pak ya buat pendengar yang lain.
2: Amin. Amin.
1: Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotek Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
3: 98.4 Stara FM Kebumen.

98.4 Radio Stara FM Kebumen. Radio Star

Setelah keberhasilan muncul dari Heidi Diana barengan Hamdan Antete dan Gubuk Derita. Selamat malam deh buat yang masih monitor malam hari ini. Selamat malam buat siapa ini? Ibu Tuti yang ada di Grabak langsung monitor, baru pulang nginom, dengar suaranya bos ganteng. Oke, siap Bu. Nginom terus nih Bu, sibuk nginom ya Bu, Bu Tuti ya. Semangat deh nginomnya Bu Tuti ya.

Ada Umi Hanif yang dikredikan, selamat malam juga. Terima kasih sudah monitor. Terus juga ada lagi siapa ini? Mbak Juli di Pagedangan juga, selamat malam. Halo.

yang udah bergabung semuanya, pokoknya thank you banget. Yes, Faris pamit bareng lagunya ini, apa namanya, Roma Irama dengan Lelaki ya. Besok bisa semak terus DMK dari jam 7 sampai dengan jam 10 malam, tentunya hanya di 98.4 Radio Star FM Kebumen.

Apa ini? SMS-nya kayaknya udah Faris bacain semua juga ya. SMS WhatsApp-nya udah Faris bacain semua, terus juga WhatsApp juga udah ya. Yang di request nanti ditunggu lagunya. Udah Faris siapin nanti setelah jam 11:30 juga nanti ada wayang semalam suntuk juga ya. Bunda Titin, selamat malam Bunda Titin yang punya rambut semampai kuku panjang.

Pokoknya jangan lupa untuk selalu gunakan herbal Habu Top, obat herbal Ramadan yang paling top, ada Sultanat juga, Vitama untuk menjaga kesehatan Anda ya. Yang lagi terpakai Habu Top, semoga cepat sehat, cepat sembuh gitu ya. Jangan pantang menyerah, selalu berusaha dan pastinya juga harus banget yang namanya ikhtiar gitu ya. Jangan pantang menyerah buat yang namanya kesembuhan.

0: bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah.
1: 98.4 Star FM.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ini dengan Bapak siapa? Dari mana, Pak?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Pak Soeharto di Alamati Purworejo Purwodadi.
1: Dari Purwodadi Purworejo ya, Pak ya. Sebelumnya Bapak punya keluhan apa, Pak? Pakai Habutop.
2: Kaki itu kalau jalan itu rasanya linu. Kan minum Habutop rasanya kok enak banget, Mas Maris.
1: Jadi ada perubahan lebih enak gitu ya, Pak ya, kaki.
2: Banyak sekali perubahannya, Mas Maris.
1: Oke. Sebelum minum Habutop sakitnya apa aja, Pak? Kakinya sakit.
2: Linu. Kakinya itu linu, nggak sama sering pusing.
1: Sering pusing begitu.
2: Tapi sudah minum Habutop, alhamdulillah. Banyak sekali perubahannya, Mas Faris.
1: Baik, Bapak sebelumnya tahu Habutop dari mana, Pak?
2: Aku tahu Habutop dengar dari radio, makanya aku langsung beli.
1: Oke, berarti Bapak senang dengerin radio ya, Pak ya?
2: Favorit, Mas Faris.
1: Favorit, baik Bapak. Bapak, boleh ada pesan-pesan buat para pendengar lain biar pakai Habutop kalau lagi sakit?
2: Oh iya, buat pesan-pesan buat semua pendengar radio di mana saja. Kalau badan agak kurang sehat atau masuk angin, saya sarankan minum Habutop. Sudah ada di mana-mana sekarang.
1: Oke, baik Bapak, terima kasih apa yang Bapak sampaikan. Semoga bermanfaat buat para pendengar ya, Pak ya.
2: Ya, makasih Mas Faris ya. Waktunya Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Oke, terima kasih Pak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tekmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo, Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tekmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan, Kebumen.
3: 98.4 Star FM.

0: Halo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ibu, gimana kabarnya di kampung?
1: Alhamdulillah. Sekarang ibu sudah mendingan, Di.
0: Habut topnya rutin diminum apa enggak, Bu?
1: Iya, ibu selalu minum habut topnya, Di. Diabetes ibu juga alhamdulillah sekarang kadar gulanya sudah turun.
0: Alhamdulillah, bahagia deh aku. Lihat dengar ibu sehat, alhamdulillah bisa jalan-jalan.
1: Tapi ini tinggal dua kali minum lagi nih habut topnya.
0: Ya udah, tenang Bu, nanti Andi pesan dari sini nih. Nanti langsung dipaketkan ke alamat rumah aja.
1: Emang bisa ya, Andi?
0: Bisa banget dong, Bu. Sekarang kan zaman udah canggih, Bu. Jadi kita bisa beli habut top secara online.
2: Habut top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habut top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habut top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habut top minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di apotek Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan komplek pasar Poncowarno, Kebumen. Toko

0: dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.
1: 98.4 Stara FM.

0: salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anan dari Tegal, Jalan Kiai Haji Mukhlas, RT 1 RW 3 Kelurahan Panggung, Kota Tegal. Awalnya saya punya keluhan pada lambung saya. Setelah mendengar iklan di radio, saya membeli Habutop di apotek dan saya konsumsi secara rutin. Alhamdulillah, setelah saya mengkonsumsi habis 2 botol yang isi 200, keluhan saya sudah membaik. Untuk pendengar yang lain yang punya keluhan seperti saya, silakan untuk mencoba mengkonsumsi Habutop ramuan arak yang lagi ngetop. Terima kasih Habutop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Puring, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Petanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
2: 98.4 Star FM Kepulauan.

0: Papa, ayah pamit berangkat ya.
1: Tunggu, masker ayah mana? Dipakai dong ya. Emang ayah gak takut apa sama virus-virus di luaran sana?
0: Duh mama, jangan berlebihan gitu ah.
1: Mama kan cuma takut ayah sakit.
0: Jangan takut ma, kan setiap hari ayah minum Habutop Ramuan Arab. Alhamdulillah, setelah rutin minum Habutop, sistem kekebalan tubuh kuat, badan fit, dan sehat.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab. Bentuknya kapsul. Habutop bisa untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, kilometer 4, Kebumen.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, dan otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Srubeng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Srubeng, nomor 20 Srubeng, atau depan PKU Muhammadiyah Srubeng.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, kali ini saya berada di salah satu konsumen Habutop. Yuk kita temui. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan ibu siapa ya?
2: Nama saya Ibu Neneng.
1: Alamatnya di mana, Bu?
2: Alamat Kampung Salabaya RT 12 RW 06 Desa Sawakulon Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta.
1: Apa yang ibu keluhkan, Bu?
2: Suami saya sudah 15 tahun punya keluhan di kaki sakit gara-gara jatuh dari pohon. Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi Habutop, keluhan suami saya sembuh total.
1: Alhamdulillah ya, Bu ya. Apa pekerjaan suami ibu?
2: Bekerja sebagai pembajak sawah pakai traktor.
1: Dari mana ibu tahu Habutop?
2: Dari radio.
1: Kesan-kesannya dan pesan buat pendengar radio, Bu.
2: Pesan-pesan buat pendengar radio yang punya keluhan seperti suami saya, coba minum Habutop. Insya Allah, izin Allah, dengan minum Habutop akan sembuh. Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop-top-top-top.
1: Ibu Neneng, terima kasih, Bu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotek Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotek Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT 2 RW 4, Kejawan, Bojongsari, Alian.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-294, 081-222-32-294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
3: 98.4 Stara FM.

0: Berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Norman Hakim, atau lebih dikenal dengan Paman Haim. Alamat saya Desa Ampih, Bulus Pesantren. Pengalaman saya pakai Habutop, sebelumnya saya punya keluhan.
2: Badan sakit-sakit, kalau mau tidur badan sakit, bangun tidur pun sakit.
1: Setelah saya mendengarkan radio dan iklan Habutop, saya langsung beli dan mencoba. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh.
2: Badan terasa ringan tanpa beban.
1: Saran saya buat pendengar lain atau siapapun yang punya keluhan sama seperti saya atau keluhan lain, jangan lupa gunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi, Ambal.

0: Asih? Bu Asih?
1: Oh, Citra. Ada apa, Cit?
0: Maaf, kenapa ibu jalannya pakai tongkat? Kena kecelakaan apa, Bu?
1: Kecelakaan enggak. Cuma kalau berdiri lama, ibu enggak kuat. Kalau jalan baru 10 meter aja gemetar. Capek rasanya.
0: Bu, kalau ibu dikasih obat Habuto, mau diminum enggak?
1: Oh, Habuto Ramuan Arab. Kalau itu, ibu mau. Boleh deh.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab. Bentuknya kapsul. Habutop bisa untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan

0: agen resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
0: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Yani dari Cigaru. Saya mau cerita. Dulu saya punya keluhan lambung dan sesak napas. Setelah mengkonsumsi Habutop 3 botol kemasan besar, alhamdulillah penyakit lambung saya sembuh, sesak napas sembuh, tenaga lebih kuat, lebih lincah dari yang sebelumnya. Saran saya untuk semua pendengar yang punya keluhan seperti saya, disarankan minum dan mengkonsumsi obat Habutop seperti saya. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Pandurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Pandurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Pandurso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo, Wonosari, Kebumen.
3: Dan 8.4 Radio Stara FM Kebumen.

0: sirai teki-teki baik. Apa tak pambah?
1: Iya, Kecu. Sirah rasa dek abot banget. Muat.
0: Oh, malam, bah, bah. Sirai abot dicakak apa, mbah? Tekjot napring.
1: Kon mani. Malah dicakak karo pring. Disirai lagi muat banget kaya rasanya rendenang. Rasanya abot. Apa kaya ngerti? Aku kudue vertigo. Ini lagi kumat sirai abot. Lara. Ya kadang-kadang muntah-muntah. Rasanya genah banget, Cok.
0: Bah, bah. Bukyo diobati, mbah. Melas temen. Engkau tekuk kena habutop, mbah. Aku wingi kerungu nang radio. Habutop kue. Apik ngu penderita vertigo, mbah.
1: Ya wis ngana. Mbah, tukuk kena.
0: Nge, mbah. Siap. OTW.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
3: Radio Star.

Nanti kangen nurwen kupito yang kai pati dosa purwo. Eko bilangan saya jadi marang ini dosa bilangan 10 purwaran yang kawitan senajan. Upaya proses saya bukan atau satu tan bisa ngaturakan kali. Ingin kinari pambukan yang kinari kopuniko warna ini ingin prakon ngasih lo yunegoro gajah uyo.

Benawi ngewes kalupoyen Ponegoro ngestino pandang punjung pasir pangker wah nalik maripat toto karto raharje panjang dungu putapani punjung jurumi bawani ya tegis dungu kuncarani dungur wekasani

jining gemah nyondol aku para sugagar layar para nang kudu linten pantur dalah betatan wonten kendati tansah lumintir sangka ing transformasi no dumugi wonten negari ewa semono datang.

na sinawang mong hilir kumanti. Tegese ngari pakeh pura kang lengesan mapan wonten kukuban negara Wastina. Jejel atepet adu iki tepung tarik tresnah dan kepapan ingkang wiyar dinulu ketingal rupa awit sepateng pura kamu nganti terkakon jejel luyel-luyelan. Dewa semono datang ono poro kamu kang rumongso kacing rang sang rumah sing nalika lamun to negara Wastina papan ing kanugrahan.

ketengan pasulayan antuk rupuk-rupuk ngangkat toto katon remaning projo. Ngandiyake penjajah songkomonton garingin sangat iring sak naliko mundur gelanggang tolong payu.

langgar pusaka dalam dulu Kanjeng Kiai Pesak Nyomo. Dedret nata tinaturung anu gak semi mendak moto kitulan gonjo dina benaben manis. Warung kolak drang kayu terembalu kandelan kumalu trinetes kalian. Sinawang sang komando.

Kitan Joko Paloro kan sampe ngampil pocoran ing pasuanan banyak kang tau gawe warga wali kelar badaken dikentono pasumas. Yaya Widodari mangijo wantah.

wonten Pasuruan. Ewo dini datan wonten ingkang kepar ngabian toro. Ingin tangsah cecaketan marang ingkang sinuwun. Kejaba ingkang bapa sang Nindya Mantri muka pangarsa Retira Pati Harya Sengkuni ya Raden Trihantal Pati Bambang Sumang. Mengatur muka-muka kan belum gantol suku jodoh tekan sanggup ngapuran tanah tanah senak gantol ikus dungkap Yuswani kebasan pupuk ampas jambu wangi iwas mengunusi keparmin ngomong dati urang kainoto itu bangkit panoto itu mumpuni olah kerja ini kapal.

Prabu Baladewa Sang Turiganata Raden Kakrasana. Yen sedawang muka pindha tembaga sinangling ingkang sinuwun Prisaraka Dyandika Tedhak. Sugeng yen anatananing kepareng lenggah jajar wonten ing

Raden Tolkuti Tamarto Podo rikala semono tau tatut dadi jaguning Dewa. Ngetemandul enggak jajar marang nujing Sina Pandita Soko Lima Begawan Durna. Iya Sang Maha Wesi Kumbayana.

Kresna lakunira.

0: wis tungguru jagat manik rojo diraku. Koko Prabu, sewu kalepatanipun ingkang rayi nyuwun gunung samudra pasami. Ngantos randhat anggen kula ngacarani. Sasampunipun bayu pilenggah, Ri Paduka ngaturaken perembagi panakrama wonten ngarsa Paduka Koko Prabu kadang kula werdu. Yes, tungkur jagat manik rojo dilatih katedo kalinggo murdo si ponokrangan penyanyi ingin rumentah dumateng ingkeng roko manduru upamil yayi menikok koros kadang kuleng yang merdo mendikani pun kuo tantang puteng weni kasampurakan lidangan dumawing pangkon ngibetono radaging kayuanan kosongan sini pun ingin roko ingkeng koros kadang merdo mendikani penyanyi kuo petelakan wonten dodo kendelo sami-sami nampi pangas tulipun poro jawoto sopamu jilipun yaitun poro kadang kurowo winantu ingkar harjan nirisambi kolo korab talipun ingroko wontres tinggil binatur kenor negari istino yai syukur pindahi sewu pinaringan pangayuman dumateng jawoto ingkeng hakaryo jagat keparengka prayoga kerlenggah langkung rugi ikatnya sebutan ikirang prayogi aman Paman Durno ingkang putra ngaturaken perembagi Ponokromo paman saha sungkem patet ikunjuk wonten ngandhap padha.
1: Oh, lho padha gandhap leguduk manyar-manyar selikur dina kamana kepuleng ana anak Prabu yoga kula ing kula tresnani. Kula tampitan kekalih anak Prabu lajeng kepareng suka berbagi dumateng pun bopo nampi pamuji pun anak Prabu winantu ing raharjan saha ngaturaken geng panuwun anak Prabu keparang sungkem dumateng ingkang bopo dasar kula luhuraken dumateng asmanipun ingkang bopo kosa langsiripun lumuntring pangastuti keparang kunjungan ngandhap padha mawantu-wantu nggir yoga kula
0: kacancang bujang mugi satu sorat daging kayuanan ngin betono coyo nur cahyani pun ingeng putro
1: naninggi
0: dimasih suwotomo semenuku podo kantir arju mun pangestu dalam koko Prabu kades buntun ikirang setinggal menupo piswani pun ingeng rayu kepal ngaturakan pabegi kunjungan nganda podo mawantu-wantu banget panarimani pun ngakang prayu kak no piswani rupulono nonri aman aman Aryo nun wonten paring pengendiko anak Prabu ndangu dumateng ingkeng bopo kepatian tebih maniro caketaken piswaniro saksamunipun caket perlu ingkeng putro maniro badi minto katerangan wonten ngerso pakeniro paman kadiparan sedaya poro kadang ing estino ing wedal puniki manila timbali macing wonten pasuanan angempal wonten setinggil binatur kenu punapi wenten setunggaling poro kadang kurowo ingkeng mbali lom lacak ilang sifat berang kamput singgung bundan tatan poratu kawan kulonun anak Prabu keparang munju atur bilih sedaya poro kadang paduka yoga-yoga kula kurawa dal sak mangke katimbahan ngerso dalem anak Prabu mboten wonten ing lirwaken dawuh timbahan dalem sampun sumengkem ngabiyantara sak isih-sake kapraya mboten ngemungaken poro kadang mboten ngemungaken poro sentana malah kathah poro kawula dalem cedhak marang Siti Sewu ing sami asok gulbeti miwah glondong pengarem-arem pun ngerso dalem anak Prabu mboten sanes rinten pantoro dalu kadang paduka sedaya sedaya cimadong dawuh kula non syukur bejo sewu sapi paring pasuanan astuti maniro kawradina won ngersanipun poro kadang-kadang sentono medhaipun kaparingo dateng poro kawulo kula suwun kanthi tangge kalih mugi tansah amawai bawel sanipun poro kadang paduka so pinaringono pangayuman sedaya poro kawula dasih anak Prabu sesambanipun tiyang sak negari kula non Kaprayu gak kerenggah paman. Lun ngistaken dawuh timbalan dalem. Kepareng mun diatur ngerso paduka Koko Prabu. Rikolo dinten ing sampun kapengker ri paduka utusan Gandhis kembaran ingkang wasipun hangaturi rawuh paduka wonten negari Ngastina. Mbok pilih wonten kalepatanipun ingkang rayi dipun anggep kadang mudha ing kirang trap sila kalunturna kuwi samudra pasami. Sagat iwo matur.
1: Sakleguting kulang kaling juwawut pinara sasra mboten wonten raos ingkang mekaten kan. Malah tuwuh raos sing manah kaget kadur kawekasan dene wedha sak mangki. Yai Prabu ngaturi para pinisepuh nimbali para kadang sentono. Keparung lajeng ingkang raka sedaya minta katrangan menapa ingkang murwani dugi taling penggalih. Kula gambaraken rikma ingkang bundhet raka para badhe ndherek angudari. Kula gambaraken kawontenan ingkang peteng sawujipun bat sesarengan dipun damel padhang.
0: Boten wonten malih karutanipun negari Ngastina namung saking raos sing dasar kula piyambak saha ingkang rayi Kanjeng Ratu Banowati sabab saking menapa yai? Sampun wonten saklebetipun duwi dosa dinten mlampah menika. Ingkang putra yuga kula Pangeran Pati Sarja Kesuma murca tanpa tali woro. Ingkang mongko boten wonten tandha cengoro. Ondo semindi panon ingkang jugruk lan wit boten wonten pabet sanesipun. Mila kempalipun para sesepuh kula aturi rawuh wonten setinggil binatur kena. Kejawi kang rayi badhe nyuwun katerangan dhateng pundi murcanipun ingkang putra yoga kula Pangeran Pati. Menapa pancen wonten ingkang mitenah? Menapa pancen kakersaken dumateng jawata? Mekaten panuripun ingkang rayi Koko Prabu.

pangandikaning pandhita seklimatan kena wali-wali yen to Nalendra ngendika sepisan rata tiyang sanegari. Ibaratna Tirta Kresna kang kuping lancang buya keparang mebek. Dadi mana arsa kundura ngedaton jelek sanga ing palanggan. Kinarepe para abdi bedaya. Sesarengan menak ingkang Rama sang tapa Begawan Durna. Iyayah dewa kairing para widodara widodari seketih kurang sawiji.

0: pepunden kulo ingkang kulo sungkemi. Sak sampunipun kundur nyedaton ingkang rai ngaturaken pangabekti sinuwun.
1: Yai Ratu Panowati tak trimo ngaturake sing temarang pun kakang. Kudiyo pangastawanipun kakang tampanono.
0: Mungko pun diwonten mestaka mugi dados ora daging kayuhanan. Paman Durna kula ngaturaken pangabekti. Oh nggih, Anjeng Ratu Panowati kula tampi kanthi bingah. Keparengipun bapa ngaturaken pangastuti wonten ngarsa paduka Anjeng Ratu Panowati. Kula tancang pucang weni mugi dados ora daging kayuhanan. Nah niki nggih. Kados pundi sinuwun kawontranipun ingkang putra yoga kula pun sarujo kesumo. Murta ingkang tanpa taliwara menapa sampun saged wonten kegambaran dhateng pundi murtanipun. Menawi kula menika mangke dangu mboten saged pinanggi kaliyan yoga kula pun sarujo kesumo mboten wonten ginanipun kula nyuwitani sinuwun Prabu Suyudana.
1: Rumangsa kronto-ronto atinipun kakang. Anggambaraki yang tosyadi itu Trisno marang putramu Pangeran Pati yukaku Sarujo kesumo.
0: Kulon muninggi sinuwun.
1: Sumurupo sak jerunipun kakang lenggah onong dampar ngadepake poro sesepuh. Iki sono lantaran bakal nompo pepadang awit koko Prabu Manduro ingkang anyelirani. Ngesui poro kadang mitra waruju bakal ngupoyo marang kendrani atmajamu Pangeran Pati ya Sarujo Kesumo awit songko kawas kitane Paman Durna.
0: Matur kasinggihan sangat Paman Durna. Kula ngger kula menapa penyebun Paman Durna sampun wonten kagegambaran sampun kagungan kawas kitan menggamurtanipun yoga kula Sarujo Kesumo. Ah mpun ngger mpun yang mitra saking gregeling mana kula anggenipun kendan gawah wonten malam dinten soma menika mau menika panjenengan wonten ing ngincem wonten ing semedya mitenah niki sang dipun kanjikaken kalian manis ingkang mitra wangunipun kok gagal ya lajeng akhiripun ingkang putra badhe saged kondur malih wonten sabring daton gagal syukur bejo sewu. Upami wonten ing badhe ngancam dumateng yoga kula sinten paman ingin badhe ngancam niku tiyang ingkang boten remen. Tiyang ingkang boten remen dhateng ing putra. Jalaranipun putra menika ginadang gadang dados nalindra sing isine janisar sesuk tekaning pati ora bakal kelakon. Sumpul ratu mesti nomer dicuntel lakone. Jalaran putra dalem anak Prabu namung tunggal putu kula pun sarjok sumo. Inggih anggen kula ragi geduwung. Yoko kula yang micil kakung namung sarjo kesumo. Inggih panjen kula menawi namung asata matok menika. Asata menika sing sampun dibar sampun boten wonten malih. Mila kula ngerti tinggal asata menika kaya ing langit.
1: Mula kang sego iki ora perlu Yayi Panowati banjur susah wis ora perlu menggayaki putramu sajan to dipenggayaki raja nganti tandes ana ing nolo. Awit wis penggalih dening koko Prabu dening kabeh para Kurawa kang sedaya nyebar laku anget saiki glad papat murid gampang ketemune sarjo kesimu.
0: Mekaten Kanjeng Sinuwun.
1: Saiki keprabunipun kakang sarek nonong panci busono ayu sesarengan manapun kakang Isyadi munggah sanggar pelanggatan aneku marang jawoto bebarengan marang paman ujum amrih putramu gampang enggal ketemu.
0: Ini dateng sentiko monggo paman Durna kula dherekaken kula nyuwun wewarah so nyuwun tulodo anggen kula badhe manekung dhumateng sawoto. Oh nggih monggo anggar kula dherekaken menika mangke kula betah sawetawis buku nut kautaman senajan to panjenenganipun dereng kagungan menika mangke sakit maos gadahan kula. Inggih menika akan dawuh nah ngaten kangge tulodo. Awet napa mawon menika pancen ana tulajane menika bakal bisa manjing ana samubari. Inggih. Pucamban sawis nodu pon ratus bakal ndelake Paman Durna manjing ana sanggar pelanggatan bebarengan marang Kanjeng Sinuwun ing astina nulis paken dawuh Kanjeng Ratu, monggo sinuwun kula dherekaken.

0: aku melu merbel. Kau ngerasa ke sungkawane gustimu mung mergo menggalih ke putra no. Asing jenenge anak ku sempalane ngrasa dadi upama tak pisah karo anak sak wentara ngono kang anggar dalingan ngene iki marai kerantoran-toran nang pucet no.
1: Iya,
0: luwe-luwe wis lunga nyambut gawe dhewe. Cek bapakne ya pirang-pirang dina ra mule-mule saya wayangane ketok nang padon mripat.
1: Bojomu
0: ayo. Angger muni kelingan nek dong sirahe dibelu-beli kacu. Ning aran yo ngono kuwi ya. Bapakne iki sok soalé iki wong sok mepangerten ngono iso uga mengko ya mulih terus awake oleh-oleh karo aku. Apa kesenengane aku, apa kesenengane anak?
1: Aku sing jenenge wong lanang pangerten ngono kae.
0: Nang ngene anake lunga ngono ya ana pikir ki ya tatapan sing tamakmu ki aku.
1: Apa bojomu nyambut gawe nendi?
0: Nek saiki mono luwes, saiki luwes. Nek kulon jangan ana gawean ya ngulon. Nek wetan gawean ya ngetan dadi lungguhe ketemu aku ki tiba tengah-tengah ngono lho. Ngetan ngulon ngono.
1: Oh ya syukur jadi kayak gue isot isot nyikut nyiwa juga tangan.
0: Panjang tak jalu kono, gue panjang tak pernah pernah kayak ke urip dewe eki takon mempengi aja ngendang. Bila gue mangga ki tadi pengendang sungi juga kementus. Tuku kacamata barang. Ya kayaknya hasil sewengi gue tak kandani. Ini kacamata, weh, coba rasakno. Kalau ini kacamata ini, kacamnya telung dino terus lap.
1: Hilang.
0: Digentek ke. Sekarang ini penemunya dewe-dewe kok, nak. Kowe ora kangen terus anakmu.
1: Nah, aku kisih kok tak kangen ini, ya sing pelo kangen. Kangen ora meru, itu kita kaya jadi memayangkan itu, dong. Tidak meru sengit. Ora tak pecet-pecet to kan.
0: Ya ana wong wong trenor anak kaya kangen ya sengit ki kepiye.
1: Ambeling. Beling mau kok ora padha ro kaca-kacane muni ora ya ulah. Ngalor ya ngalor. Muni peri ya saya elek.
0: Kau ngono kada mau ngomong ate kuwi. Mbok li mbok.
1: Aku kala sing jenenge anak kok ya mbok
0: ayo.
1: Are bapakne yo kematine ora jamah. Sing ati-ati ya kan lungo yo njaluk kaos. Saiki saya mbagusi meneh. Tuku durono.
0: Karena ya meresik kok ya.
1: Lembu iki lukawi slenteng-slenteng badange kono. Monggo jadi karo aku ya tresnane ora jamak-jamak.
0: Oh ya syukur, syukur.
1: Hanya mut gawe telung dino ngene wah, san telung dino e prihatin. Kono kok ya tak kampung kabeh. Ora ngrasa akeh bodho. Aku mek kono mono. Asing kon ngene kuwi.
0: Ya sing ora-ora kok tak rasake.
2: Micil saking kruning jatuh loyo.

Sekretaris Maman Toro Mangsang Kusumo Dewi Hanowati sakpurnaning pengendikan. Ratu Keprabu Narendra Cimawis dupa ratu sing katon makantar-kantar kukusi. Lagem Keprabun Kapanditan Arsa Muji Smedyang rambut jantur. Sikit ini wonten pamujan nenggih ini wonten pagelaran Jawir Kerepati Harya Sengkuni. Ngawis sagungi poro kadang sentono poro putra putra Kurawa. Pengawin ngato pindu kumle beting wujo. Kuing poro wadiyo bolo ngek poro kadang sentono ngangsek pasibani. Umyang gumur suarani yentos nawang songko mandro yayah mendangan ketawang.

0: Pamanaryo ingkang putra ngawongga badhe nungsung pawarta. Saka Kakang Prabu pepundhen kula keparenga kaparingna. Pengendikanipun Kyai Prabu Joko Pitana ing sangking singgil dinaturaken.
1: Lha, pamuan.

0: ingkang putra Banjar Jemut nyadong dawuh Bapak Prabu keparing paring dawuh dateng ing rayu. Paman Sengkuni nungsung pawarto. Ingkang putra Kartomarmono Suwerto, ingkang putra Pundhut Jaya Suwerto. Bocah-bocah Ngastina. Kertanata ana wonten man. Kartomarmo wonten man. Sarucitra iki wonten man. Durjaya wonten. Citraksi wonten man. Durmagati ana. Wonten man. Kok dengaren kok pucet sayamu. Beda karo adate ora semangat man. Karo wong tuwa ora matur kaya wingi-wingi apa sababe. Apa mergo saka lara mboten kok man. Alah-alah seng. Lah panjenengan niku ya salah genah wong kok ditetel gawean. Ditetel gawean tegese kepiye? Kanca-kanca niku sing dolah gelem kemandang. Onten kula damel kok kula sing kon ngropel niku lha ya wong to gek semono niku jatah kula niku kudune ning tiket sepisan kok ping ngepat. Iki monggo calone bakal dibudalake. Budal niku pokoke kula nek deleng beles saksi. Sing teng ngliki mawon kok man. Nek paman Arya tegel nggih monggo nek boten tegel nyuwun pembelesan. Kabuke ya aku meneh. Ala kan sampeyan kula niku lha gopel siapan napa-napa kok jaman. Kuwi padha sirpa sak wetara. Mengko bakal nampa ngendikane rakamu anggar Prabu Baladewa. Murih cetha supaya wawancara marang rakamu anggar nata ngawangga. Nggih. Mangaken nggih kula aturi. Paring nguninga dhateng ingkang rayi anggir dipati karo. Dhe jagat iki matur. Paman Aryo wonten dawuh. Pancen wit wingi-wingi Kurawa niki pancen ngaten menika dos pundi? Iki sapaipun menapa? Mboten nyono-nyono ngadep tiyang sepuh. Mboten nginten yen menika kadang kula ing kleres muda. Anggenipun marak sowan pating Grajit tanpa mawi dipun atur menapa mboten wonten ing paring tulodo. Kula menika pengayom mboten tentu yen kula dumugi wonten praja sedina yen mboten wonten ligatos yen dong kula mboten wonten mbok iki dipun paring sesuruh. Nganti tipis lambe kula. Nandani Kurawa niku angel. Niku men rak mung laku tegese niku min solah bawane. Sama ini ngerti ya, jong mangan. Patai Kurawa ini salang tunjang rebu. Mongko yang poro kadang-kadang padiko pendo medaipun dateng poro putra-putrani pun sedino bisa nek urung dipasrate ora gendar. Ini Kurawa ora entah sopo do pating tengok ya. Leren Dursasara niku napa sing cocok kemandu. Ayo Durmagati niku napa nika tekan menungso niku. Niku lha melu apa-apa man, ajeng atus kali di mana aku main banyu kok sampean. Muling-muling kula sama saya mengko semene iki sing reget ning aku dhewe. Lha niku wong ditani men kali iki kok majuling-muling niku kok Pak. Men brengos tok ngono.
1: Wah, sampean ampun maju kali kula iki nar ngeti kula wae lak kula bae melu to. Dadi kacake. Monggo iki jan-jan sing elek niku sampean kabeh kula niku lah melu apa-apa malah ala wis laku manan kelupuk isih.
0: Damu amu. Ning ora kemangan kerupuk ora kelah to. Matae Durmagati. Sarunge mesti lerek kuning.
2: Kali karno kula kok Prabu.
0: Aja nganti kelayatan. Ayah Dipati sing nak pasrahe Sri Para Kadang Kurawa. Saben-saben diparing ana tulodo, saben-saben diparing ana gegambaran murih bisa runtut lan becik.
1: Iki
0: iki ora bu. Yen saku sing saku.
1: Iki.
0: Ane mung anggar Dipati niku yen anu ya malah kalah karo Dursasana barang iki. Ketoke kuwasa niku cok malah kalah. Anggepe Dursasana niku durung ana kerna aku wis nang kene. Dursasana tur gobloke ora jamane ngeyel. Sege komandan. Andel mboten. Mongko resikan. Mlebu metu teng kamar mandi. Dilok-dilok atus, dilok-dilok atus. Nganti kaya di pamer-pamer nomone. Dursasana, Dursasana. Kajenge man, pun ngriku mangelek-elek. Ajeng delelek mboten ajeng napa-napa kok man. Anek Tirtanata nika kita menang-menang nika malah rada lumayan. Nek ora diperintah ora mangkat Tirtanata nika. Iki panjeni iki man atur yen wonten para damel piyambakipun rada nyukupi. Nek ora bareng kalih nyetri lenga. Nek bareng. Sampeyan wis ora ora. Nek barengan nggih abot lingeter ya. Duwe kesaguhan para sedulur-sedulur. Gaya Dipati Semur po ika terus pilih kau berapa? Dino iki poro kadang kurwo nompo dawu supaya ngupoyo murtane prunanku Pangeran Pati ya sarasa semua.
1: Iki.
0: Pati murtane pun datang pundi kados pundi akhirnya pun ngupoyo kantinya baraku mitut ngejali paman Durno ngecai keblat papat ngetan ngulon ngalor gitu. Iki. Aku Dursasana Aswatama sawetara tak gawa Yaya Dipati mongso budha anggonmu ngatur para kadang-kadang. Yen mekaten sendika kula mboten pisah kaliyan paman Sengkuni, penyami paman kedah paling dawuh dhateng para kadang Kurawa lan ngatur bidalipun.
3: Inggih, bocah ngetina kula kejaba Dursasana Aswatama lan sawening para wadyabala sing nderekake anggir Prabu Mandura kabeh melu aku.
1: Wah, wayah iki. Nek melu paman Sengkuni iki kikrik.
0: Lho kok kikrik-kikrik.
1: Dadenane niku lah mayah ya ngoten lho, Mas. Lupa titik-titik man terus.
0: Up up up up. Joko mulai prayogane.
1: Lah, mboten lah jogo-jogolan ngoten niku, Mas.
0: Pun kebacut nah ini kurang terung menit ya kamar koko ya kleru
1: teniku niku mana kula payah niku
0: tapi pokoknya kue kape melu aku mengko diatur poro wadiyo bolo sedikus ora diparengake nitih Kurangga ora diparengake nitih Kutopo Wipanggo lan ora diparengake nitih Rata Kencana karo prihatin ngelebur aku njalak peningat gajah desa Milangkol sikap gegaman sawetara njaga yen ana baya pertiwa ana dalan iki sedika mari mongso bodho uruting para wadya bolok murih aja nganti sungsang sare kanca mangkat.

Iki ono po barisan kok dadi ngarep mandek buri malah saya ngangsep. Kowe karaku didadekke percalan ngarep kang isine supaya gawe dalan sing prayoga kanggo lumiat para sesembahmu lan kabeh perduit siji-sijine ora kena nitih titian. Kejaba para priagung-priagung kaya dene Gusti Prabu Karno Pati Hadi Sengkuni lan sawetara para sentara. Iki bakal ngupaya Raden Sarujo Kesuma yen ana pendhita sing kondang dicerai disuni prisa. Awit sapa sing bisa mboyong kundur Raden Sarujo Kesuma bakal nampa kanugrahan sing gedhe. Wah, seneng aku. Muga-muga iso ketemu awake dhewe. Bakal nampa kanugrahan sing gedhe bisa uga malah awake dhewe diparingi pangkat. Aku iso golek Sarujo Kesuma iso aku ditimbali ana kraton didadekke temenggung. Aku arep ngamel. Ngamel iki apa? Mula aja nganti jengkokake pitiane Gusti Prabu Karno. Yen ana dalan sing brenjul dipapra sing legok durugi. Kayu sing gedhe kira-kira berbeti dalan dipaprali. Malu prayuga nusuk-nusuk alas jembar-jembarake dalan mulih rancaking saksono. Iki kayu gedhe malang-malang ana ing dalan dirampas malang-malang putung rawe rawe kanca mangkat mangkat.

0: Neng, Neng Lastri mau kemana?
1: Bu Juleha, ini Bu, Lastri mau ke kota Bu, beli habu top buat Bapak.
0: Lah, emang Bapak kenapa Neng?
1: Gini Bu, jadi tadi Bapak tuh habis ke klinik di kantornya. Pas lagi cek tensi, katanya tinggi, di atas rata-rata normal Bu. Sampai rumah Bapak panik dan minta dibeliin habu top.
0: Oh bener tuh, habu top emang baik buat membantu penyembuhan banyak penyakit seperti darah tinggi, stroke, jantung, liver, dan lain-lain. Tapi ngomong-ngomong, ngapain nih Lastri jauh-jauh ke kota? Mana lagi panas-panas begini?
1: Ya mau gimana lagi Bu, kan Lastri harus ke radio.
0: Lah beli di saya aja tuh, saya juga kan agen habu top loh. Harganya juga sama kok kayak di radio. Jadi kamu gak usah jauh-jauh ke radio Neng.
1: Ah Ibu, kenapa gak ngomong dari tadi? Ya udah Bu, saya beli yang 200 kapsul satu botol ya.
0: Siap Neng. Habu top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Pendengar, berikut cerita dari salah satu pengguna Habu top, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
3: Assalamualaikum, nama saya Siti Fatona dari Tersopo 3 Perembon. Pengalaman saya pakai Habu top, sebelumnya saya punya keluhan sakit kepala, pusing karena punya tekanan darah rendah. Alhamdulillah, setelah minum Habu top, sekarang sudah ada perubahan lebih baik dari sebelumnya dan sudah sembuh. Buat para pendengar dimanapun berada yang punya keluhan sakit lainnya, bisa pakai Habu top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habu top.
4: Dapatkan Habu top minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakban, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habu top minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah.
2: Sembilan delapan poin empat Radio.

guru kang sami pandang damel. Angrisak wono mapral argo murih pradin dedalan. Ingriku kawis toro lumintu datan wenten kendati andali diri yayah selo blekiti. Selo mus ngarani watu blekiti semut wa semut ingang mijil songkoing watu. Siget ingkang mipinuju saksono nenggih ingkang pinuju siniwoko wonten ing Prajendrawati setunggaling ratu ingang linobong marang diwani.

kota Pawing yang pinuju lenggah wong agung. Ingkang kepareng jejulu Prabu Sri Bathara Kresna. Ya Prabu Alimurti Sasra Sumpena, ya Prabu Padmanabaya Sang Nata Danardana. Kepangang rasa keprabun mengkraken porabi bedoyo Sri Pimanggung Serdi Kepingitan Joko Paloro-loro Ningisani nampil poteraning pasuanan. Banyak dalam saung gari wardo wali kolar.

0: keparengayu ningkang rayi
1: garbo ruci Raden Setyaki. Ya Raden Singa Mulang Jaya Wresniwiro, ya Raden Bima Kunting, ya Tambak Yudha. Iku senopati ning Prajan Purwati kaus pilih tanding yen komanding ing Ayudha. Pisane dia mantri muka pangarso Rekyono Patih Udowo. Senajan tori kalau semuanya mungkutro Demang Prandiri kami sudah minongko dadi urangkani noto itu yang terbangkit pangaturing projo. Mengerakan ingat di bandruwo saya Twins Depor Wadya Bolo ingin montering pagara dari Sire menengah samil sabo ageman ropating lebyar iayah puspito kasurutan marang Iwang Pratongo pati anungi genti kang winur sito kosatwa ingang sinun arso medar sabdo awet ingrikolo semono menggalih murtaniro ingin putro Raden Sombo Wisnu.

sangka ing kedaton wong agung Ngrawati wis kepareng ngrasuk ke Prabon kaprajuritan. Kandheking Tias Liwung Trengnala menggalih kawontraning praja Ngrawati kang nampi bebendu apa dene para kadang Pandhawa ingkang anawung Sungkawa. Mulat ing gagono katon ponang tejo darpa suruh kacih nonompo wansiting jawoto tejo darpa suruh tejane wong prang ageng tejane wong kang poncokoro langkung ageng ing batos angudoroso opo iki sasmitane putra kwabiranyi kang kindran opo iki sasmito sombo ingkang murto iya sedakap suluh gutunggal niktro mandeng puceng gunung tursino neko lidah kapadraken palgan suci nutup baban nowo wiworo angesti tribawono ing batos angu doroso sumedya pasang giwi saliro sini dikoro getering wardoyo sumundul ing ngawiat paneku ingkang sinuwun sineksen dining porhaptoro tinompo kang murbo dimati yento tejo darpa suruh kagraya yang lebur papan tanpa dadi ora bakal ono kedadian sengkalaning negoro ingin tumanduk marang poro kadang pin poro kawulo ewa dini yen tejo darpa suruh kagraya yang luput sisip sembili bakal bubrah angkani nampak ing bantolong kayu ngakoso hangis tipang asani misenu bablas ngiri saksono nlusup mego malang.

0: Purawa-purawa tak sewa dengan jantan, betul Pak Man?
1: Sambun komplek di Jaya Tumut.
0: Ini melek lo mangkal, Pak, yang tengah turi Purawa ini angel, teman.
1: Tunggu kubotongi diri-diri. Acobi, wong papan jinggu balik yang gue turu. Karena tadi manunjang palangura karu-karuan, gue sih podohan temandang tadi datang. Ngoyok-goyok wong turu.
0: Sinten?
1: Angin bangsane kaya Dur Suseno. Ngeren melaku gelilang geleng ngomake cakete.
0: Mbok nggih dipun paring prisa.
1: Ah nika wonten goyok-goyok. Nyambut gawe mau nek watai Dur Suseno bangsae Dur Mogati ini kaya suratu moto karo turu teturon nanti ono popo biar biur biar biur ora bener tapi
0: lho meniko kados wonten tiang melampah meniko sinten paman tiang melampah saking riki kepiran swantenipun ketinggal bengok bengok
1: oh inggih kok tadi ono wong edan mlaku metu kene.
0: Iyan tiang iwah sanes paman.
1: Kula mboten pangring menika kados abdi Ndurawati Mban Durajaya.
0: Tobi dipun petuaken. Badhe dateng pundi kok wani kok rada bungah temen iki. Purawa-purawa dipun dawuhi supados lagi tebel nanging ampun ngantos tebi-tebi. Awit yen menika mangke wonten para damel sak lanci-lanci supados enggal saged siaga tata-tata.
1: Oh iya mangke kula aturi para kadang pro.

0: Boten pati pangling niko kates gusti kulo tipati parno ineng merpeki dateng abdi. Iyo bantu wajoyo sembah pati kulo kulo.
1: Tak terima kau yang tak iseng kemarang arpanan.
0: Kali rejana pati sengkuni semantun iki bekti kulo rejana pati. Iya iya tak terima. Wangune bocah iki pepayon jasi. Para ning guyu ta disengkak-sengkak aku. Ing. Sing jenenge Duwajaya ki rumangsa iki kok bungah susah kok. Ning guyu lata-lata.
2: Ampun watake kok.
0: Ayo. Kula niki guneman lirih mboten saged. Saged kuwi ngaten menika pun. Gagah saran, gagah watak piyambak-piyambak kok. Bagaimana mati? Ayo. Terima kasih ya, wonten dawuh.
1: Arep ana ngendi kok sajak bungah ati mah.
0: Lah panjenengan badhe tindak dateng pundi?
1: Aku sopaman Sengkuni, sawetara para wadya bala Kurawa. Ngemban dawuh sangka Yai Prabu
0: Joko Pitana. Ini nami pun ngetepi kuat seban. Iya.
1: Lurus niku,
0: lurus.
1: Lagi tote.
0: Nggih tote, nggih tote.
1: Iki pancen sing kudu ngemban dawuh niku sing ngetepi kewajiban. Sing ora dikewajiban ora kena diparingi dawuh lan ora bakal kelakon ngemban dawuh niku lurus niku,
0: lurus.
1: Lan yen ngemban dawuh ora kena ngemeng cara kaya kula.
0: Lah iya.
1: Nggih, nggih. Apa kewajiban kula tindake lan kanthi pacem.
0: Ayo.
1: Kula mboten nate kok glemang-glemeng.
0: Ayo.
1: Nek salamun kok kan ngecak.
0: Wanda iki nek ora kalah.
1: Ampun watake kok te.
0: Ayo. Kuwi nggawa apa ku
1: suling.
0: Apa seneng karo golek ula apa wes.
1: Jambut rek wis. Aku ora nggawa rek kok disilirek.
0: Ngemban jauh badhe tindak dateng pundi golek
1: I putra Ngastina ya gaku sarjok semu. Kuwi murta tanpa taliwara.
0: Oh, madosi sarujo kesumpa.
1: Iya.
0: Nyemoni niku.
1: Lho kok nyemoni iki? Lah kowe arep ora ngendi? Sami, sami jan persis. Cocok.
0: Cocok kepiye? Cocok.
1: Kula niki nggih dipun utus Gusti Pranata Ndarwati tinanggrah ngupaya Raden Samba murca. Padha. Pun nggih.
0: Kana ajeng mampir-mampir njaluk dikoco-moco barang. Kaya sampe dagang ngono.
1: Apa disebentuk kok teh?
0: Angger ngawunggo.
1: Kula mangan
0: ning kula kinten mitra saking gelagatipun Duwajaya menika kok rada ngepok kalian para Kurawa.
1: Sebabipun
0: piyambakipun anggenipun mlampah kepingatipun damel-damel randha gelingan. Mongko bungah Mbok menawi menika sakit ngertosi sarjok semua. Ageng menika yang dipun pitados nganiaya dateng sarjok semua. Lah menapa inggih miturut le bungah mongko kok kesusu-susu anggaranu terus arep mangkat rak kuatir yang kewiyak wawadine.

0: nopo ketemu sampai semua sarjana semua nopo pelan-pelan di nom laku-laku ralek gawe malah mampir ke masuk gini berasa ngiling anaknya ngiling gue yang ngelirat sama perso adikku sih nalir apa aku wong gak ngono kuwi jajane. Ana iki supek tenan kok teh. Mriko kudu ngerti sarjo sumo. Yen ora ngerti sewu kemukalan kok dadi bungah ati. Lah caranipun supados dewa jaya ngaken dipun kaniyaya ora ngaku dipolo. Kowe ngerti apa ora karo sarjo sumo? Aja nganti kumbi aja dadak wejiku perkewu. Yang pandang ngerti ada ngendi, yang pandang ngerti pasrah ngani oyo kuandanya ada ngendi, belum kok orang dipari bebunga piro yang pandang bisa nuduhake mengkotak tikeli kaping limo waduh lanek lo niki ngertos niku hidup-hidup karo gule hasil lah boten ngertos kok kon matur, boten ngertos, boten ngertos temenanan pun deh, ada lu mengkot disik, mengkot disik ini kali belum, belum kok lah kari gelem bloko apa ora gelem bloko aja takon desa bisa cilik tak gawe loro gedhe tak pateni
1: apa sing nang kan wali sandang wali kat

Darnong nemping lorong gigi pati dakwa karo wong sing didakwa ora nyata sing dakwa mung sak enake dhewe aku supaya nudrate sarjok sing mesti tak nuduke apa nek aku ora ngerti temenan areng ngadara gawe cilik gawe laraku gedhe bakal mateni aku nek perlu aja mas wijen kerubutan ayo kerubutan sengkuni nih kon mas wijen ayo amuk ayo amuk aduh wong kok kaya ngono ora gelem nudake sarjok semua kerasa tangan tak payahi dertanata iki dadi kruyuk iki.

0: parte de usted, culo ya allí. Pakung kure kakang Triwajaya ana pikir kok kumlapel ninggal bocah ana pinggir duren. Mbok menawi namung saking sanget anggenipun menggalih dateng kang putra anggir sombong ngantos penggalipun Raden Sencaki ngrambyang-rambyang dumugi pundi-pundi.
1: Aduh mati aku wong Astina, aku aja tok kaniyaya. Aku aja tok piloro wong Astina.
2: Ngaku pora we, ayo nanti sarjo semua. Ayo ngaku pora. Siapa tu sih ngaku?
3: Kau itu ngaku kaku, kalau aku ngaku apa? Eh, udah cakap cakap level-level. Ngaku oleh mata ni sarjo ke semua nong endi. Jadi kau mau lenyek ke kegaman-kegaman apa? Lenyek tu pengpilo. Kono, perlu ke kaluang le? Hukum kau yang kono. Tadi mengko kowe bakal nampa hukuman kuwi apa? Dipateni apa ora?
1: Aduh, aku ora rumangsa tenan. Raden Sencaki, panjenengan dateng pundi Raden? Kula nyuwun tulung.
0: Rasa ngarep-arep Sencaki gilu botol gilunya. Wong kon ngaku kok rewel.
1: Aduh mati aku, aduh sengkuni aku aja tok tutuk e botok
0: lho. Karena aku kok jangkar, kowe njaluk dibilang serangga apa nyo? Ketua e bijak.
1: Raden Sencaki.
0: Lho aku kok krungu sambate Kakang Driwajaya. Angki dek senes tiyang saestu, yen miturut saka getring rasaku lek ora kepenaki, mesti Kakang Driwajaya nemu alangan. Lajeng kersane pun tak tinggal alas tupari bis kini. Aku bakal golek Kakang Driwajaya ana ngendi Kakang Driwajaya.

0: nek kena taiman kowe ngaku wae Drawajaya ora lara awakmu tur memang ku bakal dikepenake nang Praja Wisnu.
1: Ayo ngaku yo.
2: Drawajaya.
1: Lanti sarjana ae. Ayo.
0: Kaya cakwe dah tak mungkin tak lolo awakmu Drawajaya.
3: Sing tak nggung aku apa wong Wisnu aku ra rumangsa.
1: Lah ora ngaku-ngaku.
0: Kowe banyak cewek wae nang iki. Iki nang aku itu. Ditakon ini kok anggilan lewel, takon ini kok lewel. Kau selesai nanggung jawab, kau tak mingkak-mingkak. Selain itu menu kelitah-kelitih. Ayo daya apa yang muter nanangan. Oh, citraksi, citraksi. Kami tadi kan ngaku, ku. Milih lolo, paula. Milih tradisi itu. Kami kan milih, maka tetap orang tua. Mungkin nanggene lho tak soto kowe. Dadaku pian lewe, juga disediani, bojo disediani. Engko milih kepenake kok dadak lewe-lewe. Tak deloke kloncong desa. Aduh, sing tanggung aku apa? Aduh. Aduh.
1: Ayo ngaku wae.
0: Ngaku wae Drawajaya ora lewe-lewe. Malah ngabangake dadaku.
3: Jodoh-jodoh Raden Sencaki penjenengan dateng pundi Raden.
0: Inarito Raden Sencaki wis preso ingkang roko Drawajaya den kaniyaya dening Kurawa. Kecantut taliwondo Rajan Barisan Kurawa saknalika bibar maut katrajang pengamui Raden Sencaki.

Driwadaya bareng diculi karo Patih Udawa. Ngoyak aku jan aku dikaniaya diwales di dulang serandal. Tahan temi wah ora kajen. Lah niku kocok bali mulane aja tok dulang serandal. Awak sapa gawe niku nganggo ngoten ajati tengkuni Patih. Ngale kono. Wong nek wandane kaya teko ora. Teko niku teko kocong. Teko kakek Wetan Gongulan. Entah ki ngamuk pertokno botane sing sakit mati ya.

kandangi sentaki kesikatan yang berwalang. Akeh poro wadiyo bolo kang podo iring marang kridai sentaki.

0: Dur.
1: İki yarına apamın nehtin kırıp yüge.
0: Hati aku. Sencaki keroyok Kurawa meh ketemper. Dua jaya karu dawa tandang. Angger kecekel Kurawa meh diblusok-blusok ke tenglir-lilan buatan dinapa-napa ke.
1: Lho kok aneh temen.
0: Mangke bar blusuk-blusuk terus nggo isak. Dirampas karo Drawajaya.
1: Belah.
0: Niki ngincem-ngincem sampean. Dheweke ngadang teng riko. Dereng ajeng lunga dereng ketemu sampean, Man.
1: Wuh. Gene ora minggir dalan. Ora urung diajang iki.
0: Ajeng lho, Man.
1: Lah cilaka ora ndene kok sing dinjeng kok wong tuwa wae. Minger tuh kene, angger minger tuh kene, duit ku tak kekin dompet tak lebih bisa tak peniteni, main nganti gieping ya maneman, angger dipati Karno, paman, pelatu tindak berikin gitu.

0: Purawa bibar awet Drawajaya dipun bantu sensaki kali Udawa.
1: Lho Udawa menika mantune Paman Sengkuni to?
0: Nggih.
1: Lah menapa paman boten saged meper kamurkanipun ing putra mantu?
0: Asengo mantune kali kula wani. Ampun tau ming urusan sepele kok ditantang temenanan anggaran yo. Biyen lek omah-omah niku ming adu arep dadi. Rasane iki dhewe teng Widara Kandang. Biyen jejer kali kula ming kletan lurung. Wong maratua kok diwaneni anak mantu pun kajeng. Ajeng kula jaluk anak kula pun anak-anak. Menika kula sumanggaken anggih Radipati. Kula sagamat sing wonten paprangan. Lan sencaki Udawa Drawajaya mboten wonten ing kula ajri. Namung kemawon pandhakwanipun Paman Sengkuni menika wau menapa pancen sampun leres menapa tasih ragu-ragu. Awit menika mangke wonten kedadosan. Pejaipun sencaki tentu badhe ngombro-ombro. Dumugi tandingan kalian para kadang kula Pandhawa. Dipun rencangi perang tanding taker Ludiro ngatah kurban ngawontenaken Banten. Nanging yen menika mangke nyatanipun sarjoksimo sanes Drawajaya ing mejahi kinten-kinten Paman Sengkuni tanggal jawab menapa mboten. Kula tumadosi wonten salebeting manah kinten-kinten Paman Sengkuni sampun kagungan Pandhawa ing leres yen Drawajaya ing mejahi sarjoksimo menapa mboten. Namung gambaran kula menika Drawajaya gini kok bungah
1: nanging mboten wonten Pandhawa ingkang leres
0: mboten wonten
1: tegesipun dereng kinantenan yang Drawajaya saestu
0: ha niku kirang prisa niku
1: yen wonten Raja Pati Paman Sengkuni wonten tanggung jawab
0: ah nggih alon-alon mawon alon-alon iya nek kanjeng tanggung jawab pemburine nggih manggir yen cilik
1: kaya wong dolanan nganggo cilik. Kinten-kinten yang Paman Sengkuni mboten tanggal jawab, mboten wonten ginanipun Pancakara kalian sencaki Udawa Drawajaya. Nggih. Awit miturut saking ginemipun Drawajaya ing ajeng ugi badhe ngupaya samba. Mbok menawi jangkaning Jawata menika minangka lelampahan, samba ya murca sarjoksmo ya murca.
0: Nggih. Kisah menika ngaten kemawon senajan to penyampun anggih Radipati tuwin para kadang mboten ngajengaken sencaki kula aturi utusan salah setunggaling prajurit ingkang supados saged ngelembat mangertosi rembakipun sencaki halan ampun ngantos ketawis tegesipun menika nilar prajurit ingkang supados saged analiti batos-batosipun tiyang Gurwati imanggaken mangke kula dawuh dhateng satunggaling para kawula saged mangke dipun paringi bebono tentu badhe ngestakaken dumateng dawuhipun anggih Radipati Karna
1: kula pasrahaken Paman Sengkuni lajeng kula keparing sakadan nyimpang mergi ampun ngantos nglajengaken bidu utawa mengsah sencaki sak wadya balanipun ngantos

ngantos pantun ngen Saxon. Rekyono Pati Udawa akan timban Drawajaya Raden Setyaki tanpa kanti. Manjing tepasing wana diwasa griting ancala pas wiyo dadi minggah argo sengkan-sengkan anut bambing tapel lamamiring geger mengger argo gugur. Saunya tumekeng kuncang ukir kawontraning jagat wis peteng dedet laliweran awit wis wanci dalu. Prandiri datan keparang kandhek Saksono tumurun ing jurang trindelusuk wana perjaten orang itung pringgo baing margi kacaryan kang den ulati. Pangaringin cipto doyo-doyo dumugi wonten papan padunganiro Raden Sombo Wisnubroto kang tangsah den upoyo kang kinaryo boring Saksono mungku melating lidahku lawan tadit setindak noleh sejangka mang pungun-pungun tiasiro. Anenggi kang winuring carito tunggalkan dari siji caritane ewet yento sinareng gambaraken adeging pasetran gondo mayit sang Batari Durga pinuji lenggah sinebo ingkang wayah mercapada Raden Sarjo Kesumo sumrambahing poro yakso tuin poro haju barat umrasa suarane pindo mliwis nungsung banyu

kang ingrayu sang Batari Durga tinanggenah angesui saguming para baji barat. Senadyan to kono wujude rayek sugege panguasane. Teko semono katon ning pindho jaladri neng kadya harga. Ayah kaya mengan Bodro Irawan Bodros Muskarani Migo Irawan Suryo Kesang yang sondro kang tuju katangan imu. Nengki kang kepar ngayun ingkang wayah ing merto podro putoro jengakino Raden Hakumoro yo Raden Sarojo Kesimo yo Lesmono Mondro Kumoro. Segera pinaringan dawuh kinengang sekwisu pasih baniro mengkraken ing putra ing pasitran. Denowo ingkang agripun sak gunung anakan peparap sang Hyang Jaramaya.

patari preso ing wayah sarjo sumo. Kaget kaduru kaungkasan. Ing atase pitamerta padha minggah ing kayangan pasitren Gandamayit datan nampa cobining sawata. Sigra pinaringan dawuh kinen madheng piswanira kepareng lucitaning griya kanggo sekawadaring sabdo Sang Hatari Durga.

0: Tung Bawono Langgeng Joromoyo
1: Uladal Hung Titian Kolo Lutru Wonten paring adawuh Ibu Badari
0: Sawise kabeh poro putra-putra baju barat tak timbali maju ora kanyono-nyono yen to putuku merca padha sarja kesuma sowan onong pasitran gondo mayit
1: ampun ngantos kadaluwarsa lajeng kula trindangu biswanipun ing wayah merca padha mengkono nggih sarja kesuma
2: wonten paring dawuh Eyang Batari
0: padha kanthi harjo kula
2: kula nuwun inggih nampi pangestunipun Eyang Batari kados kula mboten wonten setunggal menapa pangabekti konjuk wonten ngandhap padha kula
0: iya tak trimo sarjo semua ngaturake pangabekti ana ngarsa ulun lumungkring pangastuti tanpa nono
2: sigra mangraket nawang sasangka kula petelaken wonten ing jaja saged amawi geter
0: kejaba sangka iku kula
2: Iswan kita ing katon Nyolowadi nimbulake kageting pamikir paran kang dadi darunaning piswan kita sarjo kesuma mekaten yang piswanipun ingkang wayah raden sarjo kesuma ingkang pisan ngaturaken pabekti wonten ngersanipun yang pukulun
0: iya tak trimo
2: ingkang kaping kalih ingkang wayah Raden Sarjo Kesuma kepengin badhe dados ratu kulun
0: kepengin dadi ratu
2: nggih kepripun carane supaya niki kula niki bisa dipilih dadi ratu nglenggahi gampar kencana jejer kali para prameswara prameswari
0: Iya.
2: Lajeng piswanipun Bapak Patih, para abdi tumenggung kanan kula menika Prameswari.
0: Iya.
2: Ingin wonten kering menika Sniswara. Pengkeran para abdi-abdi kulun kerontor-rontor raosipun ingkang wayah Raden Sarjo Kesuma.
0: Joromoyo
1: wonten paring adawuh
0: iki putu ulun sarjo kesuma kepingin bakal jumeneng narindro diriwangi prihatin nganti tekan onong kayangan ngukir pidian
1: wohilah ung pidian kolo ludru kulo sumangga kengersanipun pukulun sepatus ingiwaya saged kalaksanan menopo pancen jangkaning jawuto kedah kanugrahan din paringaken dhateng ing wayah ing Ngastina ipun sarjo kesuma.
0: Ya mengko tu botak kandhanan. Sarjo kesuma,
2: wonten paring pengendika pukulun.
0: Yen to jeneng kita bakal nggayuh kepingin dadi ratu.
2: Nggih.
0: Kuwi ora gampang.
2: Nggih.
0: Kudu gelem nglakoni prihatin. Palak Broto sakwentara ingin kudu manteng panuwunmu
2: lala kula prihatin pun wiwit saking merca padha kula lampahi namung piyambak
0: iya
2: kula mboten nedhi menapa-menapa menawi namung panganan
0: ayo
2: ngantos dumugi wonten ing kayangan pasetan gondo mayit
0: iya pancen bener
2: manteng kula
0: iya
2: jangan ngantos manteng medenteng penuhani pun ingin wayah pun Aryo Sarjo Kesuma supados kaleksanan kukulun
0: carane kuwi bakal bisa dadi ratu kudu nggayuh wayu
2: nggih
0: Lah mengko paling gayu wayu. Jeneng kita dipilih dadi ratu. Kula gawe dampar nyekel panguwasa Adi Palakrama.
2: Oh, kula kinten nek Palakrama riyen mangkene pun anak-anak yur dadi ratu.
0: Ora ana wong mukti tanpa prihatin ora ana. Sak jagat Rat Pramudita golek ana sing kanthi lembut. Tak kira ora ana wong mulya sing tanpa gelem nglakoni papa cintraka, ora ana wong mukti sing ora gelem nglakoni prihatin.
2: Nglakoni napa?
0: Prihatin.
2: Yatin,
0: prihatin.
2: Prihatin iku
0: ya kudu sabar narima tuwekal. Kudu gentur tapane kurang nendro sawetara, kurang mangan sawetara.
2: Waduh. Monggo kula niki nek bab leto apa mlaku menrondo betah. Neng gak nedhi niku nek mboten njuk dilarangke mangan. Weteng kula niki pun nduwe bibit penyakit emah. Ngintir-intir prinika pukulun.
0: Aku kudu diampas sawentara.
2: Topo
0: iya.
2: Pinten-dinten sak
0: bisa nih nampa kanugrahan orang nganggo diwangeni.
2: Wela ciloko kudu nindakake prihatin temenan iki. Muga-muga sing mau agung maring ana nugraha sing luwih gedhe marang ingsun. Ya caranipun gayo wayu kepripun pukulun?
0: Iki Bathara Kumajaya bakal ngedunake wayu kang sinebutake wayu Cakraningrat.
2: Wayu
0: Cakraningrat ya kena ditembungake Cakraningrat.
2: Oh, gayo wayu cakra
0: ningrat.
2: Ningrat.
0: Iya.
2: Kuwi wayu kang bakal bisa
0: andayani kekuatan yang rasa ngikut marang para kawula bisa jinunjung kalanggamu winisuda dijumenengake ratu. Senajan to kurang sesrawungamu nayen bisa kedunian wayu akeh para kawula kang padha kepingin misuda marang Sarjaksumo lan akeh para narapraja kang padha sumuyut tresna marang Sarjaksumo. Orang mungake para kawula senajan to kabeh para pini sepuh yen to Sarjaksumo wis kedunungan wayu, cacatmu kaya ngapa ora bakal kelakon dicacat, alammu kaya ngapa ora bakal ketok ala. Isine kejaba mung becik lan apik.
2: Wanita-wanita nggih sami kepencut.
0: Iya akeh wanita sing padha kepencut.
2: Ya nek ngono
0: Iki mung kok dhisik. Aku njuri surak-surak.
2: Tangga niku sing pokok.
0: Aku sing dipokoke kok minggon kaya ngono.
2: Walah seneng banget aku sesuk iso dadi ratu. Aku trometeng kreng onong dampar kentoni mbali bopo pate pukulan Betari Durga ajeng pula atri rawoh.
0: Iya.
2: Pula belaka gagak.
0: Hei, malah padak ke gendruwo.
2: Wong kula pun dikandani kok nek darane baju barat ini kudu niku pulun.
0: Lah sakine prayoga jeneng kita ayo nderek laku ulun lumawat ing cakra kembang mengko tak jalukake ana ngersane putraku Kumajaya supaya wayu diparingake marang putuku Sarjaksumo.
2: Nanginge kulon
1: Jaramaya wonten dawuh
0: tak utus meduna ana mertapada kancamu loro sing ulun pilih maling sukmo maling rogo supaya medun onong mertopodot banjur jumujuk onong pertapan ngeringin putih giri gudo pendito sing onong kono kudu cilik badar tapani gede kudu mati.
1: Oh,
0: ya
1: lah. nyuwun pamit kulun. Sing ati-ati, Joromo.

Kakang Joromoyo Nungsung Pawarto, Kakang Joromoyo Nungsung Pawarto. Maling Rogo, maling Sukmo, gulo gulo, lan kabeh para baji barat, gulo gulo. Ngemban dawuh sangka Ibu Betari Durga, kowe sing medhun onong mercapada ngiri godha pendhita tapa sing onong pertapan ngringin putih. Cilik iso mbadarke tapane gedhe untapnya nyawane. Kowe layen ngaten. Upayane kedadosan menika mangke pendhita dipun mangsa dening para rencang-rencang kula baji barat. Boten nampi dukanipun pukulun Betari Durga yen pancen bisa paten yen dukane tak sanggane dukane pukulun Betari Durga. Woi lah adi kulo kanca-kanca kon ngawat-awati ayo awake dimedhun nomer merta padha digiri godho pendhita ing topo nang pertapan ngringin putih nderi nyuwun pangestu.

0: pukulan.
1: Apa nggir?
0: Benjang ingkang wayah Raden Sarjo Kesuma yang saged jumeneng nata mukti.
2: Iya, iya.
0: Ning saranane kudu bisa rukun karo ratu-ratu tetangga. Yen pancen bisa rukun, ora bakal dijajah dening liyan lan ora bakal disatru dening ratu-ratu.

0: sareco, sare sekeco.
1: Iya, iya, iya.
0: Banjur kagungan garwa binten sakaremu pitu.
1: Iya oleh.
0: Ado. Ah, senenge. Hei, hei. Kaya ngopo rasane duwe garwa nganti pitu tak dandani seragam. Agemane seragam. Kaca mripate seragam. Ado.
2: Calon ratu kok bengak-bengok. Bisa ni wong ora.
0: Seneng banget hatiku. Kaya ngapa ngrasakne. Rasane wong dadi ratu kepenak. Seneng banget hatiku.

0: ngabekti wonten ngersanipun Ibu Betari Durga. Iya iya tak trimo nggir, lumuntring patuti tanpa nono kumajaya. Nun keparenga kula anggi pepunden wonten ing kayangan Cakra Kembang. Iya. Kejari saking menika menapa ingkang andadosaken dugi ta ing penggalih Ibu Betari rawuh wonten ing kayangan Cakra Kembang. Mungkin nggir singkating tembung. Ulun wis mangerti yen to kita pinarcaya ngedunake wahyu yaiku wahyu Cakra Ningrat. Inggih. Ingkang supaya gawe sejarah yaiku sejarah ing ratu, ratu ingkang utama. Kula nuwun inggih. Apa sono gegambaran calon ingkang dimongi dening wahyu Cakra Ningrat? Menawi to saking dawuh pengendikanipun Iwang Pukulun padha wenang menika supados wayu sageta angulati calon titah ingkang dipun mong dereng wonten titah merta padha ingkang dipun kedahaken kalenggahi dening wayu. Lah yen pancen durung ana kegambaran kang calon dilenggahi dening wayu Cakra Ningrat, tak gambarake wayu kuwi tulis bakal golek papan ya kuwi dumunung ana Delancang Seta. Gelaring Delancang Seta tak gambarake wong kang suci, wong kang gedhe prihatine. Inggih. Durung kinaruan yen medune wayu kuwi mengko bakal bisa cocok marang idam-idamane. Mula kang saka iku, aku wis sedia tata-tata. Wis tak gawakake Delancang Seta kang kinarya tumetesing Tirta Kresna ya papan kang suci kang kinarya papan ing wahyu. Sinten Ibu Betari, ora ana ya kejaba mung sarja kesimung. Upama ta iku kanggo jaraing ratu, ora mukal mapan kuwi ya putraing ratu Binatara. Dasar kono ingkang mengkoni negara Sina, kraton Sina kuwi tetungguling kraton ing Mercapada. Enggal saiki dawono adimu wayu Cakra Ningrat. Ibu Betari, menawi mekaten ingkang putra mboten nayugyani, awit miturut saking ngendikanipun Eyang Pukulun Padha, senajan to wayu tumurun wonten Mercapada ampun ngantos nilar daraing Barata kedah manuksa wonten salastunggaling para putra-putra Pandhawa.
1: Mingis-mingis iyayalan depeng trisula kumedhut padoning lati.
2: Kak, masak apa sih? Wangi enak banget, jadi lapar nih. Nih, kakak masak rendang Padang. Menjamin enak dan bikin nagih deh. Ya ampun kak, kemarin lontong opor, sekarang rendang Padang. Kolesterol aku naik nih.

0: Makanya kamu rutin konsumsi herbal Habutop biar kamu bebas dari kolesterol. Dan pastinya daya tahan tubuh kamu juga selalu terjaga dong.
1: Kakak tuh suka aneh-aneh aja deh kalau ngasih tahu nama obatnya.
0: Nah kan ngeyel kalau dikasih tahu. Ada loh nama obat herbal Habutop, alami dan aman dikonsumsi tanpa efek samping. Udah BPOM dan halal. Udah nurut aja deh, Habutop ini kan obat herbal ramuan Arab yang telah disempurnakan dan paling top lagi. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: dengan cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Om Agus, masuk Om.
1: Makasih Neng. Loh, Bapak mana?
2: Bapak lagi ke klinik spesialis mata Om. Katanya makin lama penglihatannya makin parah.
1: Loh, emang kenapa penglihatannya?
2: Katanya kalau lihat jarak lebih dari 10 meter, udah ngeblur, berkabut gitu katanya Om.
1: Aduh, ya mau gimana lagi ya? Itu resiko loh. Bapak kamu kan kerjanya juga di lapangan. Sering naik motor, kena polusi, kena debu. Pasti kurang baik buat mata.
2: Iya Om, makanya 2 hari ini Bapak gak berangkat kerja.
1: Gini aja deh, sampein aja ke Bapak, Om nyaranin pakai Bitama. Buat herbal yang baik buat kesehatan mata. Om juga dulu kan hampir kena katarak. Alhamdulillah, setelah konsumsi Bitama itu berangsur-angsur membaik. Ya siapa tahu jodoh nih buat si Bapak Bitamanya.
2: Oh, itu sih aku juga tahu, Om. Vitama sering aku dengar di radio.
1: Nah, gitu aja. Nanti sampein ke Bapak ya, Neng, ya.
2: Oke, Om.
0: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bapak Wawan, alamat Kretek Tanjung Sari, RT3 RW3. Saya mau berbagi cerita. Dulu saya mempunyai keluhan mata saya sering berair, melihat jauh juga nggak jelas. Lalu saya ditawari obat herbal Vitama. Lalu saya mencoba membeli Vitama. Alhamdulillah setelah mengonsumsi Vitama, mata saya sudah tidak berair dan melihat jauh pun sudah mulai jelas. Buat pendengar yang mempunyai keluhan sama seperti saya, silahkan coba Vitama, solusi kesehatan mata. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
5: Bu Marsha, itu Mbak Aung kenapa?
6: Itu, gara-gara kemarin ikut lomba panjat pinang, sudah 1 minggu nggak kerja.
5: Yang dirasa apa katanya?
6: Leher kaku, badan pegel semua, rasanya nggak karuan. Kalau mau tidur minta dipijitin.
5: Nah, biar cepat sembuh, dipijitnya menggunakan Sultana.
6: Apa itu Sultana?
5: Minyak herbal yang serbaguna, bermanfaat untuk badan yang pegal-pegal kayak Mbak Aung itu.
7: Minyak herbal Sultana bisa membantu meredakan pegal linu dan membantu menghangatkan tubuh. Bagi yang menderita masuk angin, pusing-pusing, sakit pinggang, kram otot, nyeri otot, otot bengkak, saraf kejepit, digigit serangga, luka bakar, gatal-gatal, dan lain-lain. Minyak herbal Sultana sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Minyak herbal Sultana diproduksi oleh PT Denatur Indonesia.
0: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo, Kuayuhan. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
8: Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Ketumen.
7: Dan 8.4 Radio.

0: Aduh.
1: Kenapa, Teteh?
0: Kaki Teteh kesemutan. Aduh.
1: Kumat lagi nih. Coba lompat-lompat, Teh.
0: Lompat-lompat gimana? Kamu ini aneh.
1: Ya, biar gak kesemutan.
0: Susah tahu. Nanti beliin Habutop ya. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Buat?
0: Ya, buat menjaga daya tahan tubuh. Biar gak kesemutan.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Rohana, alamat Desa Kalijambe, RT 04 RW 01 Kecamatan Taru. Awalnya saya punya keluhan sering kesemutan hampir 1 bulan lebih dan sudah mencoba obat lain, tapi setelah saya mendengar iklan di radio ada iklan Habutop dan saya beli, dan setelah saya konsumsi secara rutin, alhamdulillah keluhan saya membaik. Untuk mendengar yang lain yang punya keluhan seperti saya, coba konsumsi Habutop ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
5: Bun, munduran apa sih lihat TV-nya? Aku juga pengen lihat nih.
0: Bentar.

0: turun gitulah minusnya. Nih lihat deh Bun. Nih, kakak tadi dapat cerita dari teman kuliah. Dia juga matanya minus, tapi dia selalu rutin minum herbal Vitama. Dapat kapsul herbalnya sama tetes matanya. Katanya udah BPOM dan halal. Aman, Bun. Sekarang dia cerita minusnya berkurang juga. Ya walaupun udah habis berbotol-botol.
1: Iya sih, Kak. Namanya juga ikhtiar kan ya? Ya udah tuh, pesenin aja ke temannya kakak herbal vitamanya itu.
0: Gak usah jauh-jauh, Bun. Katanya di apotek juga ada.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ya, Pak boleh perkenalan nih Pak?
5: Boleh.
4: Monggo.
5: Saya nama Pak Karso.
4: Alamat?
5: Alamat Karangasem, RT 03 RW 03 Kecamatan Margasari.
4: Ya, sebelumnya bisa cerita pengalamannya nih Pak menggunakan Vitama?
5: Bisa.
4: Iya, monggo.
5: Saya pengalaman menggunakan Vitama, obat herbal Vitama. Alhamdulillah, saya dulu matanya rabuk, enggak bisa lihat. Sekarang menggunakan Vitama, alhamdulillah bisa pelandangan di persil-persil.
4: Udah lebih jelas nih Pak ya?
5: Lebih jelas.
4: Iya. Bisa minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
5: Bisa. Assalamualaikum para pendengar radio. Ini Pak Karso yang tiap hari dipanggil Pak Kacol tuh menggunakan Vitama. Alhamdulillah bisa gelandangan persil maning, bisa matul, bisa matanya waras maning, bergas. Para pendengar seperti saya keluhan mata, monggo membeli Vitama obat mata, Vitama solusi kesehatan mata.
4: Terima kasih atas penjelasannya nih Pak.
5: Alhamdulillah.
4: Ya.
5: Matur suwun.
4: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Bu Indah, mau bareng kondangan sama yang lain nggak, Bu?
7: Hujan? Mau tetap berangkat?
6: Emang kenapa kalau hujan, Bu? Kan masih ada payung.
7: Iya sih, tapi saya nggak kuat dingin. Langsung gatel-gatel.
6: Oh, Ibu punya alergi dingin.
7: Iya, badan langsung gatel-gatel, Bu.
6: Pakai minyak herbal

0: berbagai macam masalah kulit. Minyak herbal Sultana untuk balur bisa membantu mengatasi digigit serangga, luka bakar, digigit kalajengking, gatal-gatal atau eksim, tersiram air panas, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal Sultana sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serba guna.
1: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Sultana.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Endang. Alamat dari Mulia Teti. Saya mau cerita dulu. Saya pernah punya alergi kulit. Nah, terus saya beli minyak herbal Sultana untuk mengobati gatal-gatal di kulit. Setelah dibalur minyak herbal Sultana, alhamdulillah ternyata manjur. Keluhan saya tadi langsung sembuh semua. Sampai sekarang saya selalu nyetok juga di rumah. Salam ya buat semuanya yang punya keluhan kulit seperti saya. Silakan coba deh gunakan minyak herbal Sultana, minyak herbal yang serbaguna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Sultana.
0: Dapatkan minyak herbal Sultana di Radio Kebumen FM yang beralamat di Jalan Bulu Pitu, Desa Tunjung Seto, RT 5, RW 1, Kecamatan Kuto Winangun, Kebumen. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-322-984. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil kilometer 4 atau di depan komplek pasar Poncowarno, Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.
1: Radio Setara.

30 juz Al-Quran dari para kori-kori kita, agar bisa sering kamu dengerin dan akan membantu kamu dalam menghafal Al-Quran. Yuk beramal dan bantu jalan dakwah Amar TV dengan mendonasikan sedikit harta kamu dengan transfer di rekening BCA 404034480808 atas nama Muh Nur Rohmat. Informasi lebih lanjut silahkan telepon di 081 2960

0: TV.
1: Nang apa Jom? Ngelamun bae terteleng-teleng.
2: Aku bingung Sul. Mikirin bojone orang mari-mari penyakitnya.
1: Lah, emang bojomu kena apa Jom?
2: Kena-kena diabetes Sul.
1: Wis setahun kok.
2: Wis diobati ngana ngene. Tapi urung ana perubahan sama sekali.
1: Oh alah, kue masalahmu. Ya karo habutop Jom. Obat herbal ramuan arep sing lagi ngetop.
2: Regane larang ora Sul.
1: Ana telu macem Jom. Sing rega 1000 ana, sing 150 ana, sing 230 ana Jom. Tinggal milih arep rega sing pira.
2: Wis, jajal sing murah disit apa ya. Ayo atuh Sul, batir itu kok.

0: jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liyane. Habutat sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutat didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten enten efek samping. Habutop diproduksi saking PT Denatur Indonesia Group.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
2: Pendengar, kali ini saya berada di salah satu konsumen Habutop. Yuk kita temui. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Dengan ibu siapa ya?
3: Nama saya Ibu Neneng.
2: Alamatnya di mana, Bu?
3: Alamat Kampung Salabaya RT 12 RW 06 Desa Sawakulon, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta.
2: Apa yang ibu keluhkan, Bu?
3: Suami saya sudah 15 tahun punya keluhan di kaki sakit gara-gara jatuh dari pohon. Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi Habutop, keluhan suami saya sembuh total.
2: Alhamdulillah ya, Bu ya. Apa pekerjaan suami ibu?
3: Bekerja sebagai pembajak sawah pakai traktor.
2: Dari mana ibu tahu Habutop?
3: Dari radio.
2: Kesan-kesannya dan pesan buat pendengar radio, Bu.
3: Pesan-pesan buat pendengar radio yang punya keluhan seperti suami saya, coba minum Habutop. Insya Allah, izin Allah, dengan minum Habutop akan sembuh. Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop-top-top-top.
2: Ibu Neneng, terima kasih, Bu. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sel, ada drakor baru loh. Ini bagus, Pol. Kamu udah nonton belum drakor ini nih?
5: Oh, yang ini. Happy-happy sih semalam. Pas buka, tok-tok. Tapi nggak dulu deh, nonton drakornya.
4: Loh, tumben. Biasanya kamu tim gercep banget.
5: Aduh, bunda lagi ngebatasi nonton drakor. Soalnya kemarin aku ngeluh tentang mata. Langsung diperiksa ke dokter. Ternyata aku udah rabun satu.
4: Pantesan, biasanya pagi-pagi HP udah miring-miring aja. Tapi Sel, mumpung masih kecil ukuran minusnya, coba deh sambil konsumsi vitamin mata, yaitu Vitama sama Vimata cairnya.
5: Oh, kalau itu sih udah mulai aku konsumsi dari selesai periksa mata. Kata bunda, obat Vitama Vimata emang bagus buat yang punya keluhan mata rabun sama penyakit penglihatan mata lainnya. Udah dibeliin obat Vitama Vimata, nih pagi ini juga dibawain jus wortel.
4: Waduh, lengkap banget. Bagus deh kalau gitu. Tinggal dirutinin aja konsumsinya ya. Semoga kamu gak mual juga minum jus wortel terus. Semangat ya.
1: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
6: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.

0: Ibu sebelumnya beli Vitama untuk siapa, Ibu?
1: Sebelumnya saya beli Vitama untuk diri saya sendiri.
0: Ibu punya keluhan sakit mata apa, Ibu, sebelumnya?
1: Keluhan saya sebelumnya itu mata terasa perih, berair, terus keluar kotoran yang sangat tidak nyaman lah. Kalau pergi kemana-mana itu sampai nggak bisa.
0: Begitu.
1: Ya.
0: Jadi kalau terkena angin, perih juga gitu ya, Bu?
1: Bukan hanya perih, perih sekali.
0: Oh, baik, Ibu. Ibu tahu Vitama itu dari siapa, Bu?
1: Ya, kebetulan saya suka mendengarkan radio. Dan di situ mendengar iklan obat Vitama. Lalu saya suruh anak saya untuk membelinya.

0: mata yang lainnya, silahkan mencoba menggunakan obat Vitama. Karena saya sudah membuktikannya, Vitama solusi kesehatan mata.
1: Oke, baik Ibu, terima kasih. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat buat para pendengar yang lain ya Bu ya. Oke, baik Ibu, terima kasih ya Bu.

0: Tadi habis nyangkul di sawah.
1: Itu sih kena kutu air, Pak. Coba Mama lihat. Oh, iya bener. Ini mah kena kutu air.
0: Coba beliin minyak herbal Sultana mah. Minyak herbal yang sebaguna di warung sebelah juga ada.
1: Iya, Pak. Yang besar aja ya, Pak.
0: Boleh. Minyak herbal Sultana ini kan baik untuk berbagai macam keluhan kulit seperti gatal-gatal, kena knalpot, alergi, dan lain-lain.
2: Minyak herbal Sultana untuk balur bisa membantu mengatasi digigit serangga, luka bakar, digigit kalajengking, gatal-gatal atau eksim, tersiram air panas, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal Sultana sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serba guna.
3: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Sultana.
4: Assalamualaikum, nama saya Aryu dari Cimanggu. Saya mau bercerita, kemarin anak saya ada terkena sakit herpes sama gatal-gatal. Setelah saya dengar dari radio, ada minyak herbal Sultana. Nah, saya inisiatif mau mencoba. Setelah itu, saya coba, saya taruh di kaki anak saya. Selang berapa hari, alhamdulillah sembuh. Sekarang udah tidak gatal-gatal lagi. Saran saya yang mempunyai anak, jika ada terkena gatal-gatal, coba dengan minyak herbal Sultana. Minyak herbal serba guna. Terima kasih. Wassalamualaikum.
2: Dapatkan minyak herbal Sultana di Radio Kebumen FM yang beralamat di Jalan Bulupitu, Desa Tunjung Seto, RT 5, RW 1, Kecamatan Kuto Winangun, Kebumen. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-322-984. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Puring, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
3: Radio

0: Ammar TV.
1: Papa, udah dong, jangan nonton bola terus. Nih, Mama bawain sesuatu.
2: Apaan sih, Ma? Panggungnya bentar lagi bubar. Tinggal berapa menit lagi tuh. Emang, Mama bawain apa sih?
1: Ini air bening sama Habutop obat herbal Rabuan Arab yang lagi ngetop.
2: Ya ampun, Ma. Banyak amat, sampai 5 kapsul segala. Biar apa sih, Ma? Emang gak bahaya kebanyakan itu?
1: Iya, Papa. Enggak lah, Pa. Habutop kan herbal, gak ada efek samping, dan aman dikonsumsi jangka panjang. Lagian, Papa nih, lupa ya kalau ini malam Jumat. Kan Mama pengen stamina Papa lebih, Cereng.
2: Oh ya? Ayo, Ma. Yes!
3: Habutop, obat herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop.
4: Pendengar, berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal Ramuan Arab yang paling ngetop.
5: Iya Pak, silakan perkenalan dulu, namanya siapa, alamatnya di mana?
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Selamat Dayaki, RT 4 RW 4 Desa Kaliputih, Pengging.
5: Iya Pak, selama ini punya keluhan sakit apa Pak?
6: Saya sudah beberapa tahun telah jatuh di sumur. Saya terkena sakit saraf kejepit, sudah beberapa tahun berobat namun alhamdulillah berhasil. Setelah minum Habutop sudah 3 botol ini, alhamdulillah ringan, sudah tidak seperti capek.
5: Berarti sekarang setelah konsumsi Habutop mulai ada perubahan ya Pak ya?
6: Alhamdulillah sudah baik, sudah banyak sekali perubahan.

0: kepada masyarakat siapa saja yang kena penyakit saraf pencepit maupun penyakit yang lain, silakan mengonsumsi Habutop. Insya Allah akan berkurang penyakitnya, akan sembuh kembali. Habutop, obat herbal yang paling top, bisa dibeli di apotek maupun agen-agen yang terdekat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Teh, maaf, Sing tolongin Mami sebentar deh.
2: Iya, Mami. Ada apa, Mi?
1: Kacamata Mami di mana ya? Kok Mami lupa? Kayaknya gak pernah lihat deh. Ini ada pesan WA ibu-ibu pengajian. Tolong deh bacain sama Teteh. Gak kebaca nih.
2: Iya, Mami. Oh, ini kata Bu RT pengajian Jumatnya di RT 1, Mi. Pakai bajunya warna putih-putih katanya.
1: Oh, ya udah Teh. Sini tolong ambilin Vitama dong sekalian. Di atas TV tuh.
2: Vitama apa, Mi?
1: Vitama itu loh, obat herbal buat mata. Mata Mami kan udah begini nih. Agak gak jelas lagi buat lihat. Jadi, Mami selalu obatin pakai Vitama. Yang bagus buat kesehatan mata pastinya. Terus juga pakai Gih, biar matanya sehat selalu. Ya, walaupun gak rabun.
2: Iya, Mami. Rambut dekat bisa pakai Vitama ini, Mi. Teteh juga bisa pakai nih.
1: Bisa dong, Teh. Buat rabun dekat, rabun jauh, mata merah, glukoma, dan lain-lain bisa juga. Pakai Vitama aja. Udah gitu dapet bonusnya tetes di mata cairnya. Produk bagus pokoknya, karena terbuat dari bahan herbal pilihan lagi. Pokoknya masalah kesehatan mata, ya Vitama solusinya. Pokoknya kata papi juga begitu.
2: Iya tuh, Mi. Ini Vitamanya.
1: Oke, makasih Jelis ya.
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu. Dengan Ibu siapa?

0: sebelumnya beli Vitama untuk siapa, Ibu?
1: Sebelumnya saya beli Vitama untuk diri saya sendiri.
0: Bu punya keluhan sakit mata apa, Ibu, sebelumnya?
1: Keluhan saya sebelumnya itu mata terasa perih, berair, terus keluar kotoran yang sangat tidak nyaman lah. Kalau pergi kemana-mana itu sampai nggak bisa.
0: Begitu.
1: Ya.
0: Jadi kalau terkena angin, perih juga gitu ya, Bu?
1: Bukan hanya perih, perih sekali.
0: Oh, baik, Ibu. Ibu tahu Vitama itu dari siapa, Bu?
1: Ya, kebetulan saya suka mendengarkan radio. Dan di situ mendengar iklan obat Vitama. Lalu saya suruh anak saya untuk membelinya. Dan saya rajin mengkonsumsinya. Alhamdulillah.

0: pendengar yang lain yang mempunyai keluhan mata seperti saya atau keluhan mata yang lainnya, silahkan mencoba menggunakan obat Vitama. Karena saya sudah membuktikannya. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, baik Ibu, terima kasih. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat buat para pendengar yang lain ya Bu ya. Oke, baik Ibu, terima kasih ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mau kemana, Pak?
3: Ini mau beli minyak herbal Sultanah.
2: Oh, boleh saya nitip satu?
3: Boleh. Buat masnya? Atau buat siapa?
2: Buat saya, Pak. Kalau pulang dari sawah, kaki suka gatal-gatal.
3: Oh, iya. Cocok itu, Mas. Pakai minyak herbal Sultanah, minyak herbal yang serbaguna. Ini baik sekali bagi penderita gatal-gatal dan keluhan penyakit kulit lainnya.
4: Minyak herbal Sultanah, baik bagi yang menderita luka bakar, digigit serangga, gatal-gatal atau eksim, tersiram air panas, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal Sultanah sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015, 100% alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Minyak herbal Sultanah, minyak herbal serbaguna.
5: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Sultanah.
6: Assalamualaikum, nama saya Ibu Ana, alamatnya Jalan Marta Atmaja RT3 RW 11 Padang Jaya Majenang. Kemarin aku gatel-gatel tanganku, terus dioles pakai minyak Sultanah. Ya, 3 kali, 3-4 kali lah. Alhamdulillah, pentek-pentek merah sama gatel-gatelnya hilang. Minyak Sultanah is the best loh. Ibu-ibu, monggo sami tumbas anu minyak Sultanah di agen-agen terdekat. Matur nuwun. Sultanah, minyak herbal serbaguna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Sultanah.
7: Dapatkan minyak herbal Sultanah di Radio Kebumen FM yang beralamat di Jalan Bulupitu, Desa Tunjung Seto, RT5, RW1, Kecamatan Kutawinangun, Kebumen. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-322-984.
8: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultanah, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
7: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultanah, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.
5: Radio 98.4 Radio

0: 98.4 Radio Stara FM Kebumen.
1: Kita mengubah sebuah si profesi ini memang akhirnya ya balik lagi yang tadi Buya bilang mau jadi ombak atau mau ngikutin arusnya nih.
2: Betul.
1: Akan terjadi tarik menarik.
2: Ya,
1: sama seperti fenomena kalau Tara melihat sekarang itu kalau bahasa kerennya itu being bad feels good. Jadi kayak jadi Buya kalau semakin anarkis, semakin onar atau semakin ngasal di sosial media itu mendapatkan
2: exposure
1: dan orang tuh akhirnya makin seperti sekarang melihatnya kayak kok kenapa sekarang malah wave-nya ke situ ya, orang-orang malah pengen ya udah nggak usah jadi baik-baik aja, jadi bandel aja karena bandel orang semua suka gitu.
3: Lanjutkan renungan semakin dalam. Ingin tetap di dunia peran, oke? Akan tapi kita ingin berubah. Saya ingin membuat perubahan. Niat nanti yang memberikan adalah Allah. Kalau niatnya tulus setiap malam sambil meneteskan air mata, saya ingin di dunia ini saya akan menjadi pembaharu.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Sorry hujan ya.
1: Gak apa-apa.

0: Bu ya, jadi saya kan diminta Mas Ipo untuk ayo dong ajakin teman-temannya dong gitu, ajakin ketemu ngobrol sama Bu ya. Ini saya ulang lagi izin ya Tar ya.
1: Iya.
0: Jadi di antara beberapa orang yang saya ajak yang paling antusias ketemu sama Bu ya, Tar.
1: Saya Bu ya.
0: Gitu. Ah Bu ya, ya benar. Boleh. Siap. Gue boleh nanya apa aja? Boleh.
1: Karena apa coba?
0: Apa?
1: Karena baik hatinya.
0: Masya Allah.
1: Orang kalau tidak baik hati, biarpun dikasih apapun juga nggak mau datang.
0: Benar juga mas.
1: Jadi bukan karena baiknya Bu ya lo ya.
2: Karena Bu yang baik juga memberikan. Nah, karena saya ingin bertanya supaya gimana caranya hati saya plong gitu Bu ya. Jadi ada beberapa pertanyaan-pertanyaan dalam hidup yang saya belum dapatkan gitu Bu ya. Kayak bertanya tentang orang tua. Karena waktu pas Mario bilang, lu bisa nanya apa aja Tar. Apa aja nih? Apa aja? Karena jujur Bu ya, saya beberapa kali diajak sama Mas Mario ini selalu tidak
0: ya,
2: apa nggak ketemu ya, ya. Kebetulan sekalinya diajak langsung nggak dikajian langsung bertemu sama sosok Bu Yaya.
1: Ada beberapa hal di saat bertanya mungkin bukan hari ini dimanapun kalau sifatnya nanti ada orang lain yang mendengar maka pastikan kita tidak bertanya tentang sesuatu yang aib pribadi.
2: Okay.
1: Aib istri, aib orang tua, aib mertua, aib keluarga. Itu pribadi kalau mau ngomong. Nah, tapi boleh bertanya apa saja, tapi jangan sesuatu membongkar aib kita sendiri. Sekarang Allah memerintahkan kita untuk menutup aib kita, untuk segera kembali kepada Allah. Kita disuruh menutup aib orang lain. Boleh kita tanya apa saja, tapi jangan mempertanyakan tentang misalnya saking bolosnya seseorang, bibi saya begini gimana Bu ya? Ini repot jawabnya. Juga tidak boleh. Bisa menjauhkan hatinya seorang bibi dari kebaikan. Karena dibicarakan.
0: Maaf Bu ya izin. Kan ini kan masalah pola dan adab bertanya berarti.
1: Ada.
0: Berarti kalau misalnya saya pengen nanya tentang istri. Berarti gimana? Bu ya bagaimana jika ada seorang istri gitu?
1: Atau? Bisa saja. Ada seorang istri, ada seorang perempuan bagaimana? Kan orang yang seperti itu dia saja. Kalau seandainya itu istri kita misalnya. Yang akhlak begitu bukan dia saja. Karena pertanyaan akan disampaikan bukan untuk jawaban untuk diri kita, untuk orang lain juga. Dan tadi kita sampaikan, tidak semua orang bertanya tidak tahu loh ya. Malaikat Jibril datang ke Nabi Muhammad tentang Arkanuddin, rukun agama yang tiga, iman, Islam, Ihsan. Malaikat Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad, apakah Malaikat Jibril tidak tahu? Bukan. Setelah Malaikat Jibril keluar, Nabi Muhammad bertanya, tahukah kamu siapakah dia? Enggak tahu ya Rasulullah, Allah dan Rasulullah enggak tahu. Nabi menjawab, dia adalah Malaikat Jibril datang kepadamu untuk mengajarimu. Jadi mengajari dengan cara pura-pura bertanya.
0: Oh, oke. Okay.
2: Gitu.
0: Jadi gini gue pengen nanya, Tar.
2: Ya. Tapi kalau jujur, kalau Tara emang ingin bertanya sebenarnya, karena kan ini sebenarnya menyangkut apa namanya masa depan dan juga ini yang biasanya seorang Tara Budiman lakukan Bu ya. Saya itu kan masuk ke dunia seni peran Bu ya. Kalau kata anak-anak sekarang tuh aktor.
0: Asik.
2: Ya kan aktor. Banyak hal yang kadang terkadang tuh kalau kita lihat dari pandangan agama itu tuh ada norma-normanya Bu ya. Kalau ntar pengen nanya Bu ya kan dulu tuh banyak banget kayak menerima adegan jadi cowok playboy Bu ya. Maaf ya Bu ya. Cowok playboy. Terus kayak harus melakukan ya maksudnya bersentuhan terus menciptakan sebuah rasa itu gimana ya Bu ya kalau dari pandangan agama kita tanggung jawabnya nanti Bu ya.
1: Masya Allah, subhanallah, Allah angkat derajat semuanya, Allah muliakan. Jadi mungkin kita klasifikasi ya, mungkin ada tiga model manusia di dalam berbudaya, anggap saja itu budaya atau tren ya. Ada orang dalam hidupnya itu memang tidak pernah mewarnai, dia di ke bawah saja.
2: Oke.
1: Okay. Jadi gak pernah dia punya ide untuk membuat perubahan. Yang penting dia menjalani hidup. Atau bahkan dia tahu itu tidak baik tapi tetap dijalani. Maka paling tidak jangan menjadi yang ini. Tingkat yang kedua, dia punya pengingkaran tapi dia gak punya kemampuan. Ya kan? Tapi dia masih punya ide, punya harapan. Nah, mungkin rata-rata pada di sini ya. Karena kita bukan seorang produser langsung, bukan yang memiliki semuanya dan sebagainya. Yang ketiga ini yang paling tinggi, yang satunya lagi paling atas adalah dia memang masuk dunia itu memang untuk membuat perubahan. Dan dia hebat. Makanya kalau bisa jadilah orang ini. Nah, kami selalu mengingat kendala berjuang dan berdakwah, orang tidak harus meninggalkan profesinya loh ya. Akan tapi bagaimana menjadikan profesi ini menjadi satu senjata untuk bisa berjuang dengan sehebat-hebatnya. Bisa jadi kita perlu misalnya film. Saat ini kita perlu film. Jika di saat orang gandrung pada film, kita wajib membuat sebuah film yang menyelamatkan mereka. Bukan kita meninggalkan kalau kita punya kemampuan. Kecuali kita bakal tenggelam juga. Maka pengen selamat, keluar. Tapi kalau saya punya kekuatan, nah harapan kami semacam ini. Dunia seni, dunia apapun, ini ada manusia mengikutinya. Ada yang gandrung terhadap hal tersebut. Maka jadilah orang hebat kalau bisa membuat. Kalau dalam bahasa-bahasa, dalam dasar dakwah, islamisasi budaya, islamisasi film, islamisasi. Islamisasi bukan berarti harus kaya-kaya Islam, tidak. Tapi tidak bertentangan dengan norma Islam. Biarpun sifatnya motivasi, sifatnya satu film yang membangun akhlak. Tapi di dalamnya nanti ada prosesnya yang islami. Jadi kalau dalam dunia perfilman mungkin harus ada dua referensi ya. Referensi sebelum membuat. Marja'iyah, referensi dari tokoh atau yang ngerti agama. Keinsafan seorang penulis naskah, keinsafan seorang produser, keinsafan seorang pemain. Ini yang kita butuhkan. Setelah dia merencanakan, sadari bahasanya, ini harus, saya punya tujuan baik dengan film saya ini untuk membangun kemanusiaan, untuk membangun akhlak, maka saya akan sodorkan. Referensinya siapa? Setelah referensi ulama yang bisa memantau, melihat. Ulama tidak bisa bermain di sini. Main film pun nggak bisa. Akan tapi paling tidak beliau bisa mengarahkan. Kadang bisa saja ide cemerlang juga dari beliau. Ulama yang memahami keadaan, ya kan? Bisa memberikan masukan. Kemudian setelah itu jalankan sesuai dengan petunjuk. Setelah selesai, belum tentu bisa dikeluarkan. Ditonjol-sonjolkan lagi, mungkin ada.
2: Oke.
1: Jadi termasuk prosesnya sendiri, kalau bisa se-islami mungkin, sebaik mungkin, dan semuanya dilakukan, yang dilakukan menjadi nilai dakwah. Nah, artinya nah sekarang Mas Tara masih di mana? Kalau masih di tengah-tengah, okelah. Setelah ini harus naik pangkat. Bahkan kalau perlu nanti kumpulkan, kan kita juga ketemu dengan prosedur produser-produser yang rindu kemuliaan, kemudian aktor-aktor membuat. Tapi semua filmnya nanti pada akhirnya adalah film yang membangun akhlak, keindahan, tidak ada caci maki ya, tidak ada perendahan, tidak ini, tapi ada nilai-nilai kemuliaan di dalamnya. Nah, sudah ada di dalam hati, tinggal digedekan lagi itu. Dengan kerinduan tadi itu. Yang penting justru seperti Mas Tara ini, takut saya itu dosa di hadapan Allah. Kalau orang seperti itu aman deh. Biarpun kita masih berada di tempat yang becek, tapi kalau sudah merasa ini, saya tidak cocok ini. Itu akan selamat. Bahkan di situ akan muncul ide-ide cemerlang. Bagaimana saya akan membuat seperti ini tapi tidak becek? Nah itu nanti.
0: Tapi gue rada kayak gitu juga sih Tara awal-awalnya. Emang waktu itu saya kurang lebih mirip begitu juga Bu ya, waktu pas lagi pertama-tama tuh nanya syuting halal nggak sih Ustadz gitu nanya. Ya gimana coba abang ceritain ya, kan nggak bisa, waktu itu gue nggak ngerti gitu. Tapi kan Ustadz nggak bisa langsung menghukumi satu secara general gitu. Kan terus tanyain kamu syuting jadi apa, jadi bos perannya. Oke, bos itu punya istri atau punya pasangan, ada pacar? Nah kalau pacaran ada berantemnya nggak? Iya ada, namanya pacaran gitu kan. Terus ada adegan baikannya nggak? Ada. Ah itu baikannya gimana? Ada pegang? Iya ada sih gitu kan. Nah itu jadi kira-kira menurut abang halal apa haram? Waduh gitu kayak.
2: Iya.
0: Aduh gimana ya? Ah mendingan abang cari tahu dulu aja, belajar dulu. Akhirnya kan gusar ya gitu ya. Sama-sama banget sama
2: halal. Iya. Karena kalau kita ngomongin masalah ini kan ada beberapa orang-orang yang akhirnya kami, kalau dari saya pribadi Bu ya, dari cara pribadi tuh ngeliat ini kan sebuah profesi. Kita mengubah sebuah si profesi ini memang akhirnya ya balik lagi yang tadi Buya bilang, mau jadi ombak atau mau ngikutin arusnya nih.
0: Betul, gitu. Betul.
2: Akan terjadi tarik menarik.
0: Ya,
2: sama seperti fenomena kalau Tara melihat sekarang itu, kalau bahasa kerennya itu being bad feels good. Jadi kayak jadi Buya kalau wah semakin anarkis, semakin onar atau semakin ngasal di sosial media itu mendapatkan
0: exposure
2: dan orang tuh akhirnya makin seperti sekarang melihatnya kayak oh kok kenapa sekarang malah wave-nya ke situ ya, orang-orang malah pengen ya udah nggak usah jadi baik-baik aja, jadi bandel aja, karena bandel orang semua suka gitu, semua diomongin. Itu kalau menurut Buya gimana cara menyadarkan seseorang seperti itu, Buya?
1: Mungkin dikembalikan kepada bahasa kasar kecerdasan lah. Kalau orang hebat dan cerdas, kalau ingin membuat sesuatu yang sensasi, positif dong. Kan ada enggak orang selama ini buat sensasi yang positif, ada atau tidak?
0: Ya, ada tidak? Sih.
1: Ada. Artinya kita harus berpikir seperti itu. Jika ada orang membuat film yang hebat, tapi dengan kotor dan sebagainya, apakah semua manusia sejelek itu? Bahkan orang paling jelek pun hari ini runtuh kebaikan buat anaknya, buat saudaranya. Hanya ciri sebuah kebaikan itu pokoknya dihindari, orang bakal senang. Tidak ada caci, tidak ada olok, tidak ada perendahan. Kita bisa membuat sesuatu yang dahsyat di situ.
2: Oke.
1: Okay. Apakah setiap orang takut lalu tidak datang? Film horor ada yang nonton gak?
2: Oh, banyak. Banyak.
1: Jadi mungkin senang sekali kalau semacam 100 Mas Tara ini dengan dengan produser yang lain bisa membuat sesuatu yang dahsyat. Seandainya dicurahkan pikiran untuk berpikir untuk membuat sesuatu yang besar akan jadi. Jadi lanjutkan renungannya semakin dalam, ingin tetap di dunia peran, oke, akan tapi kita ingin merubah, saya ingin membuat perubahan. Niat nanti yang memberikan adalah Allah. Kalau niatnya tulus setiap malam sambil meneteskan air mata ngadu, saya ingin di dunia ini saya akan menjadi pembaharunya, saya ingin membuat perubahan.

0: mengkritik saya. Agar semakin kuat saya punya pemikiran, saya punya ide. Yang belum pernah dikritik, belum diuji. Oh. Jadi sodorkan kepada ulama, ini loh milik saya. Seperti apa? Oh kurang, oh iya. Berarti selagi dia mengatakan kurang, berarti akan ada yang dibenahi. Akan jadi hebat pada akhirnya.
1: Masya Allah.
0: Sehingga Nabi menyebutkan orang yang mudah menerima masukan itu orang hebat. Sehingga orang sombong gak bisa pandai adalah orang gak bisa hebat siapa? Di saat diingatkan dia marah.
2: Saat diingatkan dia marah.
0: Padahal diingatkan kalau orang sadar mau diperbaiki kan?
2: Iya.
0: Benar. Kamu jangan begini. Kenapa sih kok itu? Jelek itu sebetulnya. Cuman kita buru marah dulu. Ngapain gini aja gak boleh?
1: Iya.
0: Akhirnya tetap jelek seperti itu dia. Biarpun dari musuh. Bahkan kata Imam Ghazali, kalau kamu ingin naik pangkat, ingin menjadi lebih baik, koreksi diri. Setelah itu kalau gak bisa koreksi diri, kawan dekat suruh ngoreksi. Cuman kawan dekat kadang gak berani ngoreksi. Kalau sudah mentok, cari musuhmu. Ngomong apa? Dengar, dia sudah mencari kesalahanmu dari dulu. Itu benar, kau patuh itu.
1: Oh iya benar. Poin-poin itu.
2: Benar-benar. Jadi kan ya maaf nih ya, banyak nih fenomena hari ini, emang anak-anak tuh kayak pada... Gini ya, beda dulu kita zamannya tuh kita harus menggali informasi.
1: Betul.
2: Sekarang dengan sosmed mereka terlalu banyak informasi. Sehingga akhirnya mereka jadi bingung harus menerima pendapat dari mana. Betul. Dan tadi barusan Buya sampaikan satu dari teman dekat, yang kedua dari musuh. In between gak usah didengerin.
1: Ya.
2: Itu kan jadi solusi banget ya. Gitu. Kayak, kan coba deh lihat. Ya banyak ya, yang apa ya netizen, apa yang orang-orang yang jadi mental health gara-gara dikomen sama netizen.
1: Sebenarnya,
2: iya. Ya kan, musuh ya, bukan, gitu. Tapi dijulitin baper. Ngapain?
0: Rugi, gak ada urusan.
2: Ya bener, kan? Masya Allah.
1: Berarti komentar-komentar haters itu segala macam itu memang ya udah jadi acuan kita untuk berubah.
0: Semuanya itu baik lagi. Ya. Kalau itu dia ngomongin kejelekan kita, ya tinggal kita lihat saja. Sederhananya begini loh, ada orang ngomongin ngejelekin kita. Tinggal kita pikir kalau kita cerdas. Kalau kita tidak sejelek dia, tinggal ngomong, saya gak kayak dia kok. Kenapa? Kita sibuk dengan omongan dia. Kalau ternyata saya jelek, omeng saya jelek, ngapain saya marah juga?
1: Iya. Gampang banget. Itu buat teman-teman yang suka melihat komen-komen, terus tiba-tiba mentalnya sedikit, aduh terganggu. Nggak usah, kalau emang itu bukan kamu gitu berarti.
2: Ya, kalau bukan teman, kalau bukan musuh. Biarin aja, kalau musuh oke, evaluasi. Kalau teman, bisa jadi ada benernya gitu kali tadi maksudnya.
0: Betul, kalau musuh memang mencari dari dulu. Kalau asal orang saja, dia hanya pengen iseng saja, pengen caknya nulis saja. Akhirnya kita tambah kotor hati dan sebagainya.
1: Nah, oke Bu ya, ini kalau di pekerjaan peran.
2: Yes.
1: Tartu kan dulu tuh sempat, saya tuh sempat ini Bu ya, sempat. Apa namanya bekerja dalam sebuah rumah produksi membuat sketsa, gimana kita membuat sesuatu yang ya make joke atau bikin komedi lah, lucu-lucuan. Tara mau bertanya Bu ya, walaupun ini sebenarnya dari zaman dulu setiap kali mau melakukan pekerjaan selalu meminta maaf dulu kepada orang yang kita bermain gitu, lawan main kita. Cuman terkadang ada bahasa atau ada candaan atau roastingan itu atau lawakan yang kalau menurut Tara tuh kayaknya, wah ini parah banget nih. Tapi si orang yang kita roasting juga gak kenapa-napa. Itu dosa gak sih Bu ya? Iya, yang di roasting mah ketawa-ketawa aja. Tapi itu dosa gak sih Bu?
0: Ada suatu ketika, ada satu orang mau terjun payung. Ada aturan terjun payung, sudah dibilang kalau terjun payung ada aturannya loh Yan. Aturannya gimana? Jangan langsung dibuka payungnya. Kalau dibuka nanti terlalu tinggi gak bisa turun di landasan sudah disiapkan apa? Rupanya dia nakal, langsung dibuang, saya nyewa kok diatur. Terbang dia, sampai maghrib, sampai menjelang, langsung ke hutan. Dicari ke hutan, sementara hutan ini sudah sangat masyhur, pasalnya hutan ini banyak jurang, banyak binatang buas. Dia gantung di pohon begitu. Setelah gantung di pohon, dia nunggu pagi, kalau turun mati nih jurang. Nunggu sampai tengah malam, capek dia gantung begini. Akhirnya menjelang pagi ada ayam berkokok, ayam hutan. Matahari mulai kelihatan, langsung kelihatan bawah kaget. Oh, rupanya antara kaki dengan tanah cuma 1 senti. Dosa enggak begini nih? Dosa enggak? Menghibur. Jadi membuat lelucon juga bukan sesuatu yang salah asalkan tidak menjelekkan agama, menjelekkan ras, menjelekkan manusia, merendahkan manusia. Coba tadi dosa enggak kira-kira? Orangnya gimana? Sudah semalam dia gantung.
1: Iya.
0: Tadi sudah 1 senti. Aduh, kenapa dari tadi malam saya turun capek. Artinya membuat senang orang juga sah-sah saja.
1: Ya.
0: Akan tapi tolong jangan main syariat. Jangan

0: agama Jagi Guyonan. Ras, Sumbata, Madura, Jawa, Sunda, itu menyakiti hati orang. Ya kan? Kemudian jangan, lah, kalau berarti dia punya lelucon, tapi ada rambu-rambunya. Itu baru lelucon hebat.
1: Nah, sama satu lagi, Bu, ya. Tara itu kan orang tua baru, Bu, ya. Millennial parent, kalau bahasa keren. Ya. Jadi, masih belajar bagaimana sih cara mendidik, apalagi anak Tara, anak perempuan duanya. Gimana cara mendidik anak dalam agama Islam yang supaya anak itu nanti bisa mempunyai keberkahan, santun lisannya, santun sopan santun juga.
0: Langkah pertama sudah benar Mas Tara ingin membenahi profesinya tadi akan menjadi profesi yang bersih kan tuh namanya rezeki yang halal kan itu ya sudah niat tadi sudah benar. Saya nggak merasa nyaman dengan satu peran yang tidak sesuai itu adalah menjadikan halal rezeki kita karena ada iman di dalam hati. Saya meninggalkan kemungkaran ada secara langsung, ada besok hari kan begitu ya. Yang penting itu karena dunia peran. Sehingga nanti dalam berperan pun tetap pilih-pilih untuk mencari yang halal. Akan berkah di anak. Rizki yang halal. Baik, kemudian ada kita punya semacam schedule apa jadwal atau fase-fase mendidik anak ya. Ada anak umur sebelum lahir sudah dididik loh. Yeah. Kalau kita tarik ke belakang lagi, mendidik anak itu adalah waktu kita memilih. Seorang anak kecil dilaporkan kepada ayah, kepada Sayyidina Umar tentang nakalnya. Ina, saya bandeng nakal gini-gini. Rupanya anak kecil ini cerdas. Khalifah, apa sih kewajiban ayah kepada anaknya sebelum anaknya lahir? Kewajiban. Mendidik anak. Dijawab apa? Memilih ibunya yang baik. Atau memilih ayahnya yang
2: baik. Dari situ ternyata.
0: Dari sana, dari jauh-jauh. Iya. Kalau seorang perempuan memilih suami ayah, asal saja, berarti telah memilihkan ayah yang tidak baik buat anaknya. Berarti telah zalim di sini kepada sang anak. Atau sebaliknya. Dari sini. Oke lah, biasanya banyak ngomong saya terlanjur salah pilih. Ini babnya tadi sudah kita bahasakan. Kita nanti ada halaqah khusus nanti. Yang terlanjur salah pilih ini bagaimana? Kemudian sebelum lahir pun sudah mulai kita mempersiapkan bahwa akan ada orang di tengah-tengah kita. Setiap hari bersama kita. Kita membuat perubahan termasuk cara berkomunikasi dengan suami, istri, sayang, entar lagi akan datang ya, saksi di tengah-tengah kita. Nah, mulai yang semula kasar itu sebelumnya itu momen. Ada sebagian orang tuh gengsi membuat perubahan. Harus membuat momen, sayang, entar lagi saya kan kasar banget ya. Ini sebelumnya dia sadar aja, saya kasar, suka ngomong kasar sama kamu sayang ya. Ini sekarang ada, akan hadir anak kita, ingetin saya ya. Padahal dia pengen begitu, cuman mulainya malu kan. Jadi momen-momen untuk buat perubahan.
2: Nah itu izin, dikit Bu ya, emang ramai juga di netizen ya kalau misalnya kita lihat postingan-postingan yang parenting, suami gue emang gak pernah gitu, itu kan udah jadi keruh, tapi gak pernah dibenahi dari awal gitu ya Bu ya.
0: Nah, makanya waktu mengatakan suamiku juga begitu, itu sebenarnya yang kita sebutkan tadi, bahwasanya permasalahan rumah tangga tidak akan berguna bagi orang yang tadi, menyerah dengan mental sifat-sifatnya, gak bisa berubah. Yang kedua adalah nyalahkan orang lain dulu sebelum dirinya. Gak akan ketemu jodohnya. Nggak ada gunanya nasihat parenting setiap hari pagi siang malam sore nggak ada gunanya.
2: Karena nyalahin orang.
0: Itu biasanya kalau ngaji bersama sama suaminya sama istrinya itu. Kalau suami sama istri, jadi kalau ini sang istri sama suaminya. Kalau ustadz lagi ngomong tentang suami yang baik ini langsung tuh denger tuh.
1: Iya.
0: Bukan untuk dirinya, bukan belajar untuk dirinya.
2: Iya.
0: Nah ini karena dia tidak ingin membuat perubahan. Dia ingin membuat orang lain berubah tapi dia akan berubah. Ini kebohongan dong.
1: Ya,
0: ibda bidafsik, mulai dari kita sendiri. Pahit kayak apapun, saya mulai dong. Nah, kalau sudah berani ngomong begitu, lihat, waduh, jangan jadi besan ya. Tulis nama orang itu, catat, racak dia namanya, jangan jadi besan. Jangan jadi menahan. Jangan, itu bahaya banget itu. Karena dia adalah orang yang tidak pernah mencoba koreksi diri. Suamiku begitu kok, istriku begini. Boro-boro, kayak disebut Buya indah-indah. So, istriku tidak pernah. Jangan-jangan istrinya begitu dari dia dulu.
2: Iya, iya. Saling kan ya.
0: Makanya paling enak memulai dari kita untuk buat perubahan. Nah ini, seperti itu.
1: Jadi kita memberikan contoh untuk istri dan juga
0: harus untuk orang itu hidup. Pokoknya kalau sudah gampang menyalahkan pasangan, susah dibenahi.
1: Nah, tapi kalau ngomong masalah keluarga, emang gak akan ada habisnya.
0: Tadi masalah pendidikan anak, ada anak 0, usia 0 sampai usia 2.
1: Kalau age tuh.
0: 0 sampai usia 2 tahun kurang lebihnya 1,5 tahun itu adalah memang mereka lebih banyak mendengar karena matanya belum begitu waspada kan itu ya. Maka perdengarkan mereka kalimat-kalimat yang indah dari suara orang tua yang indah, lantunan Al-Qur'an dan sebagainya, atau omongan biarpun dia tidak paham, sayang nanti kalau gaji udah di apa jadi orang soleh gini ya, kalimat-kalimat baik.
2: Oh bukan aja gubugugugu.
1: Iya. Kendali itu kentang kintung. Dua luar gitu kita.
0: Iya. Dua tahun ke atas sudah mulai nalarnya hidup, mulai matanya ngelihat. Maka anak di usia 2 ke atas itu sampai 7 tahun itu dia lebih mudah mendengar dengan matanya daripada dengan telinganya.
2: Mendengar dengan mata.
1: Berarti dia akan merekam apa yang
0: lihat,
1: sudah.
0: Tapi tidak bisa ngomong. Ngelihat ibunya setiap hari marah, oh gitu, mukanya mama, oh mukanya papa begitu, gitu. Dia nggak ngerti tapi jelas, oh gitu. Baru 7 tahun nanti sudah mulai diajak ngobrol diskusi usia anak, usia mose, diajak ngobrol diajak. Jadi biarpun di bawah 7 tahun kalau mereka ngomong, biasakan kita dengar mereka. Karena mendengar kita itu ada pendidikan hebat bagi dia untuk mendengar suatu ketika omongan kita.
1: Yeah.
0: Wow. Sayang apa sayang? Aduh terus. Anak kecil padahal. Apa? Harus apa lagi? Pinternya.
2: Oh kita suka gak tahan tuh gitu, aduh mau kerja, mau apa.
0: Iya,
2: gitu.
0: sana, sama mamanya sana. Sama mbaknya pembantu di rumah. Sana. Aduh ini... Pasti pasalnya salah pilih dia. Baik seperti itu. Ayo kita bangun semuanya sama-sama. Kalau kaidahnya sudah benar, kita tidak merasa paling benar, selesai. Sehingga tidak ada yang tersalahkan dengan kalimat ini. Semua ingin membuat perubahan. Saya merasa bersalah di rumah saya. Dan setelah itu minta maaf. Saya minta maaf dengan anak saya yang dulu pernah saya kasari. Saya minta maaf. Apa sih salahnya? Oh, saya salah kok.
2: Jangan malu minta maaf.
0: Benar, sama karena itu akan membangun jiwanya. Yang telah kita runtuhkan selama ini. Dan juga yang punya anak dua jangan dibanding-bandingkan. Kamu kayak tetehnya, kamu begini. Enggak, sakit dia. Ada lagi.
1: Iya, iya. Aduh, benar banget tuh.
2: Banyak nih, Tar.
1: Bukan lagi. Sama satu lagi, Bu ya. Nih Adep, nih pertanyaan yang sampai sekarang tuh kayak bingung. Ada seorang anak yang kalau dia berkata, lebih dulu mana? Keluarga kecil saya yang diutamakan atau keluarga besar? Itu adalah kakak, adik,
2: orang tua.
1: Yang diutamakan dulu, yang mana sih Bu ya sebenarnya?
0: Sebetulnya ini tidak boleh ada pertentangan ya. Mungkin pertanyaan itu terjadi jika kita dihadapkan kepada suatu pilihan. Kalau tidak dihadapkan satu pilihan, ya semuanya dong. Karena keluarga besar dengan paman harus diajari baik dong.
1: Ya.
0: Cuman porsinya bertemunya kan juga terbatas, sangat berbeda. Tidak ada perbedaan di si paman. Kalau karena itu nggak baik sama pamannya, kita salah mendidik dong. Kita telah mendidik mutus tali persaudaraan, berarti kita telah mendidik masuk neraka. Kenapa kita ajari anak kita musuhan dengan pamannya? Gara-gara paman jahat. Masa paman jahat masuk neraka lalu anak kita masukkan juga? Biar paman jahat kita ajari lapang hati, sayang. Pamanmu tahu kamu? Tahu. Ya, nggak boleh. Ayo doain maaf paman. Kadang kita itu mohon maaf. Kadang anak kita bawa kepada kejahatan. Nah ini keluarga kecil memang ku anfusakum wa ahlikum. Utamakan di dalam urusan, segala urusan tentunya itu utamakan. Tapi makna mengutamakan bukan berarti kita melalaikan keluarga besar.
1: Ya.
0: Bukan berarti gara-gara kita menjaga keluarga kecil ini lalu kita bermusuhan dengan keluarga besar, salah dong. Seiring. Karena besar ini kan dari kecil-kecil ini semuanya. Kalau kecil-kecilnya baik, besarnya juga no problem. Kan begitu.
1: Ya.
0: Maka bangunlah dari keluarga. Dan dari keluarga ini kita mulai dari, nih. Kan kita bagian dari mereka ya kan. Ngomong istri suhu benar, anak benar, kita gak benar. Apa artinya? Ya. Jadi ibda' binafsik. Ku angfusakum. Dirimu sendiri. Wahlikum dan keluarga. Jadi tetap aku yang aku mulai. Baru keluargaku, baru nanti akan keluar.
1: Oke.
0: Okay. Kadang ini tidak adil nih. Kita ingin baik dengan di luar, tapi anak jadi korban.
1: Ya.
0: Ada. Gara-gara menjaga paman, menjaga indah dan sebagainya, anak jadi korban. Gak bisa.
2: Oke. Okay.
0: Tidak boleh dikorbankan semuanya. Karena semuanya punya hak-hak yang harus kita penuhi. Makanya kelihayan kita. Maka jika ada mungkin saudara, keluarga besar yang tidak baik dan sebagainya, ketidakbaikan mereka tidak boleh merusak anak kita. Maka caranya bukan kita ajak memusuhi mereka, akan tapi kita hadirkan di tengah malam habis sholat dan sebagainya. Mungkin tadi ada paman yang marah-marah, bibi marah-marah. Habis sholat diingatkan, sayang tadi dengar apa rame-rame. Bibi gini. Oke. Kalau begitu sekarang kamu doain. Bahkan segala bentuk yang menjadikan hati anak kita kotor, segera tambal dia. Sebelum berlalu menjadi kebencian.
2: Oke, jadi sifatnya itu justru malah...
0: Karena justru menjadi anak kita hebat, kuat, iya, pemaaf, dan seterusnya. Iya. Sekarang bapaknya dari dulu memang sudah lama, ini baru kamu tahu dulu, udah tahu nih, lebaran ini belumnya, lebaran ini, mama gitu lagi. Disebut semuanya, agar anaknya jadi penjahat.
2: Oke, berarti kalau dijadikan kesimpulan, maaf Bu ya, berarti itu membuat anak kita menjadi imun karena sudah kita protek, bukan steril dari lingkungan luar itu.
0: Iya
2: ya?
0: Dong, nanti akan di luar pun dia punya sifat seperti itu. Akan jadi orang hebat. Ya,
2: benar-benar.
0: Bukan yang sekedar ngurusi dia, tidak. Hidup dia bukan hanya dengan pamannya ya, di luar lebih besar lagi. Sehingga kalau sudah kita jadikan anak semacam ini, dia masuk ke mertuanya, enak atau tidak? Enak, akhirnya baik. Di mertuanya ada model keluarga baru lagi kan, dia sudah punya kebal.
2: Imun, okay. Wow, nice, sedap. Iya.
0: Jadi kalau imun ini penting sekali. Jadi orang nyaman, nggak ada orang kayak apa? Mungkin saudara-saudara nggak baik dia, tenteram hatinya. Itulah pendidikan diajarkan Nabi dalam ilmu adab akhlak. Sehingga ahli surga itu di dunia itu sudah kayak di surga. Karena semuanya enak. Sampai kadang mereka berkata, gimana sih rasanya mendendam sama orang tuh? Gimana sih rasanya ngiri sama orang? Karena setiap ada umat-umat yang senang, dia ikut senang. Oh, bisa enggak kita pernah lihat orang senang, kita senang? Ada, pernah kan?
2: Iya.
0: Itu bisa diterapkan kepada semua manusia seharusnya.
2: Benar juga.
1: Mungkin apa sama seperti ini Bu ya, maaf. Kayak ada seorang laki-laki, dia mempunyai pasangan. Si pasangannya itu bilang kayaknya seru ya kalau kita menjadi kaya raya akan materi. Karena semuanya lebih mudah. Tapi si laki-laki ini nih justru malah tidak mau. Malah dia berpikir dengan adanya kekayaan ya semuanya lebih mudah. Cuman seperti ini pun
2: cukup
1: juga indah.
2: Okay.
1: Apa seperti itu?
0: Ada dua hal. Yang pertama, jika kita bisa menjadi seorang muslim mukmin yang kuat, jadilah menjadi orang kuat, kaya raya, yang hebat. Enggak ada masalah.
2: Di sisi kalau itu, bisa kenapa enggak gitu ya.
0: Kalau memang kita mampu untuk menjadi seorang mukmin yang kuat, karena dia orang beriman, pasti bermanfaat. Beriman. Okay. Gitu ya. Akan tapi, untuk menjadikan senang, jangan syaratnya harus ada materi. Kita menemukan orang yang di kampung ternyata gaji sehari untuk makan sehari, Masya Allah. Kalau lewat di samping rumah kita tuh, cerewetnya sama pasangannya kayak udah habis-habis. Indah sekali. Tepuk-tepukan sepanjang pematang sawah itu masih kejar-kejaran. Indah sekali. Masya Allah. Suaminya berangkat duluan, ya, istrinya nyusul pakai singkong saja sama apa di situ. Ditungguin sama istrinya makannya lahap sekali. Habis itu ketiduran, ngorok lagi. No problem. Itu yang rumahnya gedung megah, Masya Allah, ternyata masuk rumah makan harganya 700 ribu. Yang dimakan hanya di pojoknya saja. Setelah itu main tak obatnya mana? Nggak ada sendawanya, nggak keluar lagi. Ibaratnya. Jadi jangan menjadikan kebahagiaan kita adalah dengan... Lihat contoh di alam nyata. Banyak orang tidak punya materi, akan tapi dia bahagia. Cuman kalau seorang mukmin dia mampu bisa untuk mengumpulkan materi dengan cara yang halal, bersih, kejar, nggak ada masalah. Sebab Allah senang kepada seorang mukmin yang kuat. Sehingga dengan keimanannya tadi, dengan keindahannya, bisa banyak berbuat baik dengan kekayaannya. Jadi bisa ditemukan sebetulnya. Yang penting duanya kalau tidak ego, ketemu. Yang satu, ambisi untuk mencari kekayaan. Tinggal diluruskan hatinya. Bahwasanya sayang, kebahagiaan bukan karena itu. Oke, kita kejar, tapi bukan mencari kebahagiaan karena itu. Tadi kan bahasanya sudah salah. Dengan ini kan bisa enak semuanya, itu salah. Tapi cari. Oke, tapi bukan mencari kebahagiaan di balik itu. Sisi lain, ya kan? Dia dimotivasi yang suami tadi yang pas-pasan. Yang begini saja sudah bahagia, apalagi jika seandainya nanti dengan sesuatu yang lebih. Tapi bahagia ini harus kita jadikan asas. Sehingga tidak perlu bertentangan. Tapi kalau orang mengejar materi, nggak ada ujungnya.
1: Betul.
0: Bahkan kebahagiaan bisa dilupakan. Lupa kebahagiaan. Hanya gara-gara memikirkan kekayaan. Mikir pabrik baru lagi, baru lagi. Sehingga ada saran, tidak ketemu. Ketemu pun sudah mikir. Bukan mesra lagi, hanya mikir pabrik baru lagi.
2: Iya, jadi akhirnya duit aja duit.
0: Akhirnya bukan keindahan, karena dia salah. Karena cintanya keindahannya pakai syarat. Syaratnya pun ternyata bukan syarat yang benar. Untuk kekayaan. Itu banyak yang berantem itu adalah orang banyak duit loh ya. Banyak duit, bukan kurang-kurang. Kerjaan suaminya baik, gajinya tinggi.
2: Iya loh.
0: Ya, Masya Allah.
2: Gue sampai ketemu ada teman-teman yang...
1: Apa tuh?
2: kalau lagi, eh ini dong gitu, aduh yuk gue ketemu sama suami gue aja tuh harus nanya sama manajernya jadwalnya. Ketemu loh gue sama teman-teman gitu, kayak
0: mungkin teman-teman itu mendengar, rubah, jadikan keluarga nomor satu. Sampai di rumah tolong anak perhatikan, punya waktu untuk mereka, ya. Istri waktu untuk mereka. Harus cerdas dong, kita cari duit kesana kemari untuk apa sih? Untuk keluarga kan begitu. Kenapa kita lupakan keluarga? Bukan gak ini sebuah kebodohan? Anda jangan bodoh. Saya cinta Anda. Yang Anda sibuk dengan pekerjaan Anda, tolong sampai di rumah Anda bawa hasil kerja Anda untuk kesenangan di rumah, untuk bahagia.
1: Benar juga sih. Tapi ada Bu ya, beberapa orang yang Tara temui juga, itu tuh beliau itu tuh bekerja keras.
2: Iya. Yeah.
1: Bukan hanya untuk dia dan keluarganya, tapi untuk orang sekitarnya Bu ya.
0: Masya Allah. Itu hal yang baik dengan catatan keluarga tidak terlantarkan. Tanda ikhlas itu justru yang paling wajib didahulukan. Kecuali anaknya sudah dikasih tahu, sayang, hari ini kamu tidak makan, tidak apa-apa ya untuk tetangga. Itu ditanya dulu. Seperti Sayyidina Ali itu ada makanan, hanya segini tuh ada orang fakir datang. Tidak langsung berikan fakir miskin. Sayang anak-anakku, bagaimana kalau kita bantu? Kasihkan. Nah, ada sebagian tuh egois. Berbuat baik bukan karena Allah lagi lihat. Lihat kalau membangun masjid, mungkin bantu pondok, santunan sana sini, tapi bibiknya sakit gak pernah peduli, bohong dia. Hati-hati. Bersedekah kepada bibiknya lebih gede pahalanya. Sebab berbuat baik gak boleh dengan niat yang jelek. Dan banyak orang bisa berbuat baik di sana sini, tapi lihat, ponakannya gak sekolah gak dipikirkan. Sementara kalau kita membantu ponakan kita, bibi kita, saudara kita, kita mendapatkan pahala sedekah full plus silaturahmi.
2: Widi.
0: Makanya itu tanda tidak tulusnya kita tuh seperti itu. Makanya ayo koreksi. Nah gitu semuanya. Indah.
2: Nice. Nih, Buya, izin. Kan kemarin Tara habis umroh kan ya?
1: Habis umroh.
2: Nah, sure. Itu kan tadi kan Buya sempat bilang, coba belajar dari apa yang tersaji di alam ini. Lu ada cerita apa tar di Tanah Haram pas lagi umroh?
1: Masya Allah sih Buya, jadi itu pertama kalinya Tara umroh. Dan memang ketika pertama kali umroh itu ketakutan cuma satu Buya. Ini
2: takut dibalas ya?
1: Bukan itu sih sebenarnya.
2: Kan ada juga yang gitu tuh.
1: Di ketakutan cuma satu. Ya Allah, saya minta doa apa ya?
2: Wow.
1: Iya, karena satu buka ya permintaan pasti banyak. Cuman mau minta doa apa dengan doa seperti apa? Karena mengaji aja saya belum bisa.
2: Oh.
1: Apa yang harus saya minta ya Allah? Dan apakah saya pantas untuk minta? Jadi pertama kali datang yang ada ketika melihat Ka'bah kagum sama. Ya Allah, ini adalah tempat saya untuk apa namanya berserah, berdoa, ya, sama minta ampun. Jadi selalu ya, di situ yang saya pikir entah apa sama ini Bu ya, kalau sebelumnya tuh buat Tara tuh sholat itu wajib, kewajiban,
2: beban jadinya.
1: Iya.
2: Yes, sama-sama.
1: Iya, iya. Kayak lah kok kalau kerja bukan kewajiban, justru kerja itu adalah main-main kayak gini nih Bu ya nih. Senang Tara nih, karena ini bukan pekerjaan, ini adalah tempat nimba ilmu, tempat bermain. Oh, dari sini Tara mendapatkan ilmu. Nah, cuman kalau sholat kenapa? Nah, mungkin karena dari zaman dulu juga akhirnya, yuk, kamu harus wajib sholat ya. Kata-kata wajib itu jadi berubah ketika ke Tanah Suci kemarin. Jadi, pas lagi Tanah Suci, karena kerjanya adalah ibadah, perubahan yang sangat signifikan adalah di situ waktunya untuk bercerita.
2: Oke.
1: Karena semuanya Masya Allah Bu ya, dibayar kontan.
2: Tunai.
1: Tunai. Naik. Kayak masalah raudhah. Raudhah yang mana sih? Itu. Oh itu. Raudhah ini tempat apa sih? Diceritain sama ustadznya. Oh, tapi di sana gak bisa lama-lama. Kenapa emang ya? Ini dibatasi kan banyak umatnya mungkin. Kita pada mau berdoa. Oh gitu. Ya Allah. Lewat nih lagi lewat aja gitu, lagi pengen ngeliat, dikasih tahu.
2: Oh pas yang di depannya, oke. Okay.
1: Ya Allah, Tara mau dong doa di situ. Terus, udah tuh sekali. Yang kedua, Dina Bawi ngeliat ini suara azan bagus banget, dari mana sih ini speakernya, apa speaker bagus, seorang yang azan di mana. Besoknya dibayar kontan, sholat maghrib di Raudhah.
2: Masya Allah.
1: Orang udah pada sepakat gini, tar pokoknya kalau kita di sana, trik kita adalah kalau di mau diusir sujud aja, sujud, iya. Oke, udah oke tuh. Tapi kan dalam hati menentang. Berarti lu bohong dong.
2: Iya kan? Iya benar-benar.
1: Berarti lu bohong dong sama sekarang. Maksudnya kalau memang bukan rezeki kita,
2: ya udah.
1: Ya sudah. Tapi kalau memang rezeki ya udah. Benar bu ya. Ini lagi salat ada dua rakaat, terus tiba-tiba doa aja deh. Entah apa aja. Terus terima kasih sudah dibawa ke sini. Semoga setiap tahunnya selalu ada di sini. Ini askar di depan nih, askar saat lagi doa, pokoknya terserah diusir deh, yang penting intinya semoga saya bisa berada di sini setiap tahun, minta ampun, doain anak-anak segala macam. Udah nggak, yang di depan saya diusir, gua nggak diusir bro,
2: lewat
1: pun orang berdoa gini, yang keduanya udah sujud tut, dalam hati kayak ya Allah. Terima kasih, cuma mengucapkan terima kasih sampai akhirnya tiba-tiba dipanggil sama askarnya, berdiri dong. Udah, yang dua masih
2: sujud.
1: Ya deh, udah pas udah berdiri, ternyata disuruh maghrib.
2: Oh suruh berdiri.
1: Jadi pas lagi mau kanan, maghrib. Oh, suruh sholat di situ.
2: Ya
1: sholat pas di depan altar, di atasnya ada yang tempat
2: buat khotbah itu ya.
1: Buat khotbah itu. Ya. Sama di atasnya orang azan. Jadi selama ini yang saya cari
2: di situ azan itu.
1: Dari situ. Apapun yang kamu minta, ustaznya bilang, "Mas, kalau Mas Tara enggak bisa baca atau doa atau baca itu, minta aja, Mas." Minta aja. Nah di situ benar-benar kejawab dari situ. Sholat adalah bukan kewajiban, tapi waktu kita untuk berbicara apapun itu dalam setiap waktunya. Kalau kita punya masalah di siang hari, kita ada zuhur, menuju ke sore hari ada asar, ya ngobrol aja.
2: Masya Allah.
1: Sama ya sunahnya sih bu ya. Jadi kayak ya Allah dulu baru-baru sudah ya kalau bisa yang wajibnya cepet.
2: Biar kelar.
1: Iya, cepet banget gitu. Kalau sekarang kayak ya santai aja, orang juga nungguin. Dan lebih disiplin waktu. Iya.
0: Dari cerita Mas Tara. Mas Tara cerita saya tidak punya ilmu, tidak ngaji dan sebagainya.
1: Iya.
0: Kemudian setelah sampai ke Mekah. Makanya ilmu itu tidak harus dengan pengajian. Kadang tiba-tiba Allah berikan pada seorang hamba. Ilmu apa yang menjadikan Mas Tara untuk melihat Ka'bah kemudian bingung, ini saya ini apakah pantas berdoa ini? Ayo dari mana belajar ya? Padahal itu kebenaran. Itu kan rasa Allah berikan pada Mas Tara sendiri. Ilmu apa yang menjadikan Mas Tara nggak mau bohong itu? Ayo, sekarang itu mau apa? Ada bohong pakai baju ihram hanya biar wadah, itu bohong. Mana ada diperkenankan kan begitu ya? Misalnya, banyak berbohongnya untuk ibadah loh. Siapa yang menjadikan Mas Tara begitu kalau bukan Allah? Nah, ilmu itu gitu dikasih oleh Allah. Kalau Allah memberi tiba-tiba jadi. Coba sekarang ada loh ya. Kita kurum tawada bagaimana misalnya. Jadi peraturan itu bagi yang tidak pakai baju ihram tidak boleh itu untuk merapikan. Nah sekarang ada orang hanya pengen tawaf di dalam Ka'bah berbohong pakai baju ihram. Hanya bisa tawaf di sekitar Ka'bah. Loh ini kan berbohong. Mana ada ibadah begitu? Nah, sekarang siapa yang ngajari Mas Tara begitu coba? Ayo. Allah yang ngajari. Tiba-tiba lu bohong. Nah kalau begitu. Loh. Ini siapa yang membimbing? Tapi kalau setan bisikkan, ya bagus, tidak apa-apa, bohong untuk kebaikan. Kalau kan gitu ya, mana ada bohong untuk kebaikan. Jadi ini adalah beberapa hal yang semakinlah mendekat kepada Allah, nanti Allah akan beri sesuatu yang dahsyat. Tiba-tiba dipertemukan orang yang mungkin dia tidak alim, tapi memberikan ilmu ke kita. Ya, kayak ini tadi barusan. Nah, kemudian juga kehusuan di saat berada di tempat-tempat tersebut. Banyak orang melihat Ka'bah itu hanya ketawa langsung selfie. Cek. Bukan terkagum-kagum sih Mas Tara ceritakan. Bukan merasa kita di tempat yang dahsyat. Bukan itu. Hanya pengen berita saja. Misalnya ini pengen live. Pengen berita itu. Tidak semua. Biarpun Ustadz pun tentu punya kekhusuan semacam itu. Siapa yang ngasih khusyuk? Allah. Namanya bergantunglah kepada Allah. Semakinlah mendekat kepada Allah. Nanti Mas Tara akan menemukan sesuatu. Sampai sholat sendiri. Siapa yang mengatakan sholat Mas Tara? Sholat seperti bukan sebuah kewajiban lagi. Menjadi suatu hal yang yang aku nikmati. Ini kan berat. Orang yang ulama, alim pun belum tentu sampai kepada derajat itu. Merasakan gak sih? Ini adalah merasa bahasanya aku mengadu kepada Allah saat itu. Lalu siapa yang ngasih coba? Padahal ilmunya benar semacam itu, tapi tidak pernah dipelajari. Inilah makanya yang perlu adalah terus mendekatlah kepada Allah, dan akan beri sesuatu yang dahsyat. Dari semua kisahnya tadi adalah kekhusyuan di dalam ibadah haji. Hari ini ibadah haji sudah rusak dengan handphone yang kita bawa. Mana ada khusyuk sholat, zikir sholat. Nah ini,
2: astagfirullah.
0: Mana merasakan
2: tawaf gini lagi ya kan?
0: Iya.
2: Cemana. Tapi, masya Allah, izin bu ya Tara. Ini tadi karena emang Tara singgung gitu kan. Nggak tahu sekarang udah bisa atau belum. Saya sekedar info aja bu ya. Jadi kami ada kerjasama sama Ustadz Abu Robani. Itu memang didesain buat kami-kami inilah bu ya, yang memang mungkin dari kecil tidak terbiasa diajarkan baca dan mungkin karena satu dan lain hal. Nah itu di situ kita punya satu metode sudah kami latih beberapa kali dan rekornya sejauh ini orang yang betul-betul bisa apa buta huruf hijaiyah gitu 0 dia 100% tidak bisa baca itu rekornya 45 menit langsung bisa baca Quran, langsung bisa baca surat pokoknya surat yang ada di Quran. Nah kemarin kita pernah tes mantan narkoba, junkie, BD, segala macam itu kalau ngomong gini aja udah koslet bu ya. Itu dia 90 menit bisa baca surat Thoha. Memang masih terbata-bata, memang makhrajnya belum sempurna. Tapi kan ya kayak saya dulu juga baca Iqra, aduh males nih nggak kelar-kelar orang pengen baca Quran gitu. Bukan saya menjelekan metode lain gitu ya, tapi kayak rasanya seperti lama. Nah itu tuh menjadi solusi buat kami semua dan yang nggak pernah belajar sebelumnya. Itu sekali pertemuan terus langsung bisa. Ada teman-teman yang udah nyobain juga kalau emang mau. Itu pokoknya metodenya namanya Demaji, karyanya Ustadz Abu Robani. Nanti insya Allah suatu hari saya kenalin bu ya.
0: Baik, metode ini bisa saja setiap saat. Metode baru harus lebih memudahkan dan seterusnya. Terus ada inovasi. Dan makanya kita tidak boleh kolot. Harus dengan cara ini. Tujuannya kan bisa. Bermacam-macam cara, kalau ada metode lebih bagus lagi, kenapa tidak kita ambil? Apalagi kita bersaing dengan waktu, bersaing dengan kesibukan yang tidak jelas hari ini.
2: Betul.
0: Semuanya pengen serba praktis, cepat. Boleh dong. Dan begitu. Belajari itu semuanya. Ini yang pertama. Kedua, jangan terlalu sedih di saat belum bisa baca Al-Quran, yang penting tanamkan kerinduan yang dalam. Jadi maksudnya jangan sampai menganggap, wah ini saya ini tidak ada berguna, ada. Bahkan suatu ketika ada orang di hadapan Nabi, kayak baru belajar Quran lah ibaratnya itu. Ya tetap, nanti kalau membaca Quran itu susah, kerepotan. Apa kata Nabi? Dia mendapatkan dua pahala. Pahala membaca Al-Quran utuh, dan pahala capeknya dia saat membaca, karena dia belum bisa baca. Ayo. Kalau pahala membaca Qurannya utuh, bahaya pahala capeknya dia untuk berusaha bisa membaca. Dua pahala.
2: Dua langsung.
0: Nah, hanya jangan ragu untuk baca. Makanya jangan deket-deket sama Ustaz Tajwid. Kalau belum bisa, dan Ustaz Tajwid gampang disalahin nanti. Ustaz Tajwid untuk menerkan, bukan nyalahkan. Nah, seperti itu.
2: Nah. Ya, kalau misalnya emang nanti teman-teman yang di sekitaran Jakarta, kalau mau bisa datang ke Terang Jakarta, nanti Tara ada aja Terang Jakarta. Tapi itu Demaji ada kok di seluruh Indonesia bu ya. Jadi metode ya tentu bisa macam-macam. Tapi kalau buat yang udah besar, yang malu gitu kayak, ya gitu ya. Kan kalau sama anak-anak kecil itu ketengsin ya Tara ya gitu. Kayak dia udah jago lagi. Gitu. Nah, kalau emang mau bisa.
1: Tapi masya Allah bu ya, sampai di sana pun dikasih lihat ada bapak-bapak yang sedang belajar juga.
0: Nah,
1: itu. Lagi belajar jadi selesai.
0: Lebih seru dari kita lagi.
1: Iya.
0: Lebih bersemangat.
1: Iya. Betul.
2: Belebet juga.
1: Belebet. Si paham kan?
2: Iya.
1: Pas ngeliat, sama dok.
2: Iya.
1: Tadinya mau baris, cuman gak jadi. Iya. Karena bukan orang Indonesia. Kita gimana ngomongnya nih?
2: Oh,
1: jadi iya kan? Iya. Orang.
2: Oh, tadi mau ikutan.
1: Tadi mau ikutan. Mau nanya, mau belajar gitu.
0: Gitu. Dan begitulah Al-Quran. Yang penting kita tidak menyengaja menyalahkan, kita tidak dosa. Karena bacaannya belum jelas, matnya kurang dan sebagainya. Namanya belajar.
2: Ya, masya Allah.
0: Banyak yang kami ingatkan kepada guru-guru tajwid, membenarkan tapi jangan keras-keras dong, sampai orang tua dibentak-bentak. Gak ngaji lagi besok. Sebab namanya lesan yang belum terbiasa itu kan susah. Dan susahnya pun ternyata dinilai oleh Allah. Ada pahalanya sendiri dengan kesusahannya. Pahala membacanya utuh, pahala bacanya juga sudah, pahala capeknya juga dikasih oleh Allah SWT. Jangan ragu, bismillah, Al-Quran adalah indah kalamullah. Dengan penuh kekhusyuan, tata krama, adab. Ini kalam Allah, firman Allah. Indah.
2: Masya Allah. Oke, siap. Alhamdulillah. Ada lagi, Tar? Mungkin ini kali gue nanya juga.
1: Apa tuh?
2: Lo kan, gue gak tau nih ya, terakhir kan gue liatnya lo lebih ke apa ya, ke clothing line, tapi syuting juga masih gitu kan, masih. Apa lo punya brand kan ya?
1: Ada.
2: Nah brand. Itu, lo bikin brand itu, kita tanya sama Bu ya, itu bisa jadi pahala gak gitu?
1: Oh, oke.
2: Iya gak?
1: Iya benar, benar, benar, benar.
2: Nah, coba ceritain
1: brand apa. Jadi sebenarnya Tara tuh punya ini Bu ya, punya brand baju, lokal brand kecil-kecilan, dibangun dari 2012. Kita membangun bisnis ini tuh berdasarkan bukan mencari untung, tapi gimana caranya kita punya baju yang bisa kita pakai sendiri dengan gaya yang kita mau, tapi bisa di-share ke orang-orang lain dengan harga yang affordable. Karena pada zaman itu baju-baju untuk anak-anak muda tuh lumayan mahal-mahal, yang branded-branded. Orang ngeliatnya kok branded-branded, padahal kan Indonesia juga bisa Bu ya. Cuman gimana caranya menjadikan bisnis itu bisnis yang berkah Bu ya. Karena ya biar gimana aku berkah, maksudnya sistem atau cara kerja bisnis itu kan banyak. Cuman yang kalau Tara masih mau tahu caranya gimana kalau dalam agama, berbisnis dalam agama itu seperti apa sih Bu ya?
0: Baju adalah untuk menutup aurat. Kan begitu. Artinya menjual baju asalkan baju yang menutup aurat dan tahu bahasanya dan diniati untuk tujuan menutup aurat kaum muslimin ya. Semula perdagangan itu kan mubah. Mubah itu ya boleh-boleh saja. Jual beli asalkan bajunya benar ya sah-sah saja. Cuman diniatilah semoga bisa menutup auratnya. Mempercantik, memperindah diri kan sah. Nah, sampai suatu ketika ada orang dibicara Nabi apa bicara tentang kesombongan. Sombong itu kan tempatnya serem, neraka dan sebagainya. Lalu ada sahabat Nabi yang bertanya ada seorang laki-laki yang senang dan dandannya bagus, bajunya bagus. Tampak bajunya bagus dan sebagainya. Apa kata baginda Nabi? Allah tuh jamil, yuhibbul jamal. Allah tuh maha bagus, senang dengan yang bagus-bagus. Sombong itu tidak dengan baju semacam itu. Boleh pakai baju menarik sombong. Menarik. Sombongan itu bukan karena bagus bahan pakaian. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Kesombongan sejati itu adalah di saat diingatkan enggak bisa nerima.
1: Oke.
0: Dan merendahkan orang lain. Kalau dia pakai baju biasa, hanya saya pengen seling baju itu untuk menutup aurat, saya punya duit dan halal saya pakai baju. Harga berapa saja. Untuk urusan dekat saya sudah sedekah kok, zakat sudah saya laksanakan. Tapi kalau tujuannya hanya untuk biar aku bagus, rendah semua, merendahkan orang, itu enggak boleh.
1: Oke.
0: Jadi niat yang baik, tujuan nutup aurat, ya sah, halal. Bisa berkah buat anak itu, keluarga. Enggak ada masalah jual baju.
1: Oke. Sih.
0: Kecuali memang baju yang sengaja untuk baju yang
1: memperlihatkan
0: atau syiar yang orangnya tidak benar pokoknya. Model kebatilan atau yang sebagainya itu. Kalau wajar baju-baju dengan model-model yang menarik untuk anak-anak muda siapapun, kan kita dianjurkan untuk makan baju yang sesuai.
1: Ya. Alhamdulillah sih. Alhamdulillah sampai sekarang belum pernah jual crop top sih. Sampai ya.
2: Enggak, tapi kan emang ada kan. Maksudnya yang suatu tema yang sangat menentang Islami misalnya gitu. Ya baju macam-macam ya gitu ya. Tapi ada yang emang tematik yang hitam merah gitu. Ngerti kan lo gitu. Gue gak usah sebut. Tapi ya emang ada gitu yang emang battling gitu.
1: Ada.
2: Gimana biar itu jadi berkah tadi tuh kan, siapa tahu Masya Allah. Bisa dimulai dari situ kan untuk semua pertanyaan lo tadi.
1: Yes. Ya karena kalau kita membuat baju, apalagi balik lagi zaman-zaman sekarang kan, semuanya itu tuh udah serba ya, orang tuh pengennya jadinya kelihatan berbeda lah.
2: Iya.
1: Iya. Cuman ya ketakutan Tara pribadi sih, takutnya malah ketika kita bisnis kayak gini malah ntar jadi nggak berkah lagi.
2: Iya.
1: Malah jadi.
0: Enggak, tujuan kita bisa menjual harga baju mahal dan sebagainya. Tentu yang beli kan orang yang punya duit. Kemudian di saat membeli, kita boleh membeli barang bagus dengan catatan bukan untuk membesarkan kesombongan. Dan mungkin cara beli pun dengan anak-anak kita ajari. Mungkin selama ini kita mengajari anak kita tanpa sadar, ngajari, oh ini mahal, branded, dan sebagainya. Ini. Mungkin sayang, mungkin dirubah. Sayang kenapa Umi Abi belinya mahal? Kalau mahal tuh awet sayang, jadi gak akan rusak. Nanti kan takut Abi ya kalau ada duit lagi. Bahasanya dirubah, bukan ini mahal, ini mewah. Mungkin cara belanja pun kita harus kita ajari.
1: Ya.
0: Dan tetap betul kesederhanaan. Anda jual, Mas Tara jual yang mahal. Tapi untuk pribadi kan tidak harus itu kan. Kita bisa dengan kesederhanaan kan. Karena kita untuk melayani sebagian orang. Ada orang gak bisa pakai baju kecuali yang mahal-mahal. Nah, kan kita sah menjual ke mereka kan.
1: Oke. Nah, kalau itu dalam menjual baju. Kalau dalam sistem berdagang nih.
0: Misalnya.
1: Buya, misalnya nih. Kalau di dunia clothing line. Ya. Itu tuh kita biasa ada pengambilan barang atau bahan. Iya. Nah, itu tuh.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Warsia.

0: wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan, Bojongsari, Alian.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-2984, 081-222-32-2984. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Star FM Kebumen. Masih balik lagi bersama Nia di 98.4 Star FM Kebumen. Mantap. Selamat pagi buat yang lagi uper. Hai, udah matengan belum hari ini? Belum. Ya, masak-masak ria ya. Iya, masak-masak ria dan juga menikmati sarapan yang lagi pada sarapan. Yang lagi-lagi uprek, semangat upreknya di dapur ya. Tadi udah ditemani lagu bareng lagu pertamanya tuh ada Apel Pertama ya. Kayaknya udah pada seneng diapelin deh ya. Wah, sampai bosan Bania ya. Iya, karena weekend ya. Jadi banyak yang ngajak-ngajak. Kemana nih Bania weekend ini? Malming, kemana jalan-jalan gitu ya. Apapun kegiatannya, semoga diperlancar. Semoga kita juga sehat, baik ya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Oke, selamat pagi buat yang ikutan gabung hari ini. Hai, makasih ya udah ikutan beratensi, udah ikutan request-request lagu juga, makasih banyak. Yang belum gabung, silahkan. Masih Nia tunggu gabung ya pagi ini bareng Aldi Sewaris ya. Jadi mau request lagu nostalgia, tembang-tembang kenangan tuh boleh banget ya. Sampai jam 8 ya, tungguin aja di 0851-8606-9984 0851-8606-9984. Oke, pagi hari ini Aldi Sewaris spesial banget edisinya di akhir bulan dan juga akhir pekan ya. Ya, hari Sabtu ya, besok udah hari Minggu, libur sekolahnya ya. Barangkali juga ada yang libur kerjanya juga ya. Semangat tetap ya, semoga kita semua diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah serta barokah. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, pagi hari ini dia juga ditemani Habu Top, obat herbal Ramun Arab yang lagi ngetop. Ada Vitama, vitamin herbal untuk melihara kesehatan mata. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Ada madu Vitapedia, ada Otipus, dan juga ada teh moro, teh kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh. Sehat terus bareng produk tercinta kita dong, produk Denatur Indonesia. Yuk, lanjut lagi bareng lagu berikutnya yuk. Sampai jam 8 ya, puterin ada lagu berikutnya dari koleksi Eva Solina, Melody Memories. Stay tune bersama Nia di Aldis Memories. Jangan kemana-mana.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Kamu udah dateng, John? Sini masuk.
0: Iya, Andre.
1: Mau minum apa, John? Teh, kopi, apa susu?
0: Aku mau kopi aja deh.
1: Oh, ini yang manis apa enggak, John?
0: Jangan, Andre. Aku lagi ngurangin gula ini. Kemarin aku cek gula, ternyata gula darahku tinggi.
1: Waduh, hati-hati, John. Takut diabetes loh.
0: Nah, iya, Andre.

0: Putop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habu Top minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tekmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habu Top minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi, Ambal.
2: 98.4 Star FM.

Satu lagu Rezar muncul, ada Benci Tapi Rindu. Jadi yang mana nih? Ya jangan plin-plan, mau benci atau mau rindu nih. Rasanya campur aduk mania ya, kayak es campur. Kayaknya segar tuh. Iya, kadang hati ini rasanya tuh benci, sebel banget ya, kesel banget ya. Tapi gak tahu kenapa rasa sebel benci itu berubah jadi rindu. Ya, yang lagi rindu-rindu, yang lagi kangen-kangen. Kemarin ketemu gak waktu Idul Adha ya? Siapa tahu pejuang-pejuang LDR ya, libur hari raya Idul Adha gitu, mudik ketemu sama pasangannya ya. Andaikan mania, tapi gak ada yang pulang. Sabar ya, memang lagi sibuk aja menjemput Rizky ya. Soalnya Rizky-nya kalau gak dijemput kasihan, jalan kaki pulang sekolahnya ya. Iya, enggak lagi kerja aja di sana ya. Semoga lancar-lancar ya, jaga kesehatan juga kita yang ada di sini. Betul ya. Tanpa pengawasan orang-orang tercinta kita, kita juga harus pandai menjaga tubuh kita. Gimana supaya tubuh kita tuh enggak gampang sakit di era yang kadang dingin, kadang panas ya. Kadang tubuh kita juga sangat sulit menyesuaikan dengan suasana cuaca yang seperti ini gitu ya, Sobat Sarah. Terus gimana? Ada solusi? Ada dong. Nih, Nia saranin ya, yang belum minum Habu Top, rutin aja minum Habu Topnya. Ya, kenapa Mani? Karena Habu Top, obat herbal rawan Arab yang lagi ngetop, ini bisa membantu melancarkan tekanan darah, terus juga bisa menormalkan tekanan darah juga, dan juga bisa untuk menjaga daya tahan tubuh kita. Jadi yang sering gampang jatuh sakit atau tertular penyakit atau gampang pusing, masuk angin dan lain-lain ya, mudah lelah, kurang stamina, pokoknya rutin aja minum Habu Topnya. Yang mungkin tubuhnya terasa kurang fit atau perutnya sering kembung dan tidak nyaman, badan pegel-pegel juga, nyeri sendi, silakan juga bisa rutin konsumsi Habu Topnya. Sehari 3 kali ya, kayak makan ya mania. Iya, sehari 3 kali, cuma bedanya ini 1 kali minum langsung 2 kapsul menggunakan air hangat gitu ya. Jadi supaya tubuh kita tuh lebih mudah mencernanya. Nah, buat Sobat Sarah juga yang barangkali pengen order Habu Top lewat COD atau lewat dikirim-kirim paket gitu ya, boleh ya. Boleh nanti kalau ada arisan atau dikirim paket tuh, tinggal hubungi nomor radio aja, nanti kita kirim alamat ya. Untuk pembayaran transfer nanti langsung kita kirim Habu Topnya. Jadi ada berapa kemasan nih Mania? Ada 3 kemasan ya. Kebetulan tuh ada yang 50 kapsul, ada yang 100 kapsul, sama ada yang 200 kapsul. Jadi mulai harga 100.000, Rp150.000, dan juga yang paling gede yang 200 kapsulnya mulai dari Rp230.000. Jadi gimana? Siap sehat bareng Habu Top? Siap dong ya. Iya, selain itu Habu Top juga bagus untuk Sobat Setara nih, penderita sakit stroke sama kanker ginjal, diabetes, kolesterol, darah tinggi, dan rendah, insomnia, asam urat, asam lambung, TBC, migrain, dan berbagai masalah sakit lainnya. Silahkan bisa dicoba. Oke, boleh nih lanjutin dulu ya Sobat Sarah. Ini banyak banget yang udah merapat pagi ini. Yang belum merapat nih, ayo ditunggu aja di 0851 8606 9984. Selamat pagi buat orang Grabak ya, ya si paling nomor 1. Waduh. Bismillahirrahmanirrahim. Buat Ibu Tuti yang ada di Grabak, nyuhun lagune Apel Pertama dari Hari Mukti. Salam buat semua pecinta Star FM Kebumen aja. Buat medianya makasih ya. Ya, makasih buat Bu Tuti yang ada di Grabak.
Lanjut di bawahnya Bu Tuti ada Bu Asih. Waalaikumsalam all December, selamat pagi. Absen pagi ini Mbak Nia, katanya pengen dengerin lagunya Melody Memory dari Eva Solina. Salamnya buat Mbak Putri, Mbak Warit, Mbak Bubut, Mbak Yaku Paitan, Mbak Kembar, Bunda Arvito, Bunda Tini, Bunda Wartik, Bunda Titin Wardani, Bu Fatur, Bu Heni, Bu Tika Darmanto, Umi Hanif, Bu Yati, Bu Ayu, Bu Karmina, Mama Akmal, Mama Fian, Mama Agung, Mama Asraf, Mas Andre, Mas Yanto, ada Mbak Rika, Mbak Yanti Marun, Mbak Sri Purworejo, Mbak Partini, dan buat semua yang lagi monit Star FM Kebumen aja. Buat banyak yang mau tugas, semangat dan sehat selalu. Terima kasih buat Bu Asih. Sehat selalu buat Bu Asih. Coba deh dari Pak Paijo. Selamat pagi Mbak Nia, apa kabar hari ini? Sehat Bapak? Alhamdulillah. Semoga Bapak juga sehat ya. Katanya mau request lagunya Teng Taingan ya, dari Lili Suryani. Oke, udah muncul. Salamnya buat Bunder. Pagi Mbak Putri, ada Mbak Kakung, Bunda Waltik, Bu Tuti, Bu Asih, Bu Ayu, Bu Kumis, Bu Samintan, Bu Tika Darmanto, Bu Yati, Mbak Sri, Mas Andre, Mas Imam, Om Pariono, Bapak Nyinora, Om Gendra, Mas Giman, Durendi Ambal, Mas Andi, dan buat semua penggemar All This Memories. Buat Mania, Matugas, sampai nanti sehat selalu sekeluarga full barokah. Terima kasih doanya buat Bapak Ijo ya. Dari SMS-nya ya, kita selang-seling dulu. Dari Mbak Liana, Waalaikumsalam, selamat pagi All This Memories. Happy weekend buat semua pendengar Sobat Star FM Kebumen. Semoga sehat-sehat dan bahagia selalu. Makasih buat Mbak Liana, selamat pagi ya. Dari Ibu Yati yang ada di Bendar Purworejo, Waalaikumsalam ya, selamat pagi All This Memories. Apa kabarnya Mbak Nia? Sehat? Alhamdulillah Ibu, lagunya Benci Tapi Rindu. Salamnya buat Umi Hanif, Bu Asih, Bu Tika, Bunda Arvito, Bu Tuti, Bu Sri, ada Bu Ayu, dan buat semuanya. Terima kasih buat Mbak Nianya. Oke, makasih buat Bu Yati yang ada di Bendar Purworejo. Ya, dari Mas Andre, selamat pagi Star FM Kebumen. Ya, selamat pagi Mas Andre. Katanya lagunya apa nih? Ku Berhayal ya, dari 5 Minutes. Salamnya buat Bu Fatur, Bu Ayu, Bu Asi, Bu Heni, Bunda Arvita, Bunda Julit, Bu Tika, Bu Kumis ya, ada Mbak Cindy, Mas Sakinah, Mbak Yaya, Mafia, Nama Asra, Putih Selatan, Mbak Warit, Mbak Kembar, Papa Jo, Papa Nyenora, dan buat Nia, mat siaran aja, sehat terus, dan jangan lupa bahagia. Makasih banyak buat Mas Andre, nanti ditunggu ya untuk lagunya. Udah siuman ya, gasik ya Mas Andre ya. Ada Mbak Bubut ya, Waalaikumsalam, selamat pagi buat Mbak Bubut ya. Hadir nih Mbak Nia di acara All This Memories. Salamnya buat Bu Asih, Bunda, Rumi Hanif, Bu Yati, Bu Saminten. Ada Mbak Rosita, Mama Naomi, Mama Bulan, Pak Fatur, Bu Fatur. Dan juga ada untuk Mama Fatma, Mama Akmal, Mama Astrid, Bunda Julit, Bunda Titin Wardani, Bu Sakina, Pak Inora, Mama Bila, Bu Kumis, Putri Selatan, Mbak Putri, Mahrin, Pak Deyade, Antika, dan buat semuanya. Lagunya Mama Aku Ingin Pulang ya, buat Mbak Dayu mau jalanin tugas sampai tuntas. Makasih buat Mbah Bubut. Ya, lanjut ya. Dan dari Papa Romeo di Ambal, selamat pagi All This Memories ya. Pagi buat Papa Romeo yang ada di Ambal. Katanya lagunya Dandan Sore-Sore. Oke, boleh. Salamnya buat siapa nih? Oh ya, yeah, buat Putri Selatan, Papa Ijo, Nyenora, dan buat semua pendengar Setara di mana aja berada ya, buat Maniannya tugas sampai tuntas. Terima kasih buat Papa Romeo yang ada di Ambal. Ya, yeah. Dari SMS lagi Mas Jihan di Kebumen ya, selamat pagi buat Mas Jihan. Dalam acara All This Memories Star FM mau minta request lagunya Rati Purwasi, Hitam Putih Fotomu. Terima kasih buat Maniannya mat siaran sampai tuntas. Tas dari Mas Jihan di Kebumen. Boleh, nanti Nia puterin ya. Ya, ditunggu aja lagunya buat Mas Jihan. Ke WhatsApp lagi dari Mbak Sri Purworejo. Waalaikumsalam, ikutan gabung lagi nih Mbak Nia. Gimana kabarnya? Semoga sehat ya. Alhamdulillah sehat Mbak Sri. Mau minta lagunya Ratih Purwasih, katanya Hitam Putih Fotomu. Ih, ini kompak bener atas bawah ya. Boleh, langsung naik deh Hitam Putih Fotomu ya. Salamnya buat ibu-ibu yang lagi pada monitor, Bu Novi, Bu Yati, Bu Saminten, Bu Kumis, Bapak Ijo, Kang Mamat, Pak De Selamat, Bu Ayu, Pak Sutar, Mama Bu Awel, Bu Karminah, Bapak Nyinora, Pak Ahmad, Putri Selatan, Mbak Cindy, Mbak Putri, Mama Asraf, Duren di Ambal, Pak Pariono, Notobo, Mbak Warit, dan terima kasih buat menanya sama tugas. Terima kasih buat Mbak Sri di Purworejo.
Dari Putra Sulung, waalaikumsalam ya Mbak Nia, selamat pagi. Tolong diontel lagunya Kisah Kasih di Sekolah. Dari Purworejo Utara, ikutan gabung absen aja. Buat Mbak Nianya, selamat pagi. Selamat pagi juga buat Putra Sulung. Terima kasih banyak sudah gabung ya pagi ini. Dari lanjut di bawahnya Putra Sulung tuh ada Om Toto. Hai. Katanya selamat pagi Mbak Nia, mau request lagunya Sahara Band, judulnya Biarlah Sepi. Boleh ya, tadi Nia cari tuh tahun 96-an itu ya. Boleh, boleh, boleh. Buat Mbak Nianya mau siaran sampai sore. Wah, enggak sampai sore. Nanti betah di sini ya. Selamat pagi buat yang ada di Ponco Warno. Hai Bu Fatur, Bu Elis, dan Bu Utami. Ponco Matlis Mania ini streaming. Wih, banyak pulsa tuh. Banyak pulsa, banyak kuota ya Bu ya. Semangat buat Bu Fatur, kayaknya main mobil-mobilannya ditunda dulu ya Bu ya, nunggu nyala lagi listriknya. Iya, dari Putri Selatan, waalaikumsalam, ikutan imbrung nih Mbak Nia, lagunya Satukanlah Hati Kami. Salam-salam buat Mas Is, kangen senyum tipismu. Salam juga buat Mas Andre, Mbak Nora, Mas Hafi Jambi, Pak De Selamat, Mbak Warit, Pak Fatur, Bu Fatur, Pak Kumis, Bu Kumis, beserta Pak Pariono, Pak Paijo, Bapak Romeo di Ambal, Mas Andi, Pak Karim Chicken, Juragan Wader, Kang Gendro, Kang Giman, Kang Imam juga, buat Bunda Juli, Tumi Handi, Pak Maririn, Mama Asra, Pak Putri, Bayi Kembar, Bu Saminten, Bunda Tini, Bunda Wartik, Mbak Sri, ada Bunda Titin Wardani, Mbak Yaya, Mbak Nia Karangsari, dan buat semua penggemar Oldies Memories, selamat pagi, selamat beraktivitas. Buat Mbak Nianya, jangan lupa bahagia, sehat selalu. Terima kasih buat Putri Selatan ya. Mama Asra, selamat pagi Mama Asra, request lagunya Maria, boleh tolong di play ya. Wih, Mama Asraf tumben gak desel Mama Asraf. Salamnya buat bapaknya Asraf, Bundar, Bunda Tini, Bunda Wartik, Mas Andre, Mas Ibnu, Mas Andi, bapaknya Nora, Pak Sutar, Pak Yanto, Mbak Harit, Mbak Buwut, Mbak Putri, Mbak Yaya, Mbak Isna, Mbak Nur, Mbak Partini, Mbak Julit, Mbak Cindy, Mbak Sri, Mbak Yanti, dan buat Mania Karangsari juga. Dan untuk semua pendengar Radio Star FM Kebumen aja Mbak Nia, terima kasih. Makasih kembali buat Mama Asraf ya. Dari Kang Yadi Antika, waalaikumsalam, ikut meramaikan acara Oldies Memories, pasti boleh dong, boleh. Kirim salam buat Mas Bagus, Mbak Widya, Mbak Anji, Mbak Fia, Mbak Sri Halina, untuk Mbak Kembar, Mas Sakina, Bunda Lilis, Bunda Titin Wardani, Mas Andi Jemur, Mas Arifil, dan Mbak Buwut, Mas Renki, dan juga buat semua fans Star FM Kebumen semuanya aja. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Oh iya Mbak Nia, tak lupa mau request lagu judulnya Perjalanan dari Frankie dan Jen, tolong di play ya. Waalaikumsalam, terima kasih. Iya, ada Mbak Yanti Marun, waalaikumsalam, selamat pagi Oldies Memories ya Mbak Nia. Salam-salam buat Mbak Putri sekeluarga, Bu Yati, Bu Samintan, Bu Tika, dan ada untuk Bu Asih, Bu Yaya, Mama Asraf, Mama Naomi, Bapaknya Nora, Mbak Warit, Mas Andre, Bu Fatur, dan buat semua fans Star FM Kebumen. Buat Mbak Nia, mau tugas sehat selalu dan diberikan rezeki yang berlimpah, amin. Makasih doanya ya Mbak Yanti yang ada di Marun Purworejo. Oh iya, salam juga buat Mbak Sri Purworejo dari Mbak Yanti. Mau lagunya Perjalanan, makasih Mbak Nia. Ini kok banyak yang kompak ya, Perjalanan, tadi juga ada yang request Kang Yadi tuh. Boleh, boleh, boleh. Yang dua-dua dulu ya, dinaik-naikin dulu nih, udah pada menanti. Iya, oke deh. Oke, makasih buat Mbak Yanti yang ada di Marun Purworejo. Yuk kita lanjut lagu berikutnya dulu. Ada Hitam Putih Fotomu. Stay tune bersamanya di 98.4 Star FM Kebumen.

0: katanya Bapak mau beli sepatu baru. Kok Ibu lihat gak ada sepatu baru di rak depan?
1: Tadinya iya Bu, tapi pas di kerjaan tadi siang dengerin radio, Bapak denger iklan Vitama, kapsul herbal alami yang baik buat menjaga kesehatan mata. Nah, kebetulan kan Bapak kerja ngadepin komputer dan Bapak khawatir kalau kesehatan mata Bapak bermasalah. Bapak pikir-pikir lagi, sepatu mah masih layak pakai. Mending buat kesehatan lebih penting, apalagi mata.
0: Alhamdulillah, syukur deh kalau Bapak berpikir bijak kayak gitu. Suami Ibu paling pinter deh.
1: Iya dong Bu. Kalau Bapak sehat, bisa kerja dan bisa terus kasih nafkah buat keluarga kita. Iya kan Bu?
0: Betul banget, betul. Mwah. Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
3: Assalamualaikum, nama saya Kitrilik, alamat Sukatani RT 01 RW 08 Desa Siturgen, Kecamatan Panggarangan. Dulu saya punya keluhan mata sudah 6 bulan, yaitu kabur penglihatan gitu ya. Jadi kalau melihat suatu objek jadi kurang jelas gitu. Terus saya dengar iklan dari radio, dengan mencoba produk Dinatur, Vitama kapsul sama Pimata tetes. Nah, alhamdulillah keluhan mata yang saya derita itu selama 6 bulan berangsur membaik gitu ya, dari hari ke harinya setelah membeli 5 botol Vitama sama Pimata. Nah, jadi siapa saja yang punya keluhan seperti saya rekomendasikan produk Dinatur Vitama, solusi kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
4: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Manduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
4: Apotek Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Polsek Bocor.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Manduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotek Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Balai Desa Bocor.
6: 98.4 Stara FM Kebun.

0: Ku berhayal ya dari koleksinya 5 Minutes. Udah dia munculin lanjut sesi ponlap. Mana yang mau ponlap? Naik yuk di 0851-8606-9984. 0851-8606-9984. Pada garcep ya. Halo, assalamualaikum, selamat pagi, Oli Sewaris.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar Mbak Mia?
0: Alhamdulillah baik. Apa kabar juga nih Om Paryono?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat baik, baik
1: di sini,
0: ya.
1: Mendung di sini Mbak Mia.
0: Wah, kita tumben kompak di sini juga nih mendung-mendung.
1: Ya?
0: Mendung banget ini.
1: Gak apa-apa mendung, yang penting hatinya gak mendung.
0: Iya, hatinya tetap ceria ya, tetap semangat.
1: Iya, tetap semangat ya Mbak Nia.
0: Iya, alhamdulillah bisa nomor satu nih Om Paryono.
1: Iya, biasanya kepleset terus ini.
0: Jarang-jarang ya.
1: Biasanya kepleset, alhamdulillah nomor satu.
0: Alhamdulillah, mau request lagu apa hari ini?
1: Lagunya Benci Tapi Rindu.
0: Udah diputer tadi.
1: Oh sudah ya?
0: Iya gak sih?
1: Oh iya. Ya hati yang luka aja lah.
0: Oke, siap.
1: Salam-salamnya ya Mbak Nia.
0: Silakan Om Paryono.
1: Salamnya buat Bunda Ervito, Mbak Putri, Mbak Kakung, Bunda Wardi, dan Bunda Asik, buat Bunda Tika Darmanto, buat Bunda Heni, Bunda Fatur, buat Bunda Teh Rosita, Bunda Rukmi, buat Bunda Titin Wardani, Bunda Tini, Bunda Admini, Bu Asi, Bu Saminten, terus buat Mama Asrap, Mama Intan, Mama Yasmin, Mama Akmal, Mama Agung, Mama Naomi, terus buat Putri Selatan, Mbak Yaya, Mbak Cindy, Mbak Rizky, terus buat Mbak Yanti, Mbak Sri Purworejo, buat Mbak Maria Ponorowo, buat Om Kendro, Pak Paijo, Mas Oyo, Mas Imam Boto, Pak Yanto Maron, buat Putra Sulung, Pak Tutar, Bapak Kayu Naura, Mbah Warid, terus Mas Abid Jambi, Murus Mas Ibnu, Pak Dislamet, Mas Yono, terus buat Duren Ngambal, Mas Andri, Mas Frenki, buat Iparuna Cahya, buat Pak Taufik, Pak Kumis, Bu Kumis, dan semua penggemar setara FM Bumen dimana saja berada.
0: Oke, siap.
1: Nanti kebanyakan nanti gak yang lain ya Mbak Nia.
0: Betul, yang lain nanti gak kebagian.
1: Banyak penggemarnya janjinya banyak yang lupa.
0: Gak apa-apa
1: ya, buat semuanya penggemar setara FM dimana saja berada untuk Mbak Nianya. Selamat tugas sampai tuntas nanti, sehat selalu, dimudahkan rezekinya, barokah.
0: Amin.
1: Tetap semangat.
0: Terima kasih.
1: Jangan lupa pesan Mas Andre.
0: Jangan lupa bahagia.
1: Harus bahagia. Walau pandangnya menipis, terus harus bahagia.
0: Iya, betul. Ya. Setuju, bahagia aja.
1: Begitu aja, Mbak.
0: Iya.
1: Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Om Paryono. Lanjut. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi, Oli Semoris.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oli Semoris. Jadi
0: ini bukan dangdut. Aduh, sampai lupa acara ya. Yang penting asik semua ya, Pak Sutar ya. Asik, pokoknya lah.
2: Mau berangkat pasar,
0: oh, pas banget mau berangkat pasar ya. Mau request lagu apa nih?
2: Telang-telangnya buat Pak Popi aja sama Mbak Farid.
0: Eh bukan Mbak Farid, Om Pariono tadi. Tadi Om Pariono, iya.
2: Ya, telangnya ada Mbak Farid ya, Mbak Pariono, Mas Pariono juga. Ya lagunya aku ikut aja lah, ada yang luka atau lagi mendan para kepenak.
0: Oke, siap.
2: Sama terkecuali ya, mainnya doa yang sama. Ya lah kita ketemu ke lekat dulu. Mainnya bertugas, saya telah berkulit barokah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Pak Syutar. Lanjut, halo, assalamualaikum, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Aku paling nomor 3 ibu sendiri. Alhamdulillah, aku bisa masuk.
0: Alhamdulillah.
3: Sudah itu 5 likur, Mbak, yakin. Pencet-pencet.
0: Iya, ya.
3: Alhamdulillah. Mbak Nia,
0: alhamdulillah, sehat baik. Mbak Cindy sehat.
3: Alhamdulillah. Aku juga masih baik-baik saja dan sehat.
0: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah.
0: Kesemringan. Iya.
3: Maaf yang sudah jatuh.
0: Oh iya.
3: Keduluan
0: iya.
3: Aku.
0: Enggak apa-apa ya.
3: Lagunya apa, Mbak Nia?
0: Lagunya ada apa? Mau request boleh, masih kebagian. Tadi soalnya Pak Sutar.
3: Lagunya Cindy lah.
0: Oh iya, lagu favorit ya, favorit nomor 1 lah pokoknya ya.
3: Ya, aku salam-salamnya fotokopi Om Pak Pariono lah. Sama Pak Sutar. Kenapa Pak Sutar lupa?
0: Iya.
3: Kalau bukan dangdut. Tapi semangat toh Pak Sutar.
0: Mangkat semangat pokoknya. Banget harus mangkat pasar ya, Miki.
3: Oke, kabeh bae salame aku A sampai Z ora tak wici-wici. Bandanya ya metugas, tetap semangat, mulai rezeki full barokah. Katunggu lagu nek. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mbak Cindy. Lanjut lagi, halo, assalamualaikum, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mbak Nia cantik? Sehat?
0: Sehat baik. Mbak Putri apa kabar? Sehat?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.